0: Irama Hindi kegemaran kita semua. Setiap lagu ada cerita, mengambil memori, menyentuh rasa. Zindagi tiap hari Ahad hanya di Langkawi FM.
1: Radio Malaysia Langkawi FM 104.8.

0: Ya, untukmu.
1: Jadi untuk mengetahui orang kata apa, gosip, mungkin filem terbaru yang berlaku dalam dunia Bollywood.
0: Anda boleh ikuti Zindagi
1: setiap hari Ahad pukul 5:15 minit petang.
0: Ya.
1: Diterbitkan oleh Uleh Halina
0: Kajamaidin.
1: Kapur. Bukan.
0: Salah. Kapur tu lain.
1: Lain. Okey, sekejap lagi 8:15 minit pagi kita ada LSS ataupun Langkawi sana sini mengenai ini pesanan lah untuk menangguhkan aktiviti
0: air terjun dengan situasi sekarang ni.
1: Betul. Yang orang kata apa, kerap hujan kan. Dan juga tak menentulah ni.
0: Kadang panas. Macam semalam tengah hari panas.
1: Bila panas tu dia panas sangat.
0: Lepas tu petang tu dah start mendung. Malam hujan. Yo. Dan pagi tadi pun hujan.
1: Dan malam semalam pun bukan takat hujan saja, siap dengan ribut sekali.
0: Betul.
1: Hak tu yang kita pun risau. Kok-kok sagi apa, tercabut bumbung ke, pokok tumbang ke. Itu memberikan kesan kepada komuniti di sekitar Langkawi sebenarnya. Betul. Baik, kita nak happy-happy je pagi ni bersama dengan Datuk Vida.
0: Lagu happy.
1: Lagu happy lah. Yeah.

0: is buy now, pay later a good idea? Some numbers. BNPL debt piles up with nearly 170,000 users owing over 120 million ringgit. A 2024 study by the Consumer Credit Oversight Board Task Force looked at 21,000 active accounts and found 88% actually paid on time, 12% paid late, but settled in full. Less than 0.5% actually defaulted completely. As at June 30th, 2025, there are 6.5 million users of Buy Now, Pay Later. The outstanding loans currently stand at 3.8 billion ringgit. 2.6% or 168,967 account holders owe 121.8 million ringgit in overdue balances. So is Buy Now, Pay Later a good idea?
1: Tin bit. Tin bit on activate. Tin bit. Langkawi FM. Tin bit. Tin bit on activate. Tin bit. Yay!
2: Radio Malaysia Langkawi FM 104.8.
3: Ya untukmu. 8:15 minit pagi kita dah sampai untuk Langkawi sana sini.
2: Mengenai tangguhkan dululah aktiviti air terjun.
3: Betul itu Nurun. Yang mana Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kedah menasihatkan orang ramai supaya menangguhkan sementara aktiviti mandi manda di kawasan air terjun atau sungai atas faktor keselamatan.
2: Ia berikutan kekerapan hujan yang turun sejak beberapa hari lalu yang boleh menyebabkan berlakunya kejadian kepala air.
3: Dan juga sebelum ini, pengarah JBPM Negeri Awang Hizil Awang Bujang memaklumkan sebanyak 39 lokasi berisiko kepala air dikenal pasti di Kedah.
2: Antaranya di Sungai Sedim, Hutan Lipur Puncak Janing dan Air Terjun Sungai Seraya di Kuala Nerang. Air terjun Telaga Tujuh dan air terjun Temurun di Langkawi serta air terjun Bukit Hijau, air panah Ulu Legong, lata Celak Simpoi dan Lubuk Badak di Baling, lata Mengkuang Se, air terjun Lubuk Semilang dan Lubuk Kawah.
3: Daerah Baling merekodkan bilangan tertinggi iaitu 9 lokasi berikutan bentuk muka bumi yang berbukit, mempunyai gunung, jeram, air terjun dan sungai yang terdedah kepada fenomena berkenaan terutama ketika hujan lebat di kawasan hulu.
2: Justeru, orang ramai dinasihatkan sentiasa berwaspada untuk mengelakkan aktiviti luar ketika ribut petir serta berhati-hatilah di kawasan yang berisiko berlakunya banjir kilat, kepala air dan tanah runtuh khususnya perhampiran sungai serta kawasan yang berbukit.
3: Ya, betul tu Nurul. Jadi kalau kita tengok di Langkawi, kita ada air terjun Temurun, Telaga Tujuh dan
2: Lubuk Semilang.
3: Jadi jangan cuba-cuba untuk pi hiking ke, pi
2: sebab
3: mandi ke.
2: Sebab bila kita tengok ayak tu mungkin nampak tendang, elok je, tak ada tanda-tanda kepala ayak ke apa kan. Tapi kepala ayak ni dia mai tak tentu.
3: Dia, kita tak tahu di atas sana apa yang jadi. Sekali dia mai tu habis dia sapu.
2: Kalau kita tengok baru-baru ni yang berlaku di mana, di Yan.
3: Sedim kan?
2: Yang kita tengok ada yang sehingga meninggal dunia. Nampak orang tu terkapai-kapai tapi tak boleh nak buat apa, ayak terlalu laju.
3: Mula mandi biasa je, mandi ayak-ayak tenang saja kan. Tiba-tiba sekali dia mai tu, sad je.
2: Betul. Dan sebelum ni pun, tahun-tahun sebelum ni ada juga kes yang berlaku di Lubuk Semilang sendiri sebenarnya. Masa tu ada adik-adik yang menunggu keputusan peperiksaan UPSR kan. Jadi kita tak naklah orang kata apa, tragedi macam tu berulang lagi.
3: Jadi jaga diri anda.
2: Betul. Dan keluarga serta rakan-rakan sekeliling anda. Baik, 8:30 minit pagi nanti kita ada
3: tajuk berita. Betul. Untuk edisi hari ini.
2: Yang kita dapatkan melalui berita RTM untuk mengetahui perinciannya, nantikan.

0: tajuk utama akhbar di Langkawi FM.
1: Radio Malaysia Langkawi FM 104.8.
2: Ya, untukmu. Ah, kita dah sampai untuk tajuk utama akhbar.
1: Ya, yang mana kita dapatkan berusi berita RTM. Kita mulakan dengan di daerah Kajang mengenai OSHMP 30 yang menyasarkan untuk kurangkan kecederaan maut pekerjaan kepada 2.20 kes.
2: Dan seterusnya, Dewan Negara lulus RUU Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026.
1: FFM terus martabatkan industri filem negara. Wow, Festival Filem Malaysia kembali lagi, nampak gayanya.
2: Itulah. Dan ESG perlu jadi budaya nasional, bukan sekadar agenda korporat.
1: Seterusnya, di Kuala Lumpur, DBKL peruntuk RM2.59 juta untuk menaik taraf PPR Seri Pantai.
2: Dan ini pula di Tuaran, operasi SAR individu hilang di Laut Tuaran ditangguhkan.
1: Seterusnya, di Seremban, utamakan rakyat tempatan bagi mengisi peluang pekerjaan.
2: Seterusnya, 700,000 penduduk terima manfaat Hospital Bandar Enstik menjelang 2032.
1: Dan keuntungan nikmat lebih RM25 juta. Ini bukti kecekapan pengurusan.
2: Cadangan nikmat peneraju utama industri perikanan laut diperhalusi.
1: Juga lagi berita mengenai nikmat telah pun mencatat keuntungan tertinggi hasil prestasi kukuh sektor perniagaan. Yang mana nak tahu nikmat tu apa? Bukan nikmat, nikmat.
2: Iaitu Persatuan Nelayan Kebangsaan. Saya tolong jawab.
1: Terima kasih. Itu dia. Baik, itu dia antara tajuk utama berita yang dapat kami kongsikan bersama dengan anda. Untuk mengetahui perinciannya, anda boleh layari berita.rtm.gov.my. Ya.

0: Radio Malaysia Langku FM 104.8.
1: Ya, untukmu.
0: Ya, teman berteman bersama dengan kami Nur Syah sampailah ke pukul 11 pagi nanti. Pastinya masih lagi dalam
1: Ceria Pagi. Dan sekarang waktu sekarang pukul 8.44 minit pagi.
0: 8.44 dah sat je noh.
1: Itulah sat je nak pukul 11 dah.
0: Itu dia. Tadi rasa baru pukul 5 lebih sampai tadi kan. Lepas tu start tadi
1: pukul 8 lebih
0: nak 6 pukul 9 pagi. Itu dia. Begitu pantas masa berlalu.
1: Betul.
0: Yang penting sat lagi 2.30 nak balik dah.
1: Okey. Awal balik noh.
0: Oh, cover Lena noh.
1: Cover Lena.
0: Oh, dah makin awal kan.
1: Macam itulah kehidupan ni.
0: Kita kesihatan kita kena utamakan.
1: Betul.
0: Untuk produktiviti yang lebih gemilang.
1: Okey, cerita pagi kita lagi pukul berapa?
0: 9.15 minit pagi. CPI cerita pagi ini memandangkan esok 30 Julai 2026 merupakan Hari Persahabatan Sedunia. Justeru penerbit kita CPS, Cik Puan Sabihah telah pun memilih topik.
1: Telah menerbitkan CPI.
0: CPS terbit CPI, cantik juga tu.
1: Dah lama dia rancang, kita je lalai.
0: Betul, mengenai satu topik iaitu
1: macam mana hampa boleh ngam dengan kawan hampa.
0: Hampa.
1: Saya hampa lah pagi-pagi ni.
0: Hampa dan kecewa.
1: Aduh.
0: Hampa macam lagu Tok Oki lah. Hampa boleh, orang kata apa, kongsikan lah pengalaman ataupun pendapat hampa ke. Menerusi Titi Live pun boleh, tak ada masalah.
1: Ataupun anda boleh WhatsApp talian konti di 011-562-21048.
0: Dan juga di rumah biru kita. Kita dah up daripada semalam lagi.
1: Itulah, ada lah. Orang dah komen kat situ. Anda boleh komen lagi pendapat anda. Macam mana anda boleh ngam dengan kawan hampa.
0: Tak apa lah, Syaz. 9 pagi nanti berita... Berita apa?
1: Berita
0: utama 9 pagi. Menyusul. Lepas tu 9.15 minit pagi nanti baru kita cerita pasal CPI. Diterbitkan oleh CPS.
1: Yes.

biasa. Satu persatu misi ku aku umpam begitu ilusi pun ku cari cara-cara. Debu besi ku kerempara-para baca cari tegok asam rata-rata. Cepu jiwa menolak karan terapi pasti patah pulau lirikan berapi. Dan

Jika suatu pagi nanti kau menikmati damai yang tidak pernah kau minta, jangan mencari kami. Carilah pada langit yang masih biru, pada tanah yang masih setia memikul langkahmu. Disitulah kami menitipkan seluruh usia. Dan jika suatu hari nanti ada yang bertanya apakah makna sebuah pahlawan, katakanlah dia ialah insan yang merelakan namanya hilang agar negaranya terus dikenang. Selamat Hari Pahlawan dari Langkawi.

0: struktur gaji diutamakan sebelum asas cukai diperluas. Pelaburan RM815 bilion dilulus jana 245,000 peluang pekerjaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Usaha meningkatkan pendapatan rakyat dan menangani isu struktur gaji akan terus diberi keutamaan sebelum kerajaan mempertimbangkan perluasan asas percukaian. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata langkah itu mengambil kira kedudukan semasa apabila hanya kira-kira 15% tenaga kerja negara kini berada dalam lingkungan bersih cukai pendapatan individu.
1: Jadi isunya adalah bagaimana Malaysia terus menumpukan kepada keupayaan meningkatkan pendapatan terlebih dahulu. Maka sebab itu dari segi pandangan yang diutarakan mengenai dari segi kaedah percukaian yang mungkin lebih efisien, tetapi kita juga menilai dari segi ruang supaya perbelanjaan rakyat itu kita tingkatkan dari segi pendapatannya terlebih dahulu.
0: Sementara itu, Akmal Nasrullah memaklumkan Malaysia kini hanya 7.1% bawah ambang negara berpendapatan tinggi Bank Dunia. Perkara itu didorong oleh pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% pada suku kedua tahun ini. Jelasnya, kerajaan akan memastikan momentum pertumbuhan itu diterjemahkan kepada peningkatan produktiviti, lebih banyak pekerjaan berkualiti serta peningkatan pendapatan rakyat. Kerajaan mengekalkan sasaran pertumbuhan ekonomi antara 4 hingga 5% bagi keseluruhan 2026 disokong permintaan domestik, pelaburan swasta, ekspor serta sektor berteknologi tinggi termasuk semikonduktor dan pusat data. Malaysia meluluskan pelaburan berjumlah RM815 bilion sepanjang 2 tahun lalu, hampir menyamai separuh daripada keluaran dalam negara kasar KDNK tahunan negara. Gubernur Bank Negara Datuk Sri Abdul Rashid Ghaffur berkata pelaburan berkenaan berpotensi mewujudkan hampir 245,000 peluang pekerjaan yang melibatkan bidang berkemahiran tinggi. Menurut beliau, ketika ini lebih 2/3 rakyat Malaysia masih bekerja dalam sektor berkemahiran rendah dan sederhana. Namun, terdapat perkembangan positif apabila kadar pekerjaan berkemahiran tinggi meningkat daripada 27.5% pada 2019 kepada 30.1% tahun lalu. Negara berada pada landasan tepat untuk mencapai sasaran melahirkan 60,000 tenaga kerja mahir dalam industri semikonduktor menerusi kerjasama erat antara institusi pengajian tinggi dan pemain industri. Menurut Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zezin, pelbagai universiti tempatan menawarkan program khusus dalam bidang semikonduktor bagi memenuhi keperluan industri.
2: National Semiconductor Strategy bukan hanya chips design, dia termasuk juga automated test and equipment, ya. Dia termasuk juga daripada upstream sampai ke downstream. Dia mempunyai banyak industri yang perlukan sokongan tenaga yang dari segi TVET dan juga degree, sijil, diploma dan sebagainya.
0: Sim Zizin. Dewan Negara meluluskan rang undang-undang RUU Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026 bagi memperkukuh tadbir urus industri padi dan beras negara serta meningkatkan keberkesanan penguatkuasaan terhadap penyelewengan. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata, pindaan ke atas Akta Kawalan Padi dan Beras 1994, Akta 522 di

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni?
1: Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habak mai pembiayaan BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap lok terma.

0: Radio Malaysia Langkawi FM 104.8.
1: Ya, untukmu.
0: Ah, tu dia. Baik, tiba masanya untuk jam ini kita ada CPI.
1: Pagi ni, cerita pagi ini.
0: Ya, diterbitkan oleh CPS, Cik Puan Saveha.
1: Ya, bukan CBS
0: ya. Bukan. Merangkap penerbit playlist kita juga pada pagi ni.
1: Susunan lagu kita pagi ni diterbitkan oleh CPS.
0: Ya, dulu, kini dan selamanya.
1: Yes!
0: Topik kita berkisar mengenai macam mana hampa boleh ngam dengan kawan.
1: Sempena esok hari... persahabatan sedunia 30 Julai. Jadi topik kita pun berkisar berkaitan dengan sahabat.
0: Ya, dan sebenarnya Syaz kan, ada orang baru kenal 5 minit dah boleh gelak macam kawan 10 tahun. Dan ada pula yang dah bertahun-tahun kenal tapi macam segan-segan sikit lah
1: macam,
0: nak sembang.
1: Macam kita lah.
0: Kita segan. Kan segan, pemalu,
1: kita
0: introvert
1: pemalu, yes. Semualah kita tapau.
0: Dan agaknya apa rahsia untuk kita ngam dengan seseorang yang bergelar sahabat?
1: Ya, adakah sebab minat yang sama?
0: Lagi?
1: Perangai yang sekepala? Selalu tolong-menolong?
0: Bagusnya.
1: Atau memang ada keserasian yang susah nak dijelaskan?
0: Kimia, chemistry.
1: Kimianya ada.
0: Dan pagi ni kita sembanglah pasal persahabatan. Macam yang Syaz kata tadi, sempena Hari Persahabatan Sedunia yang akan disambut esok 30 Julai 2026.
1: Ya, dan juga Nurun, kalau di dalam live Titi Live Langkawi FM RTM, anda boleh masuk ke live kami, nak share, nak kongsikan macam mana hampa boleh ngam dengan kawan hampa. Dan kita ada ajak girl, dia kata jumpa kawan dalam live Langkawi FM lah ni.
0: Baguslah.
1: Nampak jadi, kita dah berjaya menambah
0: secara tak
1: kawan.
0: Langsung kita mengeratkan ukhuwah dan juga silaturahim.
1: Ya, jadi nak berukhuwah dengan kami selain dengar Langkawi FM, boleh juga masuk ke live Langkawi FM RTM.
0: Ya. Jangan terkejut kalau lihat suasana yang macam wow.
1: Mereka kata meriah konti hari ni.
0: Sangat
1: kalau
0: meriah.
1: Nak tahu, masuk live
0: sempena Hari Persahabatan Sedunia.
1: Ya.

Anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.

0: Radio Malaysia Langku FM 104.8.
1: Ya, untukmu Nur Syah pagi ni.
0: Ya, untuk jam ini kita ada CPI cerita pagi ini. Macam mana hampa boleh ngam dengan kawan?
1: Macam-macam nurun sebab dia.
0: Antaranya
1: belaga bahu.
0: Wow, belaga bahu eh.
1: Lepas tu ketah bertaburan.
0: Itu dah macam dengan cerita cinta pandang pertama.
1: Oh, ya, salah lah.
0: Salah.
1: Salah, sorry.
0: Dia boleh juga macam tu. Tapi mungkin dimulakan dengan pergaduhan. Pahal.
1: Lepas tu,
0: ham sepa.
1: Lepas tu tiba-tiba jadi rakan karib.
0: Tak pun mungkin budak intern yang baru nak pergi photo state. Awal-awal masuk kan kena photo state dulu kan. Mungkin boleh jadi jugalah.
1: Tiba-tiba dah kerap sangat kena photo state kan. Tiba-tiba jadi rakan karib.
0: Ya, rakan karib. Walaupun dah habis intern di satu-satu tempat ataupun jabatan, dia punya orang kata apa, ikatan ataupun silaturahim tu masih berterusan.
1: Masih photo state lagi.
0: Habis lagi.
1: Walaupun dah habis intern.
0: Dan sebenarnya di Laku FM sendiri pun kan, ramai adik-adik kita yang menjalani latihan praktikal di sini. Tak terkira dah, kadang-kadang sampai muka tu kenal tapi nama dah lupa.
1: Betul, dan juga buat kerja photo state juga.
0: Salah satulah.
1: Dah habis pun tetap menjadi kawan, masih ada, masih mengekalkan hubungan, masih
0: betul.
1: Berhubung.
0: Bukan saja raya-raya kan, kadang-kadang ada juga yang masih sampai lah ni keluar makan sekali.
1: Kadang kenduri apa.
0: Betul,
1: healing sama-sama.
0: Sungguh tu yang seronok tu. Dan selain daripada tu juga, antaranya selain daripada yang macam budak-budak intern tadi tu kan, bila kita berpindah ke satu-satu jabatan, satu tempat kerja, kawan awal tu memang kita tak kenal. Jadi di tempat kerja itulah bermulanya perkenalan sebagai sebuah persahabatan yang terwujud.
1: Wow.
0: Begitu.
1: Maka lahirlah hubungan yang tak disangka.
0: Hubungan tak disangka. Ada yang juga daripada sahabat sehingga bergelar kekasih dan juga suami isteri ataupun pasangan.
1: Betul, dan dah beranak pinak.
0: Ya, itulah orang kata jodoh.
1: Jodoh tak mengenal usia.
0: Salah
1: pula.
0: Boleh lah.
1: Jodoh tak mengenal tempat kerja.
0: Tak mengenal tempat kerja. Jodoh pertama tak apa, tapi jangan yang kedua, ketiga dan seterusnya.
1: Bahaya. Kalau itu mesti dia akan kenal tempat kerja.
0: Itu akan jadi bikin ribut. Apa kita nak berhibur dulu bersama dengan Jin Bara. Kita kawan. Jangan lawan.
1: Sampai dulu.

Duo Pagi di Langkawi FM. Isnin, layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita unik, dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini, kisah semasa di antara kita. Isnin hingga Rabu pukul 9.15 pagi di Langkawi FM.

Di sebalik rimbunan hutan, masih kedengaran satu suara yang melambangkan kekuatan dan keagungan alam. Namun, suara itu semakin perlahan. Harimau di seluruh dunia kini berdepan ancaman kehilangan habitat, pemburuan haram dan kemusnahan ekosistem. Bersempena Hari Harimau Antarabangsa yang disambut pada 29 Julai setiap tahun, marilah kita bersama-sama meningkatkan kesedaran tentang pentingnya melindungi spesies ikonik ini daripada kepupusan. Setiap usaha kecil mampu membawa perubahan besar. Sokong pemeliharaan hidupan liar, pelihara hutan dan laporkan sebarang aktiviti pemburuan haram kepada pihak berkuasa. Hari Harimau Antarabangsa, lindungi harimau hari ini demi kelangsungan alam untuk masa depan.

0: Radio Malaysia Langkau FM 104.8.
1: Ya, untukmu.
0: CPI cerita pagi ini, topik kita mengenai macam mana hampa boleh ngam dengan kawan. Baik, kita ada fakta menarik sebenarnya, Syaz, yang mana pakar psikologi berpendapat bahawa persahabatan yang berkualiti boleh membantu untuk mengurangkan tekanan, meningkatkan keyakinan diri dan memberi kesan yang positif kepada kesihatan mental kita.
1: Dan juga persahabatan yang kukuh tidak diukur melalui tempoh perkenalan, tetapi melalui kepercayaan, keserasian dan sokongan yang diberikan.
0: Dan kadangkala daripada sebekas makanan boleh mewujudkan satu persahabatan.
1: Dari sebekas makanan ke serumah makanan.
0: Itu satu fasa yang lain lah pula kan, daripada persahabatan sehingga ke jenjang pelangi.
1: Dan juga macam Nurun cakap tadi, persahabatan ni dia bukan sebab kuantiti, dia sebab kualiti.
0: Kualiti, betul.
1: Kadang kita ramai kawan pun kalau tak ada kualiti,
0: tak guna juga.
1: Tak guna juga.
0: Dan sebenarnya kita boleh tahu apa ni, kawan ke tak kawan, masa kita susah.
1: Betul. Siapa yang membantu kita? Siapa yang tolong kita?
0: Siapa yang main melawat kita ke hospital? Siapa yang tolong pinjamkan kipas kat kita?
1: Ini luahan perasaan ke apa?
0: Macam itulah lebih kurang.
1: Betul.
0: Sesuai lah dengan Hari Persahabatan Sedunia kan.
1: Dan juga siapa yang selalu orang kata nak dengar kita punya cerita, selalu tadah telinga kat kita.
0: Walaupun tak apa-apa nak tadah kan,
1: walaupun
0: terpaksa.
1: Walaupun tak rela macam apa lagi nak ada cerita, dia penat lah. Tapi kita dengar lah sebagai kawan.
0: Sebab kadang-kadang bukannya nak penyelesaian kepada satu permasalahan, tapi nak kongkong orang ada yang mendengar.
1: Betul.
0: Itu pun sudah cukup. Baik.
1: Dia nak apa ni, ada perhatian kadang kan.
0: Kurang perhatian lah tu.
1: Dia kurang perhatian.
0: Kurang kasih sayang.
1: Jadi kawan tu kadang penting waktu tu.
0: Penting
1: untuk beri kasih sayang.
0: Motivasi juga sebenarnya.
1: Betul. Kalau nak dengar motivasi lebih lagi,
0: bersama dengan SM.
1: Ya.
0: Suria Matahari Menyinari.
1: Menyinari hari anda.
0: Lupa pula tagline-nya. Okey. Kita ada komen. Aina. Katanya, saya dengan kawan baik ngam sebab kami saling memahami. Kalau ada masalah, kami terus cakap elok-elok, tak simpan dalam hati.
1: Dan kita ada Faiz. Dia kata, kami jadi rakan rapat sebab sebab minat memancing. Dari hobi yang sama, akhirnya dah macam adik-beradik sendiri.
0: Itu pun satu. Kadang-kadang orang lelaki ni lagi lah mudah dapat kawan.
1: Kadang-kadang sembang macam tu je pun.
0: Tak berkawan. Nak kan sambil tunggu bini shopping ke dekat apa ni, komplek beli belah ni, pusat beli belah.
1: Sambil tunggu kat luar
0: tu. Duk kelipok-kelipok tu sembang.
1: Dah jadi kawan.
0: Tak pasal kan. Mudah-mudah aja.
1: Dah pi mengai bersama-sama.
0: Makcik Salmah, bagi saya nak kekal berkawan kena ikhlas. Jangan berkira sangat kalau nak tolong kawan. Ni betul. Sebab kadang-kadang bila kita kira dengan orang, orang pun kira dengan kita.
1: Apa yang kita bagi kat orang tu, orang akan bagi balik. Kalau kita bagi bunga, orang bagi bunga.
0: Kita sebenarnya berkawan ni tak mengharapkan balasan kan. Tapi kalau apa ni, orang memberi kita merasa.
1: Orang memberi kita merasa. Lagi?
0: Tangan yang memberi lebih baik daripada yang menerima.
1: Ya, itu dia. Dan lagi satu, Hafiz. Dia kata, saya dengan geng sekolah masih berkawan sampai sekarang. Walaupun masing-masing sibuk, kami tetap cari masa untuk berjumpa.
0: Itu yang apa ni, banyak WhatsApp group tu daripada tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, universiti, tempat kerja.
1: Tempat kerja kalau lima tu, lima ada group.
0: Lebih lagi.
1: Kalau lebih, lagilah lebih.
0: Ya, dia ikut program.

0: Album. Radio Malaysia Langkawi FM 104.8.
1: Ya untukmu.
0: CPI kita ataupun cerita pagi ini.
1: Macam mana hampa boleh ngam dengan kawan?
0: Itu dia. Macam mana boleh ngam? Dan kadang-kadang bila kita pergi satu-satu kursus pun, nak pula sorang-sorang kan, tak ada kawan.
1: Itulah, low ranger.
0: Ya, di situlah kita mencari kawan. Mau tak mau, kita akan makan bersama. Keluar pergi jalan-jalan bersama. Di situ jugalah terbinanya ukhuwah secara tak langsung.
1: Dan persahabatan. Lagi kita hidup kesedihan kan.
0: Sedihnya.
1: Di tempat orang duduk kat bucu-bucu tu, seorang ada juga kawan.
0: Nak-nak, kita bila RTM ni, kursus seluruh Malaysia kan, satu negara. Kita selalu langkawi dia memang seorang je lah.
1: Yalah. Lepas tu pergi pula tempat mereka.
0: Ya.
1: Macam dah lah seorang.
0: Kan.
1: Macam sedihnya hidup.
0: Sedihnya. Tapi
1: bila ada kawan, dapat kawan baru ni macam seronok.
0: Lepas tu kita juga dapat kenal kawan-kawan daripada Sabah, Sarawak. Dan bila kita pi tempat depa pun memang diraikan sebenarnya.
1: Dan dialu-alukan ke hadiran kita.
0: Begitu jugalah bila depa mai ke sini. Masa
1: kita,
0: tu juga
1: kita balas balik lah.
0: Ya, balas balik dan juga balas baik. Bak kata Kak Nab ya.
1: Kak Nabila Razali.
0: Ya. Okey, seterusnya kita ada Nora. Nora kata kawan yang ngam ni bukan yang selalu puji kita. Tapi yang berani tegur bila kita buat silap. Maknanya betul?
1: Ya ke?
0: Sebab bila puji-pujian tu dia kadang-kadang sarkastik. Kalau jenis kawan yang faham tu fahamlah. Kalau dia seronok dengan puji-pujian tu, tu dah lain.
1: Betul. Kadang dia, kadang kita puji, kadang kita bukan puji, kita macam perli sikit-sikit.
0: Candek.
1: Kan, candek. Ingat candat.
0: Bukan candek korang.
1: Bukan candat.
0: Bukan.
1: Dan juga di TT Live kita ada komen.
0: Sila komen.
1: Kak Soleha. Dia kata pendapat kak macam ni.
0: Macam mana
1: kak
0: tu?
1: Kak kawan dengan semua, tak kira lah. Taklah akrab sangat. Biasa-biasa saja. Yalah berkawan. Kita berkawan je dengan semua.
0: Betul.
1: Cuma bila kita nak kongsi,
0: kita kena tengok juga
1: pasal masalah kita ke. Yalah, kena cari yang betul lah. Cari cerita hat ni kan, dekat sini kan, rupanya dah satu office pula tahu masalah.
0: Kadang-kadang daripada orang kata apa, hak sikit tu jadi banyak. Daripada apa, hak jadi sedepa tu, daripada apa, sejengkai dia sedepa.
1: Dari sedepa jadi sehasta. Dari sehasta jadi
0: bertata.
1: Fikirlah sendiri.
0: Okey Azlan, kami boleh ngam sebab sama-sama suka bergurau. Tapi bila bergurau, kena tahu batas supaya tak ada yang terasa hati.
1: Wow,
0: betul. Daripada bergurau ni juga kadang-kadang, apa tu, dia kata kat kita tak apa.
1: Kita kata kat dia.
0: Koyak, sentak.
1: Koyak, babak.
0: Ada juga jenis macam tu.
1: Jadi kita, yelah, kita kena tahu dengan siapa kita kawan.
0: Ya, dengan siapa kita bergurau.
1: Kita kena tahu lah, macam dah kata dia tak boleh bergurau macam tu. Janganlah bergurau, jangan
0: buat.
1: Cari pasal.
0: Itu saja kan.
1: Tapi kadang kita ni seronok kacau orang macam tu.
0: Sebab apa ni, apa gunanya hidup kalau tiba-tiba kehidupan tu macam dengan kosong, dal yang macam tu kan.
1: Macam konti kita ni.
0: Ya.
1: Ceria, meriah.
0: Kita perlukan aura dan juga provokasi.
1: Ya, penuh dengan warna-warni.
0: Cuma itulah, bila dah salah tu, kena lah minta maaf kan.
1: Tapi kadang mereka tak tahu kita bergurau.
0: Gurau dia jangan tu, lebih tu batas lah. Itulah. Okey, lagi siapa lagi? Lina.
1: Lina dia kata, saya percaya saling percaya itu penting. Kalau asyik dengar cakap orang tanpa usaha periksa, memang mudah putus kawan.
0: Nak segi kan ni. Tahu tak? Orang hang, tu cerita.
1: Dia kata, hang tahu laki hang baru ni.
0: No.
1: Dia main laki pula.
0: Itu bahaya ya. Baik, apa kesimpulannya ataupun penutup pada topik kita?
1: Kesimpulan untuk tajuk kita pagi ni, CPI. Macam mana boleh ngam dengan kawan? Daripada perkongsian yang pendengar kita hari ni, jelaslah bahawa untuk jadi ngam dengan kawan, jelas sangat. Bukan kerana selalu bersama atau mempunyai minat yang sama semata-mata. Yang penting ialah kejujuran, saling menghormati, saling mempercayai dan sentiasa ada ketika susah mahupun senang.
0: Itu dia. Dan kawan yang baik ibarat pelengkap perjalanan hidup. dan mereka bukan sekadar menemani ketika suka, ketawa, malah menjadi tempat berkongsi cerita dan memberi semangat saat kita berdepan dengan cabaran.
1: Ya, jadi terima kasih kepada semua yang berkongsi kisah dan pengalaman. Mm-hmm. Semoga persahabatan yang terjalin terus berkekalan dan menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Selamat Hari Persahabatan Sedunia.
0: Yeay. Selamat Hari Persahabatan Sedunia, Syaz.
1: Nurun juga.
0: Terima kasih. Dan kejap lagi 10 pagi berita semasa bersama dengan Fauzi.
1: Fauzi Dali.
0: Iya.

0: Tahukah anda, hepatitis ialah penyakit yang menyebabkan keradangan pada hati dan boleh memberi kesan serius kepada kesihatan jika tidak dikesan awal. Marilah kita ambil berat tentang kesihatan hati dengan melakukan saringan, mendapatkan rawatan yang betul serta mengamalkan gaya hidup sihat. Pencegahan bermula dengan kesedaran. Bersama, kita tingkatkan kesedaran, lindungi hati dan hapuskan hepatitis. Selamat Hari Hepatitis Sedunia.
1: Radio Malaysia Langkawi FM 104.8.
2: Ya, untukmu 10:12, 10:13 minit pagi dah.
1: Oh, dah start bah seminit dah.
2: Itulah.
1: Dan ini merupakan jam yang terakhir.
2: Wow. Ceria kita pagi. Dah nak tutup kedai, Nurun.
1: No, sat je. Lepas ni kita boleh sambung makan nasi lagi. Kalau ada lagi lah.
2: Kalau ada, ada, ada.
1: Ya, ada, insyaAllah.
2: InsyaAllah.
1: Kalau ada rezeki kan. Kalau tak ada pun tak apa, tak ada masalah. Banyak lagi makanan lain yang boleh kita pilih.
2: Betul. Yeah. Macam-macam ada. Betul. Kita di sekitar
1: Langkawi ni. Di Kuoh saja macam-macam kedai tu ada.
2: Habak je nak makan apa. Yeah. Sedia duit je.
1: Itu yang penting. Daripada makanan barat, makanan timur ke, makanan segera ke.
2: Barat tu pula ada. Barat laut, barat daya.
1: Tenggara.
2: Tenggara, semua ada.
1: Semua ada. No? Tapi buat kata Syazwan lah, siap duit je.
2: Siap duit lah.
1: Cuma kita kena berjimat cermat lah. Itu yang penting dengan keadaan ataupun ekonomi sekarang. Jangan boros berbelanja.
2: Jangan boros ukur baju di badan sendiri.
1: Sebab kita gaji hari tu awal. Lepas tu nak tunggu bulan depan pula nu lagi.
2: Jadi kena pekin lah.
1: Pekin lah sikit-sikit. Ada setengah orang, masalah ni dia pekin dulu. Dekat-dekat nak gaji tu, dia makan besar.
2: Desakan lah.
1: Desakan.
2: Kira habiskan bajet bulan lepas tu.
1: Ada setengah orang awal-awal ni, desakan dulu.
2: Lepas tu hujung-hujung, dah makan.
1: Bukan takat pekin, terlayak liok je lah tengok orang makan.
2: Itulah, tengok kawan tu, sedap dia makan.
1: Itulah. Jadi, bijaklah berbelanja.
2: Dan bijak mengurus wang anda. Ingat, jangan buy now, pay later.
1: Dia boleh, tapi kena disiplin lah.
2: Disiplin nak membayar, kena ambil tanggungjawab. Kalau rasa kita tak mampu, jangan. Bila kita dah terjerat,
1: susah,
2: payah nak keluar.
1: Sebab bila tengok baru-baru ni melalui media sosial, tak ingat dekat thread ke apa, dia senaraikan hutang-hutang dia yang buy now pay later ni. Ya Allah, berpuluh ribu.
2: Betul, kadang melebihi pendapatan. Perbelanjaan kita tu melebihi pendapatan.
1: Tak, yang heran tu dia boleh dapat pulak tu di setiap platform apa yang
2: semua
1: ada.
2: Semua ada hutang.
1: Semua ada hutang.
2: Isakan. Dia guna betul-betul tu.
1: Betul-betul.
2: Tapi
1: guna.
2: Kalau boleh bayar, kalau boleh uruskan,
1: tak ada masalah.
2: It's okay.
1: Yeah.
2: Berbelanja lah.
1: Sebab kita kadang-kadang ada benda yang perlu kita beli dan mungkin masa tu kewangan tak mencukupi. Jadi dengan adanya beli dulu bayar kemudian ni membantu kita juga sebenarnya.
2: Betul. Dan kadang kita ada orang kita ni, dia kata reward sentiasa nak reward. Jenuhlah.
1: Dia waktu-waktu tertentu sebulan sekali tu okey, tak ada masalah. Ataupun menyambut satu-satu orang kata apa, hari bahagia ke, ataupun dia dapat satu-satu benda yang menggembirakan dalam hidup dia ke, naik pangkat ke, hari jadi ke, dapat anak ke, kan tu tak ada masalah. Tapi kalau hari-hari hang nak self reward,
2: hari-hari gembira je, noh lah. Takut hujung bulan tak gembira. Dan kalau di Titi Live kita, Iman dia kata Abang AA cakap shampoo pun isi ayak goncang.
1: Allah,
2: itulah abang nak buat geno.
1: Tapi itulah
2: tengah-tengah bulan.
1: Tak payahlah. Hak ubat ubat gigi tu. Tolak dengan kad.
2: Tolak
1: tu
2: dari bawah.
1: Tekan.
2: Tapi selagi boleh guna, kita gunalah. Jangan membaziak.
1: Ya, itu yang betulnya. Baik, kita nak bersama dengan Dayang Nurfaizah, umpan jinak
2: di air tenang.

0: Radio Malaysia Langkawi FM 104.8
1: ya, untukmu. Nur Syaz.
0: Sampai pukul 11 pagi nanti mesti ceria pagi. Dan kalau tadi kita cerita pasal angkat berat yang berjaya mendapat pingat emas, kita nak cerita pula mengenai
1: apa pula?
0: Hasrat jaguh olahraga para negara, iaitu Dato' Abdul Latif Rombly, untuk memperbaharu rekod dunia miliknya dalam acara lompat jauh T20 lelaki menerusi sukan Commonwealth Glasgow 2026 tidak kesampaian. Bukan di sini saja hujan lebat, di sana pun hujan lebat dan cuaca sejuk di stadium sana malam tadi. Bagaimanapun, juara Paralimpik dua kali itu tetap menyempurnakan misi lebih besar selepas menghadiahkan pingat emas kelima buat kontingen negara.
1: Wow, dah lima dah, Nurun.
0: Ya, Alhamdulillah.
1: Syabas kepada atlet-atlet negara.
0: Ya.
1: Kita tim Malaysia, Nurun.
0: Mestilah kita lahir di Malaysia, nak-nak kita pun bakal menyambut Hari Kebangsaan, Hari Malaysia tak lama lagi
1: bulan
0: kan.
1: Bulan depan. Jadi sama-sama kita hayati
0: semangat patriotisme.
1: Semangat perpaduan, semangat patriotisme.
0: Semangat madani.
1: Semangat madani. Dan kita hayati juga rukun negara, Nurun.
0: Itu semestinya.
1: Ini selalu orang lupa.
0: Ya. Dan bila lagu Negaraku berkumandang di luar negara, satu kebanggaan yang sukar diungkapkan.
1: Betul. Kepada mereka yang ada rasa cintakan negara. Setengah orang kalau yang, yalah, bila tak ada perasaan cinta ni.
0: Tapi kadang-kadang bila duduk di luar negara tu baru dia tahu. Dia ingatlah. Hujan batu di negeri sendiri, hujan emas di negeri orang. Lebih baik hujan batu di negeri sendiri.
1: Jangan pandang emas.
0: Ya, semata-mata. Okey, kita nak teruskan hiburan lagi pagi ni. Saat lagi kita nak bubuh RTN 80. Nak tahu tak?
1: Nak tahu tak?
0: Ya.
1: Maksudnya saya nak tahu.
0: Nak tahu lah, bagus. Lepas lagu ni. Kita dengar dulu lagu ni.

0: kawan tua-tua, rezeki jangan dicari, mau jangan ditolak.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: Lagu tema khas RTM untuk ulang tahun ke-75 pada tahun 2021 dihasilkan khas oleh Orkestra RTM bertajuk Teman Setia Anda.
1: RTM 80.

0: Radio Malaysia Langkau FM 104.8
1: Ya Untukmu.
0: Baik, apa ni, di negeri Kedah ni kan selalu hari Ahad, Dr. Mansor, Dr. Mai kan, dok cerita pasal denggi. Jadi seminggu sekali tu menggalakkan orang ramai untuk bergotong royong di rumah. Mengelakkan pembiakan nyamuk Aedes dan sebagainya.
1: Nak menghapuskan tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes. Dan juga Nurun, sekarang ni musim hujan dan kita dapat tengok peningkatan kes demam denggi di negeri Kedah pada masa kinilah.
0: Beberapa lokaliti
1: Dan sehubungan itu, Jabatan Kesihatan Negeri Kedah ingin menyeru kepada semua untuk mengambil tindakan pencegahan demam denggi dengan segera.
0: Segera tu.
1: Segera sebab yalah benda-benda yang
0: penyakit ni
1: mendesak. Penyakit ni kita tak mau jadi semakin
0: berlarutan.
1: Berlarutan banyak kes-kes baru kan. Dan antaranya, anda boleh dapatkan rawatan segera jika mempunyai gejala demam denggi.
0: Simptom dia.
1: Antara gejalanya apa Nurun, yang Nurun tahu?
0: Yang saya tahu, selalunya apa ni, secara orang kata apa, secara amnya lah kan. Selalunya bila kita rasa demam ke apa ke, bila kita pergi ke hospital ataupun klinik kesihatan, mereka akan tanya lah, ada sakit-sakit badan ke.
1: Lengoh-lengoh sendi tu kan. Betul Nurun.
0: Demam apa hari.
1: Dapatlah satu markah. Demam panas.
0: Jadilah
1: Sakit
0: demam
1: kepala.
0: Demam memang panas. Suhu memang tinggi.
1: Tapi
0: demam
1: ini mungkin suhu yang lagi tinggi.
0: Lagi tinggi ya.
1: Sakit kepala. Sakit belakang mata.
0: Ya.
1: Sakit bila
0: dia macam migraine, macam nak luruh mata tu kan.
1: Sakit sendi dan otot. Mual, muntah atau ruam pada badan.
0: Ruam pada badan pun boleh jadi antara satu simptom juga. Untuk demam denggi.
1: Yalah, dapatkan rawatan segera sebab itu mungkin simptom demam denggi.
0: Dan lagi satu yang lebih parahnya, kalau demam denggi berdarah, itu boleh membawa maut.
1: Betul, sebab darah tu keluar ke mana? Ikut hidung kau.
0: Itu wallahu alam, tak tahulah.
1: Itulah.
0: Kita boleh mendapatkan pembacaan seterusnya nanti.
1: Mungkin minggu depan Dr. Mansor akan ceritalah antara simptom-simptomnya dengan lebih detail. Dan untuk kita basmi tempat pembiakan nyamuk Aedes ni. Antaranya kita kosongkan dan buang semua bekas yang boleh menakung air.
0: Botol-botol ke apa ni, plastik-plastik ke,
1: bekas makanan, tayar lori, tayar kereta,
0: pasu-pasu,
1: pelapik pasu tu kan. Kadang dalam rumah pun kita ada tanam pokok kan, pelapik pasu hat dalam rumah
0: tak
1: tu.
0: Tak pun ada setengah orang, kalau macam dulu-dulu kan, duk bubuh ayak dalam kaki meja tu, tak bagi semut.
1: Tak mahu bagi semut naik meja tu. Pun kena tengok. Kalau ni pun kita letak ubat pembunuh jentik-jentik tu.
0: Pembasmi jentik-jentik. Dan juga dalam bilik ayak tu pun, tong kita duduk simpan ayak.
1: Dalam koloh apa semua tu, bubuh ubat pembunuh jentik-jentik.
0: Kena tengok.
1: Dan kalau kita ada buat simpanan ayak tu, takung ayak tu,
0: sementara masa
1: kadang-kadang ayak rapat, tak ada. Tutup rapat. Jangan biarkan terdedah.
0: Tak boleh biar terdedah.
1: Nanti satgi nyamuk tu mai, dia bertelok kat situ dan beranak-pinak.
0: Itu dia.
1: Lagi cepat kita akan dapat demam denggi ni. Dan juga bersihkan longkang dan kawasan rumah. Juga amalkan gotong royong dan hapuskan semua tempat pembiakan nyamuk. Dan jangan lupa untuk beri kerjasama kepada anggota kesihatan untuk masuk ke dalam rumah bagi menjalankan semburan
0: fogging.
1: Jadi, yalah, untuk kemaslahatan kita juga.
0: Untuk masyarakat sekitar, komuniti sekitar, untuk kita mengelakkan demam denggi.
1: Dan ada lagi, jangan tekan lagu lagi.
0: Terkejut,
1: saya tak habis cakap lagi.
0: Okay, dan
1: jika ada ahli keluarga kita yang demam, jangan tunggu. Segera dapatkan rawatan ke klinik untuk dapatkan inilah untuk pemeriksaan dan rawatan. Jadi sama-sama kita bertindak awal sebelum keadaan menjadi lebih serius.
0: Ya, kita elakkanlah. Dan sementara orang kata apa, cegah dululah sebelum lebih parah.
1: Betul.
0: Baik, jom teman cik pergi disco.
1: Wow.

Jika suatu pagi nanti kau menikmati damai yang tidak pernah kau minta, jangan mencari kami. Carilah pada langit yang masih biru, pada tanah yang masih setia memikul langkahmu. Disitulah kami menitipkan seluruh usia. Dan jika suatu hari nanti ada yang bertanya apakah makna sebuah pahlawan, katakanlah dia ialah insan yang merelakan namanya hilang agar negaranya terus dikenang. Selamat Hari Pahlawan dari

0: Radio Malaysia Langkau FM 104.8.
1: Ya, untuk Nur Syah. Kita dah
0: makin lama makin
1: ke,
0: rancak.
1: Minit-minit terakhir. Mm-hmm. Dia dah lain-lain baru dia rancak.
0: Biasalah kan, hidup memang macam tu.
1: Jadi kita nak cara kontinatia ke?
0: Kontinatia.
1: Activate.
0: Dia kata silakan.
1: Silakan. Okay, kita,
0: walaupun kita tidak duduk bersila di atas kerusi.
1: Kita akan fikir-fikirkan untuk sehari mungkin lah. Pukul 11 lagi.
0: Lepas tu dia kata, alamak, menyesal balik awal. Kalau tahu kena caras, tak balik lagi.
1: Boleh sambung cuti lagi.
0: Boleh masak-masak lagi.
1: Macam apa?
0: Walaupun lembik sikit tak ada masalah. Janji dia habis.
1: Okay, off mic.
0: Off record. Okay, 11 pagi nanti kita ada berita bahasa Inggeris. News at 11, Mercy Tracks FM. Selepas itu kembali semula ke Radio Malaysia Langkau FM bersama
1: Nadia Zainal. Sehingga pukul 3 petang.
0: Ya. Yeah.
1: Dan 3 petang hingga 7 malam anda akan bersama
0: Gigi.
1: Ya. Bukan Gigi.
0: Bukan. Dan mohon maaflah segala khilaf sepanjang kami bersiaran sama anda. Mungkin melawak-melawak ke, gelok-gelok ke.
1: Kita ni manusia tak terlepas dari kesilapan.
0: Tapi itu bukan alasan untuk kita membuat silap.
1: Membuat onar.
0: Ya. Terima kasih jugalah kepada rakan-rakan kita di Titi Live menemani kita. Sehingga ke
1: penghujungnya.
0: Minit-minit terakhir ni. Ramai yang kita ada.
1: Itulah. Dan sentiasa memberi support kat kita, sentiasa mendukung dan menyokong kita.
0: Wow. Hebat.
1: Kan?
0: Apapun insya-Allah kita jumpa lagi nanti yang terdekat Syaz bersiaran pada
1: Jumaat petang.
0: Dan
1: saya akan buat penampilan khas.
0: Wow, hebat. Wow.
1: Saya akan menggantikan ustaz.
0: Jangan. Dan saya esoknya hari Sabtu pagi.
1: Sabtu pagi anda akan bersama Nurun.
0: Saya menggantikan Syaz pula.
1: Ya. Yalah, macam itulah.
0: Macam itulah kehidupan ya. Apapun terima kasih. Jumpa lagi.
1: Bye bye.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Salam Malaysia Madani.
2: Di sebalik rimbunan hutan masih kedengaran satu suara yang melambangkan kekuatan dan keagungan alam. Namun, suara itu semakin perlahan. Harimau di seluruh dunia kini berdepan ancaman kehilangan habitat, pemburuan haram dan kemusnahan ekosistem. Bersempena Hari Harimau Antarabangsa yang disambut pada 29 Julai setiap tahun, marilah kita bersama-sama meningkatkan kesedaran tentang pentingnya melindungi spesies ikonik ini daripada kepupusan. Setiap usaha kecil mampu membawa perubahan besar. Sokong pemeliharaan hidupan liar, pelihara hutan dan laporkan sebarang aktiviti pemburuan haram kepada pihak berkuasa. Hari Harimau Antarabangsa, lindungi harimau hari ini demi kelangsungan alam untuk masa depan.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan, pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habak mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
1: Selamat datang.
2: Oh, Malaysia calling. Hear the gentle breeze from Kuala Lumpur towers to the ancient trees.
3: Keep the island clean, upgrade services, keep smiling, be courteous, be responsible. Let's show our hospitality to the world. Selamat datang, to Langkawi.
4: Selamat datang.
5: Selamat datang.
6: Selamat datang.
7: Selamat datang.
8: Selamat datang.
9: Selamat datang.
10: Selamat datang.
3: Selamat datang to Langkawi.
11: What's up? Natasha Nal here, Radio Malaysia, Langkawi FM. Yeah!

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Lagu tema khas RTM untuk ulang tahun ke-75 pada tahun 2021 dihasilkan khas oleh Orkestra RTM bertajuk Teman Setia Anda.
0: RTM 80.
3: Let's talk about some songs. Willard is an actual name of the actor, producer, rapper and songwriter Will Smith, not William as many believe. His full name is Willard Carroll Smith Jr.

0: Calvia fan. Yes, it's for you.
1: Kau ada di kala ku suka, di kala ku duka.
2: Apakah makna seorang sahabat dan persahabatan bagi anda?
3: Hai, saya Natia Zainal. Okey, makna sahabat bagi saya ialah seseorang yang sentiasa ada. Bukan hanya ketika kita ketawa, tetapi juga saat kita menangis. Sahabat yang baik tidak semestinya sempurna, tetapi sentiasa ikhlas menerima kita seadanya.
4: Bravo!
5: Saya Haziq. Bagi saya, sahabat ialah insan yang sentiasa mahu melihat kita melangkah lebih jauh. Jika dia mempunyai ilmu, dia tidak loket untuk berkongsi agar kita duduk berkembang bersama. Dia menegur apabila kita tersasar, menyokong ketika kita lemah dan sentiasa percaya pada potensi kita.
6: Saya Fatin. Sahabat adalah kawan, teman rapat yang mempunyai hubungan akrab berasaskan kasih sayang, kepercayaan, kesetiaan.
2: Sempena Hari Persahabatan Sedunia yang disambut pada Khamis 30 Julai 2026, raikanlah sahabat-sahabat anda sentiasa. Selamat menyambut Hari Persahabatan Sedunia.
7: Activate. Alright guys, it is activate. What time is it now? 12:50 on the clock right now. So yes, another 10 more minutes. So we're gonna take a short break for the latest updates from our Radio News Center in Angkasa Puri, Kuala Lumpur, guys. And for all listeners in Langkawi, today's appropriate time is at 1:29. Okay. This is a moment to pause lah. To pause, to reflect and recharge before you continue with your day. Okay? Alright, keep singing tune as I will be right back. After the news, definitely.
8: You're listening to Slay Jams.
9: You're listening to Slay Jams.
10: You're listening to Slay Jams.
11: You're listening to Slay Jams.
12: You're listening to Slay Jams.
13: You're listening to Slay Jams.
14: You're listening to Slay Jams.
15: You're listening to Slay Jams on Activate.
16: Slay Jams.
17: You're listening to Slay Jams
18: on Langkawi FM's Activate.

0: FM.
1: One of 4.8 Langkawi FM.

0: Nokowi FM.
1: Aduh, stop habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stop pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habak mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap luk terma.
2: 104.8 Langkawi FM.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: You're listening to Radio Malaysia Langkawi FM.
1: Palestin adalah tanah yang kaya dengan budaya, sejarah dan masyarakat yang berbilang kaum. Ia menjadi tempat suci bagi umat Islam, Kristian dan Yahudi, terutamanya di kota bersejarah seperti Baitul Maqdis. Selama lebih 400 tahun, Palestin berada di bawah pemerintahan Uthmaniyah sehingga Perang Dunia Pertama. Selepas perang, British mengambil alih di bawah sistem mandat dan ketegangan meningkat apabila imigran Yahudi semakin ramai masuk disokong oleh gerakan Zionis. Pada tahun 1947, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mencadangkan pelan pembahagian Palestin kepada dua negara, iaitu satu Yahudi dan satu Arab. Ini membawa kepada peristiwa Nakba pada tahun 1948 yang mana ratusan ribu rakyat Palestin kehilangan tanah air mereka apabila negara Israel ditubuhkan. Sejak itu, peperangan dan konflik terus berlaku menyebabkan berjuta-juta rakyat Palestin menjadi pelarian. Namun, rakyat Palestin tetap berjuang mempertahankan hak, identiti dan tanah air mereka. Sejarah mereka adalah kisah ketabahan, harapan dan semangat yang tidak pernah luntur untuk mendapatkan keadilan dan keamanan. Memahami sejarah adalah langkah pertama ke arah masa depan yang lebih baik. Mari bersama kita wujudkan keadilan, tingkatkan perikemanusiaan dan terus kukuhkan keamanan.
2: ولا بخاف من ولا من حدا غير الله. الله حامينا. بستشهد على أرضي. بموت على أرضي. بروح هنا. يعني بموت هنا. يعني إذا.
1: Ini adalah satu pengumuman khidmat masyarakat daripada Langkawi FM.
3: More music.
4: Less talk.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan, pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni?
1: Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habak mai pembiayaan BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
2: Di sinilah suara bertemu suara.
3: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
3: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
2: Inilah Silang Budaya Radio RTM.
4: RTM 80.
5: Nak tahu tak?
6: Lagu tema khas RTM untuk ulang tahun ke-75 pada tahun 2021 dihasilkan khas oleh Orkestra RTM bertajuk Teman Setia Anda.
4: RTM 80. Di sebalik rimbunan hutan, masih kedengaran satu suara yang melambangkan kekuatan dan keagungan alam. Namun, suara itu semakin perlahan. Harimau di seluruh dunia kini berdepan ancaman kehilangan habitat, pemburuan haram dan kemusnahan ekosistem. Bersempena Hari Harimau Antarabangsa yang disambut pada 29 Julai setiap tahun, marilah kita bersama-sama meningkatkan kesedaran tentang pentingnya melindungi spesies ikonik ini daripada kepupusan. Setiap usaha kecil mampu membawa perubahan besar. Sokong pemeliharaan hidupan liar, pelihara hutan dan laporan.

Di sebalik rimbunan hutan, masih kedengaran satu suara yang melambangkan kekuatan dan keagungan alam. Namun, suara itu semakin perlahan. Harimau di seluruh dunia kini berdepan ancaman kehilangan habitat, pemburuan haram dan kemusnahan ekosistem. Bersempena Hari Harimau Antarabangsa yang disambut pada 29 Julai setiap tahun, marilah kita bersama-sama meningkatkan kesedaran tentang pentingnya melindungi spesies ikonik ini daripada kepupusan. Setiap usaha kecil mampu membawa perubahan besar. Sokong pemeliharaan hidupan liar, pelihara hutan dan laporkan sebarang aktiviti pemburuan haram kepada pihak berkuasa. Hari Harimau Antarabangsa, lindungi harimau hari ini demi kelangsungan alam untuk masa depan.

satu jam temani anda. Assalamualaikum dan selamat petang untuk frekuensi 104.8 Langkawi FM. Ya, untukmu. Kini giliran saya temani anda menerusi ekspresi hari ini 29 Julai 2026 bersama 14 Safar 1448 Hijri. Yang pastinya terima kasih toce-toce untuk Natia Zainal yang baru saja selesai tugasnya dan kini giliran saya pula untuk temani anda sampailah ke pukul 7 malam nanti. Apapun, untuk anda sentiasa berhati-hati kerana di luar sana hujan kan. Tadi hujan lah, sekarang tak tahulah pula saya. Tapi apapun, kena sentiasa berhati-hati dan berwaspada selalu. InsyaAllah sekejap saya lagi jam 3.30 minit petang kita akan bersama-sama menerusi program Adin. Jadi nak tahu apakah perkongsian menarik menanti anda hari ini, sama-sama kita nantikan jam 3.30 minit petang. Kejap lagi ya, jangan ke mana-mana. Terus dengar Langkawi FM.

0: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5624.

Adin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta penstriman langsung RTM Click.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Lagu tema khas RTM untuk ulang tahun ke-75 pada tahun 2021 dihasilkan khas oleh Orkestra RTM bertajuk Teman Setia Anda.
0: RTM 80.
3: Pagi itu aku berjalan menyusuri lorong kecil di kampung halaman. Rumah pertama, tiang bendera tegak berdiri, jalur gemilang berkibar megah. Rumah kedua, kosong. Rumah ketiga, tak ada bendera juga. Aku terhenti. Satu rumah aja, bisik hatiku. Tapi cukup satu untuk menyalakan semangat. Satu rumah merupakan satu permulaan. Bila satu berkibar, jiran sebelah pun mula tersedar. Esoknya dua rumah, lusa lima, seminggu seluruh lorong berwarna merah, putih, biru dan kuning. Bendera itu bukan sekadar kain. Ia lambang perjuangan, penyatuan dan cinta. Dan dengan hanya satu rumah memulakan, satu Malaysia boleh menyusul. Ayo kita hidupkan semangat itu. Satu rumah, satu jalur gemilang. Biar seluruh tanah air bersinar dengan cinta kita kepada Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia.

0: Adin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga Sakinah.
1: Nak bina keluarga, mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak. Mestilah melalui perkahwinan yang sah.
0: Rabu, Tauhid dan Fiqah.
2: Mbak Harun ni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah. Maka dikatakan saudara Harun.
0: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
3: Dan yang terakhir contoh dal, bal huwa Quranum Majid. Mana letupan yang lebih kuat berbanding yang surah.
0: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta persembahan langsung RTM Click.
4: Assalamualaikum dan selamat petang untuk anda yang masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami di Langkawi FM 104.8. Baik, seperti yang saya janjikan untuk anda, di ketika ini kita akan bersama-sama menerusi program Adin, ya, di mana anda boleh mengikuti secara terus menerus menerusi frekuensi kami di 104.8 dan juga boleh mendengarkan secara langsung menerusi live Facebook Langkawi FM. Baik, hari ini saya akan bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Hafizuddin Rafingi. Ini merupakan kali kedua saya bersama-sama dengan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Apa khabar hari ini?
5: Alhamdulillah, hujan sehari ini
4: ya. Betul eh, tapi nampak sihat dan ceria Ustaz hari ini. Kan? Jadi saya difahamkan hari ini Ustaz akan berkongsikan topik hijrah untuk siapa, kan Ustaz?
5: Ya, insyaAllah.
4: Tapi sebelum tu saya ingin mempersilakan yang berbahagia Ustaz untuk membacakan doa bagi memberkati kuliah ilmu kita pada petang ini. Silakan Ustaz.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
4: Baik, terima kasih kepada Ustaz atas bacaan doa itu tadi. Jadi tentang topik kita hari ini, hijrah untuk siapa? Jadi dipersilakan Ustaz untuk kongsikan dengan pendengar kita. Silakan.
5: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل المبين واجعلنا من المخلصين المخلصين اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمنا رحمة تغننا بها عن رحمة من سواك الحمد لله. Tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertamanya kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah atas segala nikmat, limpahan rahmat dan juga nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Pada petang ni sekali lagi kita bertemu dan bersiaran ke udara, dan saya bersama dengan Kak DJ Aziz. Pada petang ni cuaca kami Langkawi ni hujan.
4: Ya betul.
5: Hujan daripada pagi tadi lagi hujan.
4: Ya.
5: Dan alhamdulillah bila mana turun hujan, kita jangan lupa baca doa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, biarlah hujan yang turun ni, yang turun dengan lebat ni, nafi'an, memberi manfaat kepada kami. Sebab hujan-hujan ni ada waktunya dia turun lebat, dia bawa bala. Tetapi asal usul kepada turunnya hujan itu, dia membawa rahmat, dia membawa rezeki, kan? Tapi mak kata turun lebat-lebat juga tenggelam habis kampung kita.
4: Betul. Ya?
5: Jadi kita minta kepada Allah, hok mana hok nak lebat-lebat sangat tu, bagi bawa pi turun di kaki-kaki bukit, pokok-pokok boleh serap ayat-ayat hujan tu, dan hok biasa-biasa ni bagilah turun kepada kami supaya ia memberi rahmat dalam kehidupan kami. Sebab tu kita digalakkan bila mana hujan turun dengan lebat tu, di antara waktu yang mustajab doa, dan kita tadah tangan minta doa dekat Allah agar Allah Ta'ala mempermudahkan segala urusan kita. Jadi pada petang ni sepatutnya ayahanda tuan guru Ustaz Syafie yang sepatutnya berada di sini, tapi saya suat disebabkan saya ada urusan saat hari Jumaat ni, dan insyaAllah hari Jumaat ni beliau akan menggantikan tempat saya lah di dalam program Hampa Tanya Ustaz Jawab. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang diwawarkan tadi, yang kita nak bincang pada petang ni adalah hijrah untuk siapa. Walaupun dah lama dah hijrah ni kan, kisah hijrah ni, tetapi bila mana kita sebut hijrah, hijrah ni sampai bila-bila akan sentiasa berlaku pada diri kita. Sama ada hijrah itu secara besar-besaran ataupun hijrah dalam kehidupan kita seharian. Ada orang daripada hijrah dia daripada tak semayang, mula-mula belajar nak semayang. Ha, ni hijrah ke arah yang baik. Ada orang yang dulu buat kerja banyak makan gaji buta, pukul 10 minum kopi, pukul 12 baru nak masuk kerja, pukul 2 saat lagi, pukul 1 saat lagi lunch pula, pukul 4 baru masuk. Mula ubah-ubah perangai yang tak buruk, yang tak elok tu, kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Itu juga boleh dikatakan hijrah. Jadi kalau kita selusuri sejarah hijrah yang sebenar ni, yakni hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya untuk apa? Pasal apa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah daripada Makkah al-Mukarramah ke Madinatul Munawwarah? Sebab apa? Untuk apa? Sebab tu Ubaid bin Umair Al-Laisi radhiyallahu an pernah tanya hal ini kepada isteri Nabi, Aisyah radhiyallahu anha. Tanya kepada Aisyah berkaitan dengan hijrah. Maka jawab Aisyah radhiyallahu anha, "Kana al-mu'minun yufirru ahaduhum ila Allah Ta'ala wa ila rasulih mukhafatan bidinihim an yuftana 'alayh." Kata Aisyah radhiyallahu an, kami ni orang yang beriman berlari-lari menuju kepada Allah dan Rasulnya. Kerana apa? Kerana tidak mahu agama ini bidinihim an yuftana 'alayh. Tak mau agama ni kena fitnah. Itu salah satu sebab. Pasal apa Aisyah radhiyallahu anha kata macam ni? Tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum daripada hijrah, cerita sebelum hijrah. Kalaulah kita nak kaitkan peristiwa hijrah ni dengan benda yang lebih besar sebelum tu. Yakni sebelum daripada kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perjuangan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, bagaimana pengorbanan yang dibuat oleh Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha yang menyebabkan orang Quraisy kepung ataupun boikot Bani Hashim. Berlaku satu boikot besar-besaran dalam lipatan sejarah selama 3 tahun. Dan Khadijah mengorbankan segala-galanya untuk menjaga kabilah Bani Hashim dan menjaga maruah suaminya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bani Hashim ni tuan-tuan, ketika mana diboikot, segala perdagangan yang melibatkan apa jua urusan dengan Bani Hashim semua tak boleh. Sama ada jual beli makanan, menyebabkan Bani Hashim ni hidup dalam keadaan kesukaran. Dek, kerana apa?
6: dikhana boikot yang dibuat oleh orang-orang musyriki Mekah pada ketika itu. Hidup dalam kesukaran. Sebab tahun yang ketujuh Nabi SAW dilantik menjadi Rasul, mereka boikot. Boikot ni bukan sehari dua hari, bukan dua tiga bulan, tetapi memakan masa tiga tahun. Akhirnya boikot itu telah pun berjaya diputuskan pada tahun 916 Masihi. Cuma malangnya pada tahun itu adalah tahun kesedihan bagi Rasulullah, kerana pada tahun itu Allah Subhanahu Wa Taala telah pun menjemput Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi, untuk diambil nyawanya. Tahun tu mati Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Bukan setakat tu je, pada tahun yang sama juga mati orang yang duduk jaga Rasulullah. Jadi Bani Hashim ni dia punya bos adalah Abu Talib. Abu Talib ni dia jaga Nabi, maksudnya buat pagar untuk Nabi. Jadi benteng kepada Nabi kalau orang-orang Mekah nak buat apa-apa yang tak patut dekat Nabi. Bani Hashim ni melalui Abu Talib lah yang akan jadi benteng. Tapi selepas daripada kematian Abu Talib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kena tekanan macam-macam. Nabi kena tekanan macam-macam, dan malangnya Bani Hashim pada ketika itu telah pun pangkatnya, ketuanya jatuh kepada Abdul Uzza. Abdul Uzza ni siapa? Abdul Uzza ni adalah Abu Lahab. Sebab tu padan dah Allah Ta'ala hina Abu Lahab ni. Tabbat siada Abi Lahabin wa tab, celakalah akan kedua belah tangan Abu Lahab kerana perbuatan dia ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tekanan teruk-teruk Nabi kena. Nabi dalam keadaan sedih. Maka setahun selepas daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj, maka Allah Subhanahu wa Taala suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, sebelum daripada hijrah ni, apa yang tekanan yang diberi oleh musyriki Mekah kepada orang yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup teruk. Islam pada masa itu tidak dihormati, orang yang menganuti agama Islam dizalimi. Sebagai contoh, keluarga Yasir semuanya dibunuh. Keluarga Yasir, daripada Yasir, bini dia, anak dia, ayah dia, maknya, semua dibunuh. Bilal bin Rabah dihina di tengah padang pasir, diletakkan batu di tengah-tengah padang pasir. Siapa dia lagi? Khabbab juga hal yang sama, dihina. Hatta Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Khabbab ni dia adalah seorang businessman. Bila mana dia seorang businessman, perniagaan dia diboikot. Orang tak beli apa jua yang dia jual. Kenapa? Kerana dia telah pun menjadi Islam, jadi orang Muslim. Banyak tekanan yang diberi kepada orang Islam, terutamanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri terancam dalam hidup dia. Nabi sendiri tekanan terancam, sampai Allah Subhanahu wa Taala pujuk Nabi. Apa kata Allah? Wasbir ala ma yaqulun wahjuruhum hajran jamila. Kata Allah di dalam surah Al-Muzammil ayat yang ke-10, wahai Muhammad, wasbir, sabarlah. Kita pernah bincang bagaimana sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabar Nabi ni nak banding dengan kita jauh langit dengan bumi. Walaupun nama kita tu sabar, tapi kita nak lawan sabar Nabi tadi. Nabi ini Allah Ta'ala beri kepada dia anugerah kesabaran yang paling tinggi di kalangan para Nabi. Kalau Nabi-Nabi lain lah, doa hancur habis dah umat-umat dia. Tak ada Nabi lain yang tidak dihancurkan oleh umatnya kerana tak didoakan oleh Nabi mereka. Kita tengok Nabi Nuh tenggelam habis. Nabi Nuh, Nabi Musa, Fir'aun ditenggelamkan selepas 40 tahun. Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam tak ada doa supaya dihancurkan Fir'aun. Nabi apa dia lagi? Kebanyakan daripada Nabi-Nabi. Nabi Allah Sulaiman. Bagaimana Nabi Allah Sulaiman alaihissalatu wassalam menghancurkan kerajaan-kerajaan yang tidak beriman kepada Allah. Semuanya permintaan daripada Nabi Allah Ta'ala tunaikan. Tetapi tidak pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu doa pun daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghancurkan umat dia. Tak ada. Rasulullah ni tak pedah tadah tangan untuk hancurkan umat dia, tak ada. Kecuali Nabi pernah tadah tangan untuk mendoakan laknat kepada beberapa orang yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teramat marah. Tu pun Allah Taala tegur. Dan ketika mana peperangan Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadah tangan supaya melaknat beberapa orang di kalangan para-para musyriki Mekah. Tetapi Allah Taala larang Rasulullah. Allah Taala kata tu bukan kerja hang. Itu bukan kerja kamu, wahai Muhammad. Aku ni lebih mengetahui apa yang patut aku lakukan kepada mereka. Allah Ta'ala tegak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan makna apa? Dengan makna Nabi sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah. Baik daripada perbuatannya, percakapannya, pergaulannya, segala gerak kerja, gerak geri dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga. Tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi ancaman oleh golongan-golongan musyriki Mekah, Allah Taala pujuk Nabi, wasbir ala ma yaquluna wahjuruhum hajran jamila. Wahai Muhammad, sabarlah apa yang mereka ucapkan pada engkau, apa yang mereka komen, tinggalkan mereka. Ini di antara ajaran yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan kepada kita. Bila mana ada kelompok toksik dalam hidup kita, dalam kumpulan kita, tak kira lah, duduk dalam grup WhatsApp ke, duduk dalam suasana kerja ke, kalau ada kelompok toksik, buat tak tahu sudah. Takat mereka nak kata, takat mana hampa boleh kata. Satu hari hampa mati juga, takat mana boleh kata, silakan. Walaupun ada kadang-kadang pedih juga telinga kita, cayak juga telinga kita, tapi mengambil pendekatan yang Allah Ta'ala ajarkan kepada Rasulullah lebih selamat daripada kita menyimbah dengan minyak petrol lagi panas. Maka kita sabar. Begitu juga dengan Nabi SAW, Allah Ta'ala kata sabar sahab atas segala percakapan mereka, perbuatan mereka, mereka komen apa dekat social media, mereka post apa dekat dalam WhatsApp, mereka cerita apa dekat dalam FB, TT dan sebagainya. Biarkan. Wahjurum, sampai satu masa ni hajaran jamila, tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, apa yang mereka tak katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi ni depa kata seorang tukang sihir yang pandai menyihir orang supaya ikut dia, penyair. Seorang yang penyair, macam-macam lah. Sebab tu tuan-tuan, Nabi SAW ni teruk kena hina sebelum daripada hijrah. Kena hina teruk Nabi. Walaupun teruk kena hina, tetapi peranan Nabi, apa orang kata, kewibawaan Nabi SAW ataupun Muhammad bin Abdullah ini, mereka percaya. Mereka percaya kata Nabi Muhammad ini Al-Amin, orang yang amanah, orang yang baik dari sudut akhlaknya. Tetapi dekhana semangat bangsawan, kelompok-kelompok elit, semangat-semangat bangsawan ni menyebabkan mereka tak boleh terima. Al-Hang ni dah lah miskin, mak tak ada, ayah tak ada, harap duduk dengan tok, dengan puak menekan. Hang tak boleh cerita dekat kami benda-benda hak macam ni. Awak hang siapa? Lebih kurang macam tu lah. Semangat bangsawan ni, berasa mereka tu hebat daripada bangsa yang hebat. Mereka daripada di Mekah ni tuan-tuan, ada dua kabilah yang dahsyat. Kabilah Bani Makhzum khususnya, yang memang menguasai kelompok-kelompok elit pada ketika itu. Tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tiga orang yang suka mengendap Nabi. Riwayat daripada Al-Akhnas dalam orang yang suka duk mengendap Nabi ni, depa buat apa? Depa mengendap Nabi time bila? Time Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Quran. Ada tiga orang suka dengar Nabi baca Quran. Ni pelik, tuan-tuan. Depa lawan Nabi, tak puas hati dengan Nabi, buat macam-macam dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam sengat-sengat depa suka duk pi dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Quran. Nombor satu, nama dia Abu Jahal. Abu Jahal pun rajin dengar orang baca Quran. Kita orang kata tak kalbih teruk pada Abu Jahal kot. Kan? Nak dengar orang baca Quran pun kita marah. Ada setengah kelompok tu dia panah telinga kot. Dengar orang duk pasang Quran. Dengar. Ada hok bang pun dia pun marah orang bang. Kan? Orang bang buka speaker luar masjid ni. Dia kata, aduh nak lena tak boleh ha, subuh. Duk bang pun darah-darah lah. Kalau orang bukan Islam tu boleh buat kira lagi ni orang Islam. Dan mengaku beriman. Takkan lebih teruk pada Abu Jahal kot kita ni. Dan Abu Jahal ni dia suka dengar Nabi baca Quran. Satu. Yang kedua Abu Sufyan juga suka dengar Nabi baca Quran. Yang ketiga adalah Al-Akhnas bin Suraj. Suraj ini adalah ketua bagi Bani Zurrah. Jadi Al-Akhnas ni di antara anak kepada Ibn Suraj. Yang ni anak kepada ketua Bani Zurrah. Tiga orang ni dia pun suka dengar Nabi baca Quran. Tapi dia pun bukan pakat pi sekali tak. Dia pun pi mengendap duduk bucu-bucu. Nak jadi cerita tuan-tuan. Para pendengar yang dirahmati Allah. Satu malam, dia pun pi dengar Nabi baca Quran. Nabi ni sebelum daripada tidur, Nabi dia akan baca Quran. Ataupun Nabi dia akan tidur. Tidak awal saat Nabi akan mangkit tengah malam. Mangkit tengah malam Nabi akan buka tingkap. Buka tingkap rumah dia, Nabi akan baca surah Ali Imran. Ini di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita mangkit pada waktu pagi tu, utamanya pada waktu malam. Bagi rumah hak ada tingkap lah.
4: Ya.
6: Hak duduk dalam bilik tak ada tingkap, nak selok tingkap kat mana? Kan? Hak duk sewa bilik kok kuah ni depa bagi bilik semata-mata bilik tingkap pun tak ada, nak menyawa pun tak boleh. Untuk orang hak rumah yang ada tingkap, sunat bila kita sedap pada waktu malam kita buka tingkap, kita tengok langit, kita baca surah Ali Imran. Surah Ali Imran ni adalah surah yang kedua daripada Al-Quran, Al-Baqarah Ali Imran. Dia duduk dalam juzuk 3, dia bermula dengan Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalat tawrata wal injil. Nabi akan baca surah Ali Imran ni sampai habis. Ni di antara sunnah Nabi. Maka di antara orang, apa ni, di antara yang duk dengar, duk mengendap Nabi tengah malam, duk dengar Nabi baca Quran ni, tiga orang ni. Rumah Rasulullah ni dia petak. Rumah orang Mekah dululah. Dia petak kan. Abu Jahal duduk bucu ni. Abu Sufyan duduk bucu ni. Al-Akhnas duduk di bucu ni. Dalam keadaan masing-masing duduk dengar. Tak tahu pun. Satu hari Nabi ni, Nabi tahu dah, kata pok-pok ni duduk mengendap. Nabi memang tahu sebab kawan dia Jibril. Rasulullah berkawan dengan Jibril alaihi salatu wassalam. Sebab tu Nabi dari sudut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dari sudut apa? Dari sudut jaga makan, jaga pakaian, Nabi cukup-cukup jaga. Nabi takkan apa ni, takkan pakai lebih kurang, takkan buat lebih kurang. Ada satu hari tu, tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi ni baru balik daripada rumah Zainab binti Jahash, bini dia lah. Balik pergi di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ni biasalah kan. Orang perempuan bukan kata bini Nabi, bini kita pun serupa lah. Cemburu nombor satu kan. Sama juga Aisyah kan. Hak depan saya ni saya tak tahu, tak ada kena-mengena dalam hal ni ya. Cemburu nombor satu. Aisyah bila mana tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Dalam satu riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu asalan 'inda Zainab binti Jahash yamkusu 'indaha. Katanya Aisyah radhiyallahu an, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam minum madu. Dia minum madu lah di rumah bini dia hak nombor satu. Di rumah bini dia Zainab binti Jahash. Lepas tu dia baliklah ke rumah Aisyah. Aisyah bila tengok Nabi masuk, dia jenis melawak kasar. Melawak sama, dalam masa yang sama cemburu sama. Dia kata dekat Nabi, Nabi lalu-lalu depan dia, dia kata dekat Nabi, dia kata, "Ish. Ya Rasulullah. Akaltu maghafir, inni ajidu minka rihan maghafir." Dia kata, "Ya Rasulullah. Ha makan getah kerak ke?" Ha, lebih kurang macam tu. Maghafir ni bau dia lebih kurang macam pok getah. Bau busuk. Kalau orang yang biasa pergi Timur Tengah ni, dia tahulah buah maghafir ni. Bau macam getah kerak tapi sedap. Cuma bau dia tu. menyebabkan dia kata dekat dekat Nabi, ya Rasulullah, takkan makan maghfir kok, makan getah kerak kok, busuk ni. Sedangkan tak bau pun. Saja dia nak canak Nabi, pergi rumah Zainab kok, nak balik mai jumpa aku dulu, lebih kurang macam tu lah. Aisyah ni tuan-tuan, dia muda, dia anak dara pula. Hak lain semua bini-bini Nabi je semua. Kebanyakannya je. Dia anak dara. Jadi dia berasa dia perlu dihormati lebih. Tapi Rasulullah pernah tegur Aisyah. Dalam hal ni, dia kata dekat Nabi, makan getah kerak ke ya Rasulullah, yang bau pelik busuk sangat ni. Tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nombor satu, Nabi ni cukup sensitif dengan bau busuk. Pasal pun Nabi cukup sensitif dengan bau busuk, kerana Nabi ni kerja dia on call 24 hours. Dia kerja 24 jam. Dia bersama dengan malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ingatkan, innal malaikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu Adam, bahawa malaikat ni, kerana Nabi ni sentiasa on call 24 jam, duduk sama dengan malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi pernah ingatkan kepada isteri dia, hampa kena ingat sesungguhnya para malaikat ni, tata'azza mimma yata'azza minhu banu Adam, dia adalah satu bangsa yang sangat sensitif dengan bau yang kurang menyenangkan. Jibril ni cukup tak suka dengan bau busuk. Lagu mana aku boleh nak pergi makan maghfir? Nak pergi makan tak? Aisyah pula cucuk jarum. Dia kata apa, Zainab jamu kamu ya Rasulullah, jamu getas kerak apa? Dia melawak ya sebenarnya. Tetapi dia kena Nabi duk berasa kata Aisyah ni seolah-olah macam kata dia berbusuk sungguh. Menyebabkan Nabi SAW kata dekat diri dia, wallahi la walakinni kuntu ashrabu isalan inda Zainab. Ha, nampak? Kata Nabi, demi Allah, lepas ni aku takkan lagi minum madu di rumah Zainab. Tuan-tuan, sampai tahap tu. Sampai Nabi SAW tanam dekat dalam diri dia, demi Allah, katanya Nabi SAW, lepas ni aku takkan lagi pergi minum madu. Apa yang berlaku tuan-tuan? Allah SWT tegak Nabi. Nampak? Bagaimana Allah SWT jaga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaga sungguh-sungguh, bukannya jaga biasa. Allah Taala tegak Nabi di dalam surah At-Tahrim ayat yang pertama. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Allah kata terus, ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, tabtaghi mardata azwajik, wallahu ghafurur rahim. Allah Ta'ala dalam tegak Nabi, dia tak ada guna bahasa kiasan lah. Dia balon rapat. Wahai Nabi, wahai Muhammad, pasal apa yang hang nak mengharamkan benda yang halal ke atas diri kamu? Minum madu bukan haram pun, halai. Tiba-tiba hang bawa mai kenyataan, la walakinni kuntu ashrabu asalan inda Zainab. Aku ni demi Allah, aku takkan lagi minum madu. Madu tu halai. Pasal apa yang nak haramkan untuk diri hang ni, pasal apa? Allah Ta'ala tegur dia. Malah Allah Ta'ala menyatakan, tabtari marda ta'azwaji, sebab hang takut bini ya. Nampak? Allah Ta'ala kata dekat Rasulullah, takut bini. Kita ni bukan takut bini, cuma bini tu menakutkan. Bukan takut bini. Ni Rasulullah. Allah Ta'ala tegur. Dan Allah Ta'ala menyatakan, wallahu ghafurur rahim, sesungguhnya aku ni, yakni Allah, Tuhan yang maha pengampun lagi maha mengasihani. Tu tuan-tuan, Nabi SAW. Sebab tu dalam kehidupan kita, kita nak melawak pun adalah dan adalah apa ni, apa orang kata, ada batas dia lah. Sampai Nabi pun, falan a'udah lahu, aku takkan makan dah. Dia kata takkan makan madu sampai bila-bila. Menyebabkan Allah Ta'ala tegak, madu tu halal. Jangan dah mengharamkan apa yang telah halal di sisi kamu semata-mata sebab hang takut bini. Tu terang Nabi SAW ditegak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, masa tak dah nak masuk cerita apa. Masa tinggal seminit lagi. Cuma tiga orang yang suka dengar Nabi SAW ni baca Quran. Abu Jahal, Abu Sufyan dan juga Al-Akhnas. Apa yang berlaku kepada mereka? Bila mana mereka Nabi satu malam tu, Nabi keluar daripada rumah mereka ni cempera, orang kata. Kawan ni lari, pikok ni lari, pikok ni. Lah kali belaga sama sendiri. Belaga sama sendiri. Pakak aku tengok hang, hang tengok aku. Hang sudah kan tu, yelah. Duk main dengar. Akhirnya Al-Akhnas ni bawa Abu Jahal dengan Abu Sufyan. Dia kata, takkan kita nak sembang tengah-tengah jalan ni? Jom kita piduk di kedai kopi. Kita sembang tengok. Apa kita sembang sambil kena-kena rokok daun main-main damaji kena kopi ya. Kita duk sembang tengok. Kita bincang pasal apa yang kita suka mendengar. Apa yang Muhammad baca ni? Al-Akhnas tanya kepada Abu Jahal, "Atarauna Muhammadan yakzib?" Wahai del orang tua-tua, dia kata pak cik ataupun dia panggil agak-agak pak long lah. Adakah Muhammad ini seorang pembohong? Nampak dia tanya Abu Jahal. Dia duduk di kedai kopi, order kopi yang latih lah, latih ai. Duk kena latih kawan ni cappuccino, kawan ni kena apa macam-macam lah kan. Duk kena kena kopi. Akhnah ni pun tanya kepada Abu Jahal, "Atarauna Muhammadan yakzib?" Agak-agak palung lah, agak-agak palung. Muhammad ni pembohong ke tak? Abu Jahal tengok Al-Akhnah, dia kata hang ni sampai tak kenal orang. Kata Abu Jahal, "Ma kadzaba qattun wa kunna musammal amin." Katanya Abu Jahal, setakat aku kenal Muhammad ni daripada kecil sampailah dia lah ni besar dan dia mengaku dia menjadi rasul, kamilah yang memberi gelaran kepada dia Al-Amin, orang yang paling amanah. Takkanlah Muhammad ni nak bohong, kami yang bagi gelaran dekat dia ni orang yang paling amanah. Habis tu Al-Akhnah kata, dah Pak Long kata lagu tu, yang Pak Long tak ikut dia pasal apa? Al-Akhnah tanya Abu Jahal, yang Pak Long tak mau ikut dia ni pasal apa? Dia tahu kata bagi gelaran dia orang yang paling amanah, dia orang yang paling baik, yang duk lawan dia tu pasal apa? Apa yang berlaku tuan-tuan? Lagu mana situasi ini? Dan apa tindakan Abu Jahal dan Abu Sufyan? Tindakan mereka dalam menceritakan perihal ataupun jawapan kepada Al-Akhnas yang mereka duk main mengendap Nabi ni pasal apa? InsyaAllah kita sambung lain kali. Kita sambung lain kali.
4: Allah duk ralik-ralik, dia kena break.
6: Dia kena break. Dia kena break sebab lebih masa. Mereka kata takat kempak ya. Lebih ya. Tak boleh. Orang lain pula selak orang lain. Pun ampun dan maaf tuan-tuan. InsyaAllah kalau ada masa kita bertemu lagi. Cuma di kesempatan ni, saya mengucapkan kepada kelompok-kelompok anak muda yang keluar untuk ke RAZ Member 8.0 di Terengganu. Daripada Langkawi, saya dengar pun banyak, dan grup kami lebih kurang 34 biji yang akan keluar besok. Jadi kami mohon doa daripada tuan-tuan para pendengar agar perjalanan kami, perjalanan right ni, ni bukan perjalanan right marempik ni. Ni perjalanan right beriman. Dan saya mengambil peluang kalau ada kesempatan untuk join depo ni untuk mendidik mereka dalam permasalahan solat jamak dan qasar. Inilah peluang budak-budak muda kan. Dan alhamdulillah saya di sponsor sepenuhnya ni. Depo sponsor. Tu hebat anak-anak muda kita. Nak tunggu depo main masjid, tobatlah home. Orang kata depo tak main lah. Tapi bila program macam ni kan, peluang kita keluar dengan depo, kita didik mereka time waktu semayang. Kita semayang dulu. Kita jangan ajak depo semayang. Kalau kita ajak depo semayang, depo act. So kita buat dulu. Kelompok kita, contoh geng-geng yang jenis ketua-ketua, leader-leader ni. Jom kita pergi semayang. Bila mana kita semayang, anak buah weh, depo kata ustaz, main dengan kita pun semayang, takkan kita tak main, mereka semayang. Bila mereka semayang, maka pada ketika itu kita ajak waktu ni kita niat jamak takdim. Saat lagi malam, saat lagi dah kita raid, dah masuk waktu maghrib, kita tak sampai lagi, kita niat jamak takhir. Ajak cara nak jamak dan juga qasar. Ni di antara pendekatan yang telah pun kita buat bertahun-tahun ketika mana salah satu program RAZ member. Doa-doakanlah kami selamat pi dan selamat kembali.
4: Wallahu'alam. Saya pun mendoakan semoga semuanya berjalan lancar, no, Ustaz.
6: Amin. InsyaAllah.
4: Baik, semoga apa yang dikongsikan oleh Ustaz sebentar tadi, semoga dapat kita jadikan panduan ya. Dan sekali lagi terima kasih kepada Ustaz atas perkongsian menarik topik pada petang ini. InsyaAllah ada masa kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum Ustaz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Atin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3:30 petang. Selasa, keluarga sakinah.
1: Nak bina keluarga mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak, mestilah melalui perkahwinan yang sah.
0: Rabu, Tauhid dan Fiqah.
2: Bak Haruni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah, maka dikatakan saudara Harun.
0: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
3: Dan yang terakhir contoh dal bal huwa Quranum Majid, mana letupan yang lebih kuat berbanding yang surah.
0: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta berstream langsung RTM Click.

0: pentas tu pun pentas lawak. Cara dia ni seolah-olah mempermainkan dan menyindirkan ajaran Islam. Dia nak menggambarkan seolah-olahnya dalam keadaan dia pakai macam tu pun dia hafal Quran. Seolah macam tu lah. So sebenarnya apa hak dia buat ni bukanlah benda pertama ataupun bukanlah merujuk pada dia, bukanlah menunjukkan bahawa ini adalah satu kes yang satu-satunya berlaku. Tak. Sebenarnya ada juga dalam kalangan kita, kita kadang-kadang kita menggunakan isu-isu agama secara sedar ataupun tidak sedar untuk kita melawak. Kalau bukan isu agama sekalipun, kadang-kadang bila kita melawak tu, kita terlebih-lebih. Bila nak melawak ni sebenarnya, ada beberapa adab yang kita nak kena follow ataupun yang kita nak kena patuhi. Yang pertama, kita jangan melawak dalam isu-isu yang berkaitan dengan agama. Dalam isu-isu berkaitan dengan Islam. Disebut dalam surah At-Taubah ayat yang ke-65, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبَ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. Dan jika engkau bertanya kepada mereka tentang ejekan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah berbual-bual dan bermain-main. Katakanlah, patutkah nama Allah dan ayat-ayat serta Rasulnya kamu memperolok-olok dan mengejeknya? So kita nampak dalam kes ini, dia mengejek-ejekkan ni dengan menggunakan nama-nama Allah ataupun dengan menggunakan ayat-ayatnya. Jadi bila kita tengok, sama adalah orang yang biasa-biasa nak melawak ke ataupun orang yang jadi pelawak yang terkenal ke, yang masuk rancangan komedi ke, jangan jadikan isu agama benda yang boleh dilawak-lawakkan. Benda ni benda yang sensitif. Dan benda ini kesan dia bukan kesan dekat dunia aja. Kita rasa apalah, hari kita nak melawak pun, hang ni janganlah serius sangat. Kan? Ini adalah larangan dan tegahan Allah. Bila Allah tak bagi buat, jangan duk buat. Dan apa kedudukan orang yang melawak agama ni, isu-isu agama ni? Allah dah sebut dalam surah Al-An'am ayat ke-70, وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ. Dan jauhkanlah diri dari orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan hiburan, dan mereka pula telah diperdaya oleh kehidupan dunia, dan peringatkanlah dengan Al-Quran itu supaya tiap-tiap diri mereka tidak terjerumus ke dalam api neraka dengan apa yang telah mereka katakan ataupun usahakan. Kena ingat, bila mana kita melawak, jangan sampai melepasi sempadan, dan jangan jadikan isu agama sebagai benda yang boleh kita lawak-lawakkan. Itu hak yang pertama lah. Yang kedua, bila mana kita nak melawak, jangan kita melampaui batas. Dan masuk contoh melampaui batas ni macam mana? Contohnya, kita jadikan isu fizikal ataupun isu maruah orang tu sebagai bahan mainan ataupun bahan gurauan. Disebut dalam surah Al-Hujurat, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرٌ مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرٌ مِّنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Wahai orang beriman, janganlah satu puak dari kaum lelaki mencemooh dan merendah-rendahkan puak lelaki yang lain, kerana boleh jadi puak yang dicemoohkan itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah pula suatu puak dari kaum perempuan mencemooh dan merendahkan pihak perempuan yang lain, boleh jadi pihak perempuan yang dicemoohkan itu lebih baik daripada mereka. Janganlah kamu menyatakan keaiban sesetengah yang lain, janganlah kamu panggil dengan gelaran yang buruk, dan ila akhir ayat. So maksud dia kat sini, bila kita nak melawak tu, benda-benda hak sensitif kita jangan duk sebutlah. Kita duk kata dia hang ni gemuk, pendek, hitam, merlip, semua jangan sebut benda-benda macam tu. Walaupun memang fizikal dia macam tu, jangan jadikan benda tu sebagai bahan lawak. Ataupun kita sentuh benda berkaitan dengan maruah dia ke, ataupun pasal keluarga dia ke, pasangan dia ke, pasal apa hang kahwin dengan dia ni, dia ni tak sesuai lah dengan hang, dia ni macam ni. So kita jadikan bahan fizikal dia, sifat dia, untuk jadikan bahan lawak. Jangan duk buat macam tu lah. Dan kadang-kadang orang kita ni dia suka buat lawak hak double meaning. Kata saya tak masukkan macam tu pun, saya masukkan benda lain. Hang jangan duk mohong lah. Bila hang cakap macam tu, orang akan fikir benda lain. So itu adalah pesan saya. Bila mana nak berjenaka, ada 3 perkara. Yang pertama, jangan melawak benda berkaitan dengan agama. Hak kedua, jangan melampaui batas untuk cakap pasal fizikal orang, cakap benda-benda yang orang tak suka. Lepas tu, yang terakhir, jangan melawak benda-benda yang tidak berfaedah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Refleksi itu tadi disampaikan oleh Yang Berbahagia,

0: Ustaz Faris Murtada, pendakwah bebas.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.
3: Ekspresi.

0: Oi kawan, kita kena hormat bendera Malaysia tau. Yang pertama, jangan contoh bendera. Yang kedua, jangan lap tangan kotor di atas bendera tau. Yang ketiga, jangan letak bendera di atas tanah tau kawan-kawan. Kotor. Dan jangan gunting bendera. Hormati bendera Malaysia. Saya sayang Malaysia. Sayangi Malaysia.
1: Hormati jalur gemilang dengan mengamalkan etika yang betul sebagai tanda cinta kepada negara. Apapun bersama-sama kita pelihara simbol kedaulatan dan maruah Malaysia. Jadi untuk panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi pada pukul 4.50 minit petang. Pastikan anda terus ceria, terus ceria bersama-sama dengan kami. Menerusi frekuensi 104.8 Langkawi FM. Ya, untukmu terus dengar.

0: apa yang menyebabkan masalah jantung kamu tu, Aiman?
1: Antara salah satunya adalah tidak menjaga pemakanan yang sihat sekaligus menjadikan saya obesiti.
2: Itulah, cikgu dah pesan kan. Kamu kena kurangkan makan makanan ringan dan minuman yang bergas. Semua itu tidak sihat untuk jantung dan tubuh badan kita.
1: Betul kata cikgu. Saya nasihatkanlah Afiq, berhentilah dari menghisap rokok atau vape kalau kamu tak nak jadi macam saya.
2: Ha, dengar tu Afiq.
0: Alamak, takut pula saya dengar. Tak naklah merokok dan hisap vape lagi lepas ni.
2: Baguslah kalau macam tu.
3: Sayangi jantung kita. Ekspresi.
4: Nanti tambah bunyi sikit.

orang tua-tua, rezeki jangan dicari, mau jangan ditolak.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita ini ada masa kita duduk di atas, ada kala kita duduk di bawah seperti roda yang berpusing. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, bila mana kita berada di atas, kita rasa selesa. Tapi bila mana kita berada di bawah, kita rasa diuji oleh Allah. Adakah kita jadi seorang Muslim yang bertakwa? Dalam ujian Allah Subhanahu wa taala ini akan memberikan impak yang kita ini macam mana lagu mana. Nah, apa kata dalam hadis riwayat ini? Sabar dan juga bertawakal. Hadis daripada riwayat Muslim, ma asbara 'alal musibati illa mu'minun. Maksud daripada hadis ini, hanya orang mukmin yang bersabar menghadapi ujian ini. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, kenapa mukmin yang bersabar? Tuan-tuan, bila mana ujian ini datang kepada kita tanpa kita sangka, kadang-kadang kita ini menyalahi takdir Allah. Kenapa saya ini diuji sebegini ya Allah? Kenapa saya ustaz menguji ini, ujian ini sampai kepada saya? Kenapa tak pergi ke orang lain? Tuan-tuan, setiap makhluk yang Allah jadikan, dia ada ujian masing-masing. Nah, adakah kita ini jadi seorang yang bijak untuk melalui ujian tersebut? Dengar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Hai orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan juga solat. Tuan-tuan, zaman sekarang ini susah baru dia ingat Allah. Nah, ujian kena uji baru dia ingat Allah. Bila mana senang dia lupakan kepada Allah. Cara sebegitu tak kena. Nah, jadi kita kena ingat Allah dalam keadaan susah ataupun senang. Mudah-mudahan insya-Allah semua ini orang mukmin muslimin muslimat dapat melalui ujian dengan baik. Last sekali tawakal kepada Allah insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, Wan, hang dah berhenti merokok ke? Hang nak kahwin pa, Wan?
1: Eh, tak ada lah. Calon pun aku tak jumpa lagi. Sebenarnya, aku memang dah niat lama nak berhenti merokok. Tapi sekarang baru aku sungguh-sungguh nak berhenti. Sebab aku duk rasa kesihatan aku ni semakin hari semakin merosot.
2: Bagus sangat, tuan. Aku memang sokong hang sepenuhnya.
0: Lepas ni, jangan duk isap lagi dah rokok tu. Bila hang tak isap rokok ni, duit pun boleh jimat. Rokok sekarang dah lah mahal. Walau

Assalamualaikum dan selamat petang untuk anda, walau di mana jua anda berada yang sedang mendengarkan kami di 104.8 dan juga mendengarkan kami secara online di mana jua anda berada. Tengah layan Langkawi FM, ya untukmu. Gigi Ahmad masih lagi teman anda sampailah ke pukul 7 malam nanti. Yang baru saja pulang daripada pejabat tu kan, semoga anda selamat sampai ke destinasi yang ingin anda tuju. 5.20 minit petang, terus dengar Langkawi FM.

0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Langkawi sana sini.
2: Baik, untuk Langkawi sana sini hari ini yang ingin saya kongsikan dengan anda, 29 Julai 2026 bersama 14 Safar 1448 Hijri, tangguhkan aktiviti air terjun di mana Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kedah menasihatkan orang ramai supaya menangguhkan sementara aktiviti mandi-manda di kawasan air terjun atau sungai atas faktor keselamatan. Ia berikutan kekerapan hujan yang turun sejak beberapa hari lalu yang boleh menyebabkan berlakunya kejadian kepala air. Jadi sebelum ini, Pengarah JBPM Negeri Awang Hazel Awang Bujang memaklumkan sebanyak 39 lokasi berisiko kepala air dikenal pasti di Kedah, antaranya Sungai Sedim, Hutan Lipur Puncak Janing dan Air Terjun Sungai Seraya di Kuala Nerang, Air Terjun Telaga Tujuh dan Air Terjun Temurun di Langkawi serta Air Terjun Bukit Hijau, Air Panas Ulu Legong, Lata Celak Simpoi dan Lubuk Badak di Baling, Lata Mengkuang Sik, Air Terjun Lubuk Semilang dan Lubuk Kawah. Daerah Baling merekodkan bilangan tertinggi iaitu 9 lokasi berikutan bentuk muka bumi yang berbukit, mempunyai gunung, jeram, air terjun dan sungai yang terdedah kepada fenomena berkenaan, terutama ketika hujan lebat di kawasan hulu. Jadi orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada, mengelakkan aktiviti luar ketika ribut petir serta berhati-hati di kawasan berisiko berlaku banjir kilat, kepala air dan tanah runtuh, khususnya berhampiran sungai serta kawasan berbukit. Jadi berhati-hati, okey. Apapun, terima kasih untuk Cici selaku penerbit Langkawi sana sini. Banyak lagi info yang ingin saya kongsikan dengan anda semestinya di Langkawi FM, dan jangan lupa jam 6 petang kita akan sama-sama ikuti berita semasa. Terus dengar Langkawi FM.

daripada kerja tu kan. Terfikir pula kejap lagi petang lah. Ramai orang yang dia makan petang, malam dia tak makan. Tapi ada juga yang petang dia tak makan, malam dia makan. Kan dia tak boleh lah kalau tak makan malam. Kena juga. Dia macam satu kewajipan, kena makan malam. Tak kisahlah kan. Tapi kadang terfikir juga nak makan apa. Nasi atau mie. Mana satu pilihan lebih sihat. Tiba kan saya dah terbaca pasal petikan nasi atau mie. Mana satu pilihan lebih sihat kan. Sebenarnya dia tengok jugalah kaedah penyediaan kita kan. Saiz hidangan juga kita perlu beri perhatian. Walaupun nasi ataupun mie itu boleh menjadi sebahagian daripada pemakanan sihat, pengambilan dalam kuantiti yang berlebihan tu tetap boleh meningkatkan jumlah kalori harian kita. Pengambilan kalori yang melebihi keperluan tubuh secara berterusan boleh menyumbang kepada peningkatan berat badan serta meningkatkan risiko pelbagai penyakit. Jadi, pengambilan makanan secara sederhana dan mengikut keperluan tenaga individu adalah langkah yang lebih penting berbanding mengelakkan salah satu jenis makanan tersebut. Jadi, mereka yang ingin meningkatkan kualiti pemakanan, pilihan bijirin penuh boleh dipertimbangkan. Contohnya, bolehlah kita makan apa beras perang kan, sebab dia banyak serat, vitamin dan mineral berbanding dengan beras yang putih, nasi putih tu kan. Serat ni kita kata dapat membantu memberikan rasa kenyang yang lebih lama serta dapat menyokong kesihatan sistem pencernaan kita. Tapi harus diingatkan sebenarnya kedua-dua makanan yang disebutkan itu, mie ataupun nasi tu kan, boleh menjadi sebahagian daripada pemakanan seimbang kita kalau kita ambil dalam kuantiti sesuai serta dipadankan dengan lauk yang berkhasiat. Oh gitu. Apa yang lebih penting ialah cara penyediaan makanan ya, pemilihan bahan yang berkualiti dan amalan pemakanan secara sederhana. Dengan membuat pemilihan makanan yang bijak setiap hari, kita bukan saja dapat menikmati hidangan kemarin kita, malah dapat mengekalkan kesihatan tubuh badan kita untuk jangka masa yang panjang ya. Makan apa pun tak kisahlah kan. Tapi yang penting kita patut pada-padalah no. Jangan dekat nak tidur, tidur makan banyak sangat pula, tak boleh macam tu ya, untuk menjaga kesihatan tubuh badan kita. Terus dengar langkah

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Nur Aziz Ahmad dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa petang ini dimulakan dengan ASEAN memerlukan suntikan modal besar dan kerjasama kukuh antara kerajaan, sektor swasta dan pelabur bagi mempercepat pembangunan infrastruktur tenaga bersih di seluruh rantau ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pembiayaan berterusan diperlukan bagi membangunkan ladang solar, menaik taraf sistem grid, memperluas kemudahan penyimpanan tenaga dan meningkatkan kemahiran tenaga kerja. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peralihan kepada tenaga boleh baharu bukan saja penting untuk menangani perubahan iklim, malah menjadi keperluan strategik bagi memperkukuh keselamatan tenaga dan daya saing ekonomi Malaysia serta ASEAN. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucap tama pada persidangan GBA ASEAN mengenai peralihan tenaga dan integrasi di Subang Jaya hari ini. Berita seterusnya, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memperketatkan kawalan aktiviti pendakian di seluruh negara termasuk menghadkan day hike atau compress hike di kawasan pergudungan berisiko tinggi bagi mengurangkan risiko kemalangan dan kos operasi mencari dan menyelamat SAR. Timbalan Menterinya Syed Ibrahim Syed Noh berkata, kecenderungan setengah pendaki yang mengambil mudah persediaan, mengejar tren media sosial dan meneroka laluan baharu tanpa kebenaran menjadi antara punca utama kejadian kecemasan dan sesat di hutan. Beliau menjawab soalan Senator Datuk Profesor Emeritus Dr. Muhammad Rezwan Othman mengenai langkah memastikan keselamatan pendaki serta mengelakkan kes sesat yang membebankan kos operasi SAR kerajaan. Syed Ibrahim berkata, Jabatan Perhutanan Negeri Perak telah menguatkuasakan larangan aktiviti compress hike di kawasan berisiko, manakala Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara turut melarang aktiviti berkenaan di kawasan ekopelancongan di bawah seliaannya.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya, sebanyak 1,408 unit mesin Bitcoin bernilai 1.6 juta ringgit dilupuskan polis Kedah pada Rabu selepas kesemua barang rampasan itu selesai melalui proses perundangan dan mendapat perintah mahkamah. Ketua Polis Kedah, Dato' Azli Abu Shah berkata, pelupusan itu melibatkan 34 kertas siasatan berkaitan kegiatan perlumbungan mata wang kripto secara haram yang disiasat sepanjang tempoh 2021 hingga 2026. Menurutnya, majlis pelupusan tersebut dilaksanakan bagi mematuhi perintah mahkamah selain memastikan pengurusan barang kes dilaksanakan secara telus, berintegriti dan mengikut prosedur yang ditetapkan. Sampai di sini dulu berita semasa petang ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa. Berita disediakan oleh Muhammad Fauzi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

kekasih hati kan, walaupun anda tidak berada di depan mata kekasih hati anda, tapi sentiasa diingati selalu, walaupun jauh di mata tapi dekat di hati, ha, gitu kan. So petang, assalamualaikum untuk anda yang masih lagi bersama-sama dengan kami di Langkawi FM ini. Jiji masih lagi teman anda sampailah ke pukul 7 malam nanti, sebelum kita nak dengarkan apa utama 7 malam, dan kita akan terus ke Nasional FM. Baik, sebenarnya saya nak kongsikan juga untuk anda ni, di dalam akhbar hari ini mengatakan jumlah populasi rakyat Jepun sebenarnya menyusut di bawah 120 juta orang buat pertama kali dalam tempoh 42 tahun ketika negara itu berdepan isu kadar kelahiran rendah dan masyarakat semakin berusia. Ha kan, apa menurut data Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Jepun, jumlah penduduk warga Jepun setakat 1 Januari lalu berjumlah 119.74 juta orang, susut 0.76% berbanding tahun sebelumnya. Kajian yang bermula pada 1968 itu menunjukkan populasi warga Jepun terus menurun selama 17 tahun berturut-turut sejak mencapai kemuncak pada tahun 2009. Bagaimanapun, jumlah penduduk asing yang menetap di Jepun meningkat ke paras tertinggi sejak rekod rasmi bermula pada tahun 2013, ya, dengan mengambil kira penduduk asing, jumlah keseluruhan populasi Jepun kini berjumlah 123.8 juta orang, ya. Sebenarnya kalau anda nak tahu, Jepun mempunyai populasi kedua tertua di dunia, dengan purata usia penduduk mencecah 49.9 tahun. Kalau kita tengok data Jun yang lalu, ia sebenarnya menunjukkan kadar kesuburan Jepun kembali mencatat rekod terendah sekaligus menandakan krisis demografi yang semakin membimbangkan bagi ekonomi keempat terbesar dunia itu, di mana kadar kesuburan keseluruhan negara menurun 0.01 mata kepada 1.14 anak bagi setiap wanita, mencatat penurunan untuk tahun ke-10 berturut-turut, ya, di mana jumlah bayi yang dilahirkan turut berkurang hampir 15,000 orang, menjadi angka terendah sejak tahun 1899, di mana krisis demografi itu telah menyebabkan kekurangan tenaga kerja, peningkatan kos kebajikan sosial serta penyusutan asas cukai kerajaan. Itu dia sedikit info untuk anda tentang populasi warga Jepun yang menyusut 17 tahun berturut-turut sejak mencapai kemuncak pada tahun 2009. Kan, itu info lah untuk anda petang-petang ni kan. Sambil apa orang kata, duk layan-layan lagu ni kan, ha, ada jugalah info untuk dikongsikan bersama kan. Sekali lagi terima kasih untuk anda yang mungkin waktu ni dalam kenderaan, mungkin ke manakah hala tuju anda kan, mungkin ada dekat rumah juga, dan mungkin berada di kedai-kedai makan sambil layan Langkawi FM.

0: Hai, namaku Edis. Aku berasal dari sebiji telur dari air batakung yang terbiar. Aku bertukar menjadi jentik-jentik, kepompom. Kemudian, aku bertukar menjadi seekor nyamuk yang berbadan kecil, berwarna hitam, berbulang putih dan bersayap. Aku suka tinggal di tempat-tempat air batakung, di alas pasu bunga, tayar terbiar, mangkuk atau bekas yang tidak diterap seperti yang ada di rumah anda. Aku selalu mencari mangsa-mangsaku dan menggigit pada awal pagi dan juga senja. Awas, awas, akulah penyebab sekiranya anda terkena denggi.
1: Tiada Edis, tiada denggi.
2: Ekspresi kenangan.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Lagu tema khas RTM untuk ulang tahun ke-75 pada tahun 2021 dihasilkan khas oleh Orkestra RTM bertajuk Teman Setia Anda.
0: RTM 80.
1: Baik untuk anda yang petang-petang gini sambil duk ambil angin dekat luar tu kan? Kan? Tapi kalau rasa macam demam panas ke, sakit kepala, sakit belakang mata, sakit sendi dan otot, mual-mual, muntah ataupun rasa macam ada ruam dekat badan tu kan? Jangan lupa untuk anda dapatkan rawatan segera kalau anda mempunyai gejala yang saya nyatakan tadi. Sebab apa? Itu merupakan gejala demam denggi. Okey? Jadi, jangan tunggu lama-lama. Segera ke klinik untuk dapatkan pemeriksaan dan juga rawatan.

0: Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguat kuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan, EAIC, melalui mana-mana saluran aduan berikut. E-Aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03-8880-5650.
1: Di sebalik rimbunan hutan, masih kedengaran satu suara yang melambangkan kekuatan dan keagungan alam. Namun, suara itu semakin perlahan. Harimau di seluruh dunia kini berdepan ancaman kehilangan habitat, pemburuan haram dan kemusnahan ekosistem. Bersempena Hari Harimau Antarabangsa yang disambut pada 29 Julai setiap tahun, marilah kita bersama-sama meningkatkan kesedaran tentang pentingnya melindungi spesies ikonik ini daripada kepupusan. Setiap usaha kecil mampu membawa perubahan besar. Sokong pemeliharaan hidupan liar, pelihara hutan dan laporkan sebarang aktiviti pemburuan haram kepada pihak berkuasa. Hari Harimau Antarabangsa, lindungi harimau hari ini demi kelangsungan alam untuk masa depan.

Adakah yang sendiri kesepian? Tak apa, saya temani anda. Wah, nampaknya tugas saya cukup sampai di sini sahaja dulu sepanjang saya temani anda. Kalau ada salah dan silap tu, saya minta ampun, minta maaf banyak-banyak, okey? Dan sekali lagi terima kasih untuk anda yang masih lagi terus melekat bersama-sama dengan kami, tidak berganjak langsung dengan frekuensi 104.8 sampailah ke penghabisannya. Oh, gitu kan. Apa pun sekali lagi, terima kasih juga kepada jurutani bertugas petang ini, Siti Fatimah. Dan akhir kata daripada saya, jaga diri hasil peribadi. InsyaAllah kita akan bersua lagi di waktu yang sama pada minggu hadapan. Okay? InsyaAllah sama-sama kita terus sihat, terus ceria kan? Sambil layan langkah biarpan. Jumpa lagi. Bye-bye.

Pagi itu aku berjalan menyusuri lorong kecil di kampung halaman. Rumah pertama, tiang bendera tegak berdiri, jalur gemilang berkibar megah. Rumah kedua, kosong. Rumah ketiga, tak ada bendera juga. Aku terhenti. Satu rumah je, bisik hatiku. Tapi cukup satu untuk menyalakan semangat. Satu rumah merupakan satu permulaan. Bila satu berkibar, jiran sebelah pun mula tersedar. Esoknya, dua rumah. Lusa, lima. Seminggu, seluruh lorong berwarna merah, putih, biru dan kuning. Bendera itu bukan sekadar kain. Ia lambang perjuangan, penyatuan dan cinta. Dan dengan hanya satu rumah memulakan, satu Malaysia boleh menyusul. Ayo kita hidupkan semangat itu. Satu rumah, satu jalur gemilang. Biar seluruh tanah air bersinar dengan cinta kita kepada Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia.

0: 1 Januari 2026, Penguatkuasaan Akta Keselamatan dalam Talian 2025, ONSA memperkukuh perlindungan pengguna, khususnya kanak-kanak dan keluarga, dengan memastikan platform digital memikul tanggungjawab yang sewajarnya. Keselamatan dalam talian bukan pilihan, ia tanggungjawab bersama.
1: Ekspresi 3 petang hingga 7 malam.

Assalamualaikum, selamat malam. Kembali bersama-sama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Ada yang dah selamat sampai ke rumah ya, ke kediaman anda, lega, hilang keletihan, kepenatan ya, bila menatap wajah pasangan kita, wajah anak-anak kita kan, syukur sangat-sangat. Dan selepas ini mungkin ada yang nak menyediakan juadah untuk makan malam. Sebelum itu, untuk panduan muslimin dan juga muslimat ya, akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi Kuala Lumpur serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya malam ini pada pukul 7.30 minit malam. Sebentar saja lagi dapat sama-sama kita ikuti ya rancangan Nidaul Islam dengan tajuknya Syafaat Al-Quran. Jadi sama-sama kita banyakkan membaca Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita, dan juga kalamullah ya, bacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 236 hingga 239. Semuanya selepas ini bersama-sama dengan kami tentunya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ipoh Perak menjadi saksi pertemuan impak tinggi ASEAN dan Republik Rakyat China. ASEAN China Ministerial Roundtable on Construction and Housing AMROC 2026 kini tiba, menghimpunkan para pemimpin dan pakar industri demi memperkukuh kerjasama pembinaan perumahan dan pembangunan bandar. Bandar mampan, perumahan berkualiti, komuniti bersatu. Sertai kami dari 31 Julai hingga 2 Ogos 2026 di Ipoh, Perak. Tunggu apa lagi? Mahkamah?
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Sinar dan Hayati, perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua umat Nabi? Masya Allah, sihat ya? Makan dah? Kalau dah, alhamdulillah. Kalau belum pun alhamdulillah, tu tanda Allah suruh diet. Okey, baik. Baik, kita nak cerita pasal apa hari ni? Hari ni cerita syafaat Al-Quran. Syafaat tu apa? Ustaz ulang ya. Syafaat tu pertolongan. Saya teringat masa tu kita pergi Jordan tau. Ni gurau lah ya. Kami pergi Jordan. Lepas tu kami beli SIM card satu je. Kongsi 5 orang. Lepas tu member saya ni kadang-kadang tutup lah internet tu. Lepas tu kawan saya kata apa? Eh, buka syafaat, buka syafaat. Saya buka syafaat. Oh, punya buka pertolongan internet. Jadi pertolongan macam-macam jenis. Dan pertolongan yang paling besar di mahsyar kelak adalah syafaat daripada Al-Quranul Karim. Siapa yang akan dapat syafaat daripada Quran? Baik, yang akan dapat syafaat daripada Quran, yang pertama, orang yang membaca Quran dan mengamalkannya. Subhanallah. Tak bukan sahaja dalam mahsyar tu adik-adik, dalam kubur pun tuan-tuan perempuan. Nanti kubur akan datang satu makhluk, akan datang satu bentuk, yakni namanya Al-Quran, yang akan melingkari kita, yang akan jaga kita daripada malaikat azab. Ini hebatnya Quran. Dan kepada siapa-siapa yang banyak baca Quran, bagus, sangat bagus. Cuma Ustaz nak nasihatkan, baca Quran bagus, tapi jangan lupa apa? Jangan lupa baca dengan tartil, baca dengan bacaan yang baik, baca dengan bacaan mengikut tajwid. Maka cari guru baca tajwid. Yang keduanya, kalau boleh baca terjemahan, biar kita faham Quran. Lagi best baca tafsir. Oh, ada beza Ustaz terjemahan dengan tafsir? Beza. Terjemahan word by word. Tafsir kita boleh faham kenapa ayat tu turun. Kita boleh cerita siapa cerita dalam Quran tu. Jadi tafsir. Jadi banyakkan baca Quran, terjemahan, tafsir, baca dengan tartil. InsyaAllah kita tergolong pada orang yang mendapat syafaat Al-Quran. Lagi bagus kalau boleh jadi Hafiz Quran. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 236 hingga 239.

0: حقا على المحسنين.
1: Tidaklah kamu bersalah dan tidaklah kamu menanggung bayaran mas kahwin jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu sentuh, yakni bercampur dengan mereka, atau sebelum kamu menetapkan mas kahwin untuk mereka. Walau demikian, hendaklah kamu memberi mut'ah, yakni pemberian sagu hati kepada mereka yang diceraikan itu. Iaitu suami yang senang, hendaklah memberi sagu hati itu menurut ukuran kemampuannya, dan suami yang susah pula menurut ukuran kemampuannya. Sebagai pemberian sagu hati menurut yang patut, lagi menjadi satu kewajipan atas orang-orang yang mahu berbuat kebaikan.

Dan jika kamu ceraikan mereka sebelum kamu sentuh, yakni bercampur dengan mereka, padahal kamu sudah menetapkan kadar mas kahwin untuk mereka, maka mereka berhak mendapat separuh dari mas kahwin yang telah kamu tetapkan itu, kecuali jika mereka memaafkannya, yakni tidak menuntutnya, atau pihak yang memegang ikatan nikah itu memaafkannya, yakni memberikan mas kahwin itu dengan sepenuhnya. Dan perbuatan kamu bermaaf-maafan halal menghalalkan itu lebih hampir kepada takwa. Dan janganlah pula kamu lupa berbuat baik dan berbudi sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa melihat akan apa jua yang kamu kerjakan.

In, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Fa in

0: Dan jika kamu takuti yakni sesuatu bahaya, maka sembahyanglah sambil berjalan atau berkenderaan. Kemudian apabila kamu telah aman sentosa, maka hendaklah kamu mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang secara yang lebih sempurna, sebagaimana Allah telah mengajar kamu apa yang kamu tidak mengetahuinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjakim. Nasional FM.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
1: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
2: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
1: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
2: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma. Oh,

pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Ada satu kisah yang meruntun hati kita, menyentuh perasaan kita berkenaan dengan video yang dikongsikan. Kisah ini berlaku di Indonesia ya. Seorang bayi yang masih lagi kecil, saya kira kurang usianya 2 tahun ya, kurang 2 tahun, yang belum lagi pandai membaca, belum pandai menulis. Namun anak ini dipantau oleh ayahnya yang bertugas hanya melalui CCTV yang diletakkan di rumahnya kan. Rakaman kamera litar tertutup CCTV yang tular di media sosial ini telah meruntun hati ramai pihak ya. Bukan sekadar di Indonesia, bahkan juga di Malaysia, yang memaparkan seorang kanak-kanak berusia 18 bulan duduk sendirian di rumah tersebut, hanya mendengar arahan daripada ayahnya sahaja, dan seolah-olah dia faham ya akan perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan, dan bila tiba waktu tidur dia akan tidur dan sebagainya, dan menunggu sehingga ayahnya pulang ya, disebabkan oleh kesusahan keluarga ini. Jadi sama-samalah kita doakan yang terbaik dalam hidup ini. Macam itulah kan, tidak semua orang bernasib baik. Ada yang dilahirkan senang, ada yang dilahirkan susah, tetapi tetap berdepan dengan pelbagai ujian ya. Semoga tidak ada perkara buruk menimpa keluarga ini. Baik, sampai di sini saja pertemuan kita. Rakan saya AJ Alia Jailani, Mama AJ, akan kembali temani anda sebentar saja lagi jam 8 malam. Lin Zana mengundurkan diri. Jumpa lagi esok geng kakak petang. Assalamualaikum.

0: Jangan call aku sibu.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
2: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
3: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
2: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Activa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
3: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
2: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua umat Nabi? Masya Allah, sihat ya? Makan dah? Kalau dah, alhamdulillah. Kalau belum pun alhamdulillah, tu tanda Allah suruh diet. Okey, baik. Baik, kita nak cerita pasal apa hari ni? Hari ni cerita syafaat Al-Quran. Syafaat tu apa? Ustaz ulang ya. Syafaat tu pertolongan. Saya teringat masa tu kita pergi Jordan tau. Ni gurau lah ya. Kami pergi Jordan, lepas tu kami beli SIM card satu je, kongsi 5 orang. Lepas tu member saya ni kadang-kadang tutup lah internet tu. Lepas tu kawan saya kata apa, buka syafaat, buka syafaat. Saya buka syafaat, oh punya buka pertolongan internet. Jadi pertolongan macam-macam jenis. Dan pertolongan yang paling besar di mahsyar kelak adalah syafaat daripada Al-Quranul Karim. Siapa yang akan dapat syafaat daripada Quran? Baik, yang akan dapat syafaat daripada Quran, yang pertama, orang yang membaca Quran dan mengamalkannya. Subhanallah. Tak bukan sahaja dalam mahsyar tau adik-adik, dalam kubur pun tuan-tuan perempuan. Nanti kubur akan datang satu makhluk, akan datang satu bentuk, yakni namanya Al-Quran, yang akan melingkari kita, yang akan jaga kita daripada malaikat azab. Ini hebatnya Quran. Dan kepada siapa-siapa yang banyak baca Quran, bagus, sangat bagus. Cuma Ustaz nak nasihatkan, baca Quran bagus, tapi jangan lupa apa? Jangan lupa baca dengan tertil, baca dengan bacaan yang baik, baca dengan bacaan mengikut tajwid. Maka cari guru baca tajwid. Yang keduanya, kalau boleh baca terjemahan, biar kita faham Quran. Lagi best baca tafsir. Oh, ada beza Ustaz terjemahan dengan tafsir? Beza. Terjemahan word by word. Tafsir kita boleh faham kenapa ayat tu turun. Kita boleh cerita siapa cerita dalam Quran tu. Jadi ni tafsir. Jadi banyakkan baca Quran, terjemahan, tafsir, baca dengan tartil. InsyaAllah kita tergolong pada orang yang mendapat syafaat Al-Quran. Lagi bagus kalau boleh jadi hafiz Quran. Wallahu'alam.
1: Nidaul Islam. #Penyiaran Jakim.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: acara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Harap semuanya sihat, semuanya cemerlang pada hari ini insyaAllah. Dan Abang Bat seperti biasa dalam slot cara kita di Nasional FM akan berkongsi tips yang akan membantu menjadikan kita lebih hebat daripada diri kita sebelum ini. Dengan cara kita. Dan hari ini Abang Bat nak bawa ayat ni. Konflik tidak dapat dielakkan, tetapi bagaimana kita menguruskan konflik akan menentukan siapa kita. Topik kita hari ini adalah mengurus konflik, teknik untuk menyelesaikan pertikaian dengan bijak. Menarik ni, dan ini sangat penting. Sebab apa penting? Kerana mengurus konflik dengan baik adalah kunci kepada hubungan yang harmoni dan produktiviti yang tinggi. Bukan sahaja situasi kita di organisasi, tetapi juga dalam family. Betul? Cara yang pertama untuk mengurus konflik adalah dengan mendengar secara aktif. Mendengar. Ramai orang tanya Ombat, kalau konflik kan, apa saya patut cakap? Kalau nak elakkan daripada bergaduh, apa patut saya cakap? Dia bukan apa yang patut kita cakap. Kerana yang paling penting adalah kita dengar. Mendengar dengan teliti kepada pihak lain boleh membantu kita memahami perspektif mereka, cara pandang mereka, dan memudahkan kita mencari jalan penyelesaian yang adil. Dia macam inilah, bayangkanlah kalau kita dengar cerita kawan kita tapi separuh jalan, kemudian kita buat kesimpulan dah. Mesti akan salah faham kan? Sama juga dengan konflik. Kita kena dengar sampai habis. Dan tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, orang yang pandai bercakap bukannya orang yang paling banyak bercakap. Sebab orang yang pandai bercakap adalah orang yang akan banyak mendengar. Kerana ini akan jadikan percakapannya berkualiti. Dan kalau kita tengok kajian dari Harvard Business Review, mendengar secara aktif boleh mengurangkan konflik sebanyak 50%. Tu dia. Dan meningkatkan kepuasan dalam komunikasi. Jadi, belajar-belajar mendengar. Itu yang pertama. Cara yang kedua adalah mencari titik persamaan. Kita fokus kepada apa yang kita setuju dengan orang yang kita ada konflik ni. Okay? Alright? Dan ini akan menjadi asas kepada penyelesaian konflik. Abang Bat bagi contoh mudah-mudah je. Bayangkan kita tengah berbalah pasal nak pergi bercuti. Memang nak pergi bercuti. Tapi semua setuju nak pergi pantai. Ada yang nak pergi ke selatan, ada yang nak pergi ke utara, ada yang nak pergi ke timur dan barat. Alright? Masing-masing duduk berbalah ni. Tapi masing-masing tu setuju yang nak pergi ke pantai. Tempat tu mesti ada pantai. Jadi, apa yang kita boleh buat adalah mula dari situ, iaitu tempat tu ada pantai, dan kita bincang destinasi pantai mana yang terbaik. Sebab University of Michigan, kajian yang menunjukkan konflik yang diselesaikan dengan cara yang Abang Bat cakap tadi itu akan menunjukkan peningkatan 60% dalam hubungan kerja yang lebih baik. Ini akan sangat-sangat membantu. Boleh? Dan cara yang ketiga, yang ni bekerja cepat lah, kita kena jaga emosi. Jangan marah-marah. Sebab kalau kita marah-marah tengah bincang, macam cuba memadam api dengan minyak, lagilah besar api itu. Betul? Jadi bawa bertenang, kerana orang yang tenang akan menang. Okey, baik, kita jumpa lagi dalam slot yang akan datang. Dan ingat, bersama Abang Bat dalam cara kita di National FM. Apa?
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat, hanya di National FM.

Debu dari Dayang Nur Faiza dan juga Amin Masti menemani anda dalam Nasional Malam pada waktu ini. Sebentar saja lagi kita akan sama-sama ikuti utama 9 malam. Dan jangan lupa janji temu kita dalam kaunter artis setiap hari Rabu. Siapakah artis untuk minggu ini? Nantikan terus setia bersama dengan AJ semestinya. Hanya di Nasional Malam, sentiasa di hati.

0: Baik, setiap Rabu Counter Artist menemani malam anda, dan untuk edisi hari ini 29 Julai 2026 kita ada sesuatu yang sangat istimewa di konti malam ni. Saya ditemani oleh seorang adik bakat muda, anak buah pun boleh juga ni, sebab dia sebaya anak saya ni sebenarnya, melangkah masuk ke industri muzik tanah air kita di Malaysia. Jadi dengan wajah manis, memang manis orangnya, dari depan mata ni baru tahu kemanisan yang ada pada adik kita ni, berbakat besar. Mesti mami dengan daddy bangga sangat dengan awak kan. Mak baru dengan dia ketawa. Sabar. Acik pun sebenarnya rasa bangga tau dengan Amara, sebabnya memang daripada dulu acik ikuti tau perkembangan Amara tau.
1: Acik,
0: dulu
1: acik.
0: Okay, baiklah. Jadi selamat datang Amara.
1: Terima kasih.
0: Ke Konti Nasional FM, sentiasa di hati. Amara okey ke?
1: Okey, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baru je berusia 13 tahun tau. Dia dah bernaung di bawah S Arjuna Management.
1: Yes.
0: Dan baru saja melancarkan single sulung beliau yang ditulis oleh komposer hebat Mimi Fly.
1: Yeah.
0: Dan juga Curly.
1: Yeah.
0: Okey. Jadi selamat datang ke studio Amar.
1: Thank
0: apa khabar? Comel Amar malam ni. Manis orangnya. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Counter Artist pada waktu ni, anda juga boleh menonton secara live di Facebook Nasional FM ataupun di live TikTok Nasional FM. Jadi anda boleh lihat Amara depan mata AJ pada waktu ni. Kita pula
1: boleh.
0: Yang excited. Amara excited tak?
1: Excited.
0: Excited juga. Mami? Mami okey ke? Mami kenapa tak duduk, Mami?
1: Duduk, Mami.
0: Mami nampak macam lebih gemetar pada Amara. Okey, baiklah. Jadi mungkin Amara boleh memperkenalkan diri dahulu kepada pendengar setia Nasional FM. Silakan Amara.
1: Okay, Amara. My full name is Amara Sophia Rose and I am 13 years old.
0: Yes.
1: And saya baru menjejak industri and I got a new single dari Mimi Fly.
0: Ah, itu suara Amara. Comel kan? Depan mata lagi comel. Jadi bermula daripada kecil sebenarnya kan, Mami dah kongsi bangkat Amara macam Nanti cakap tadi kan di media sosial. Pernah tak terfikir sekarang ni Amara menjadi seorang artis?
1: Sebenarnya tak. Amara expect Amara akan membesar dengan menari. Sebab Amara memang menari dari kecil.
0: Yeah.
1: And tak expect akan jadi seorang penyanyi and performer sekarang. So it's a good new experience untuk Amara.
0: Jadi selain daripada menyanyi kan, aktiviti Amara dan juga menari, yelah baru 13 tahun kan, mesti ada aktiviti lain yang Amara suka buat.
1: Sebenarnya banyak waktu
0: banyak.
1: Saya tak perform. Saya suka main netball, saya main olahraga, saya main taekwondo, badminton, banyak gila saya try. And then tak jumpa-jumpa. So sampai sekarang baru perasan that I love performing. And saya rasa nak teruskanlah menjadi seorang penyanyi.
0: Yelah, mana tak tumpahnya kuah kalau tak kena asli. Jadi Amara, selain daripada yelah setiap seorang artis ni kan, anak muda pula tu, dia mesti ada idola.
1: Yes.
0: Wah, siapakah idola untuk Amara sendiri?
1: Mimi Fly. Mimi Fly. Terharu sangat dapatkan dia untuk buat lagu untuk Amara sendiri.
0: Yeah.
1: So it's a very good thing untuk Amara start and a good starting for a new single.
0: Ha. Ya, kita dah tengok dah video klip tu tau. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Counter Artist pada waktu ini, jika anda ingin melihat Amara berdansa, melompat, slay sangat,
1: slay.
0: Di YouTube, okey. Jadi okay. Tanya sekali lagi untuk Amara untuk single terbaru. Jadi mungkin Amara boleh kongsikan kepada pendengar untuk Amara sendirilah, slay bagi Amara. Untuk lagu tu sebut.
1: Okey, so lagu ni pasal apa? Lagu ni pasal
0: untuk Amara sendirilah.
1: Ya.
0: Itu pandangan Amara lah.
1: So slay ni bagi pandangan Amara is about negativity sebenarnya. Sebab Amara sebelum ni kena kecaman and negativity. So dia about girl power. Yang macam kita kena back up ourselves. Not untuk Amara je, untuk other people yang dapat negativity juga.
0: Jadi mungkin adik-adik, ibu bapa di luar sana yang sedang mendengarkan Amara, mungkin kita boleh jadikan Amara ni sebagai satu idola anak-anak kita.
1: Amin.
0: Kan? Amin. Yelah, macam-macam kalau ikutkan. Yeah, kan? Netizen-netizen.
1: Betul.
0: Macam mana Amara menghadapi semua-semua tu?
1: Actually, my mom selalu pesan setiap ketetapan keburukan akan Allah jadikan ketetapan kebaikan. So, saya yakin. And Alhamdulillah, rakyat Malaysia terima lagu baru Slay saya ni. And saya bersyukur sekarang. A lot of people know my song.
0: Kan, kadang-kadang bila kita terjatuh tu, satu hari Allah akan naikkan kita ke atas. Bangkit. Jadi, kita berehat sebentar. Tadi kita dah dengar Kini Kau Tiada, yang mana lagu itu merupakan salah satu lagu yang Amara pernah perform, kan?
1: Ya, minggu kedua.
0: Macam-macam kan netizen,
1: macam-macam
0: kan. Ya, faham. Tapi Amara tengok dah bangkit kan, dengan single terbaru ni kan. Kita dengar lagu ni pula. Ini salah satu lagu yang Amara pernah membuat persembahan, yang mana lagu ni sebenarnya salah satu lagu yang mengusik jiwa jugalah. Mengusik sebab jiwa. Mami ada juga masa itu.
1: Ada.
0: Daripada Eminem. Sebab lagu ni buat ini antara persembahan yang kita ini pun
1: favorite.
0: Persembahan kegemaran kita yang disemakan oleh Amara. Jadi terus setia bersama dengan AJ dan juga Amara dalam Counter Artist. Ini dia Lose Yourself daripada Eminem. Terus kekal bersama dengan kami,
2: Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it?

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Kembali bersama Counter Artis di Nasional FM.
3: Baik, kembali lagi bersama dengan AJ dalam Counter Celebrity, Counter Artis di Nasional FM, sentiasa di hati. Bersama dengan saya di Konti, untuk pengetahuan anda semua, penyanyi muda berbakat besar iaitu Amara Sofia Rose, berumur 13 tahun, yang kini dikenali dengan nama pentasnya Amara. Jadi membuka lembaran baru dalam perjalanan seninya menerusi pelancaran single sulung berjudul Slay. Tajuk lagu ni dah sangat catchy dah kan? Dah in sangat dengan anak muda sekarang. Ialah sesuai lah dengan umur Amara, 13 tahun.
4: Betul.
3: Ya. Jadi kalau diikutkan maksud Slay ni dalam bahasa moden, dalam media sosial tu, hebat, sangat bergaya atau menawan. Ya. Tapi tadi Amara cakap apa tadi? Lagu Slay ni maksudnya
4: girl power.
3: Girl power. Yeah. Jadi untuk ketahuan anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam dan Counter Artist ni, sebenarnya Amara ni kalau tak tahulah, nak bagi tahu, anak kepada Ira Shazira. Mami dia ada kat sini dengan Azad Jasmine. Ah, tu. Yes. Apa? Pak Azad tu. Dia tengah tengok live TikTok ni, support anak dia. Yalah kan. 13 tahun yang kalau kita pun risau anak kita. Jadi Amara, mungkin Amara boleh kongsikan lah bersama dengan pendengar semua, macam mana bermulanya untuk Amara tiba-tiba daripada menari tiba masuk menyanyi pula ni. Macam mana tu Amara?
4: Kan? Pelik. So dia bermula dari program reality tu. Amara memang nak masuk. Amara bagi tahu daddy yang Amara nak try something new, sebab Amara dari kecil memang menari, tak pernah pegang mikrofon, tahu tak?
3: Kira berani so, Amara ni.
4: Itulah. So dia macam okay, I just want to have fun. Masuk. Lepas tu banyak pula kecaman. So dia banyak, it was a lot of things. Dia stressful, tapi dia, I had fun. So sampai sekarang Kak Mimi nak buat single untuk Amara and dah berjaya, alhamdulillah. It feels so great.
3: Dia lagi satu menunjukkan bakat Amara sebenarnya kan, bila ada single terbaru ni kan. Jadi Amara pun rasa lebih yakin, betul?
4: Ya.
3: Jadi antara orang kuat lah, siapa yang memberi semangat untuk Amara terus berjuang dalam bidang seni ni?
4: My mom and dad, of course.
3: Yes, mestinya.
4: Pabu saya.
3: Pabu?
4: Okay, pabu saya, he's my uncle. Dia jaga saya dari kecil. Lepas tu my team lah, my kakak-kakak, abah-abah dancers, my whole team. Yeah.
3: Tak apa, boleh je sebut je nama mereka.
4: Sebut Kak Shasha, Abang Ni, Abang D, Abang.
3: Oh, ramai abang kakak.
4: Abang, banyak.
3: Jadi kita dah tahulah sedikit mengenai Amara. Nak tahulah sebab tujuan Amara datang ke Konti Nasional FM ni, sebab kita nak mempromosikan single terbaru Amara iaitu Slay. Jadi mungkin Amara boleh terangkan, ceritakan kepada pendengar semua, lagu ini macam mana tercetusnya idea, siapa yang buat lagu ni, macam mana Amara, kalau diikutkan dah ada penghasilan video klip kan. Jadi boleh dikongsikan kepada pendengar Amara, silakan.
4: So first time meeting dengan Kak Mimi, time tu Kak Mimi, kita orang meeting, ingatkan Kak Mimi nak bincang konsep apa semua. So saya tanya Kak Mimi, lagu dah siap ke? Lepas tu Kak Mimi cakap, dah siap, tak dengar ke? Terus dengar lah. Lepas tu dengar-dengar tajuk pula Slay. Lepas tu dia terus klik dengan Amara.
3: Yelah, memang sesuai,
4: memang
3: sangat
4: sesuai.
3: Kan, in sangat.
4: Lepas tu beat dia memang sesuai untuk menari. So I feel like it's perfect. Yeah, it's perfect. So I excited gila tak itu, berlompat-lompat.
3: Punyalah kan, excited kan.
4: Betul.
3: Masa tu Amara, masa tu call ke?
4: Tak, time tu memang jumpa.
3: Jumpa? Mami masa tu macam mana?
4: Mami mana Mami?
3: Mami macam mana bila pertama kali Amara dah ada single pertama, Mami rasa macam mana? Macam dah besar sangat ke anak saya ni, ya Allah. Macam mana Mami?
4: Sebenarnya masa mula-mula dapat lagu daripada Mimi tu, Ira memang risau sangat.
3: Risau?
4: Macam, sebab boleh ke anak aku nyanyi ni? Boleh ke dia nyanyi lagu sendiri? Masa tu Mimi sendiri yang guide vokal untuk Amara. So saya macam, boleh ke? Sebab ni first dia punya single. So tak tahu, Amara ni dia memang selalu buat magic. Dia macam silent killer. Macam dia practice ni sendiri. Apa semua, tiba-tiba masa rakaman, proses rakaman tu, Mimi sendiri pun terkejut. Dia buat one take saja.
3: Wow, serius lah.
4: One take. Producer dia pun tak sangka. Lepas tu tak ambil masa lama pun rakaman Slay ni, lebih kurang dalam 2 jam je kot. 2 jam je rakaman dia.
3: Untuk rakaman lagu Slay tu 2 jam proses. Sekali je.
4: One take je. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini memang jiwa dia.
3: Lirik, nampak?
4: Lirik yang Mimi buat tu pun memang kisah Amara. Kisah perjalanan dia dalam perjalanan dalam program reality TV, TV tu, proses apa, journey dia, apa yang dia lalui dan sebagainya. Itu semua tu kisah Amara dalam lagu Slay tu.
3: Jadi Amara mungkin boleh ceritakan sedikit lah, selain daripada girl power kan, lagu Slay ni message yang disampaikan untuk pendengar tu sama ada semua golongan ke macam mana?
4: Actually kepada semua golongan, like dia just don't think about the negativity, and kita, it's a reminder untuk selalu positif. Untuk semua, tak kisahlah dah berumur ke Gen Z ke, tetap kita kena letak mindset kita kena positif. That's my message to other people lah.
3: Baik, itu lagi satu sebenarnya untuk Amara sendiri kan. Ini salah satu pengalaman bekerjasama dengan salah satu nama besar dalam industri muzik kan. Mimi Fly dan juga apa, Charlie, memang padulah gabungan ni macam macam mana nak cakap eh. Lepas tu Amara pula bergabung kan. Macam mana perasaan masa itu Amara?
4: Oh, best gila.
3: Selain daripada excited kan?
4: Ya, kerja dengan Kak Mimi.
3: Macam mana? Gambarkan beliau seorang yang macam mana?
4: Kak Mimi tu, saya gambar dia kan idola saya. So macam macam segan tau kalau dengar Kak Mimi tu. Sebab Kak Mimi, yelah, she's a professional dancer. Vocal dia on top. So time tu dalam recording room tu ada Kak Mimi sekali. So lagi segan. So dia kata, "It's okay Amara, just chill out. You boleh, you boleh." Lepas tu recording sampai 2 jam je.
3: 2 jam sahaja.
4: Alhamdulillah.
3: Tapi
4: she helped me a lot.
3: Sangatlah kan.
4: She helped me a lot. The Ring MV Amara pun ada that one take yang Amara tak dapat facial expressions Amara macam mana. Dia macam, kenapa buat ni macam pelik sikit eh. Lepas tu Kak Mimi terus masuk and she was like, okay macam ni, macam ni. Lepas tu terus dapat clip tu.
3: Kira Amara memang dengan Kak Mimi ni memang sehati sejiwa lah, kancing lah sekarang ni.
4: Lepas buat single tu, Alhamdulillah.
3: Nasib baik kan, dapat pula mentor yang memang membantu.
4: Betul.
3: Sangat kan. Nak pula ada orang kuat, Mami, Daddy. Alhamdulillah. Ada apa pakcik tadi nama tadi?
4: Babu.
3: Ada ke kat sini? Ada.
4: Babu.
3: Jadi, yelah, setiap pengalaman untuk Amara kan dalam nak record lagu ni kan, mesti ada cabaran kan. Walaupun Amara cakap sekejap je kan, Mami pun cakap tadi rekod sekejap je kan. Mesti ada cabarannya. Antara cabaran-cabarannya, kerana ini merupakan kali pertama untuk Amara ada single kan.
4: Cabaran tu memang dari segi vokal, because Amara memang dari awal people know that vokal Amara kurang. So I kept on practicing Slay ni sampai dapat the right pitch untuk setiap note tu. So lepas dah dapat tu, Amara rasa, okay that's it, Amara nak pergi terus. Nak recording terus. So lepas recording tu, Amara rasa happy. And tak sangka boleh menyanyi macam tu. Sebab Amara menyanyi belum ni hauk.
3: Mana je lagu tu sesuai dengan Amara.
4: Ya, sesuai. Jiwa.
3: tahu ya Amarah.
4: Ya betul, saya setuju. Tapi sekarang saya rasa saya dah improve sikit. Alhamdulillah.
3: Dengan setiap latihan yang diberi, mentor, lepas tu sokongan daripada ahli keluarga, jadikan Amarah lebih baik lagi kan.
4: Thank you to my vocal teacher juga, Cikgu Azrin.
3: Terima kasih Cikgu Azrin.
4: Ya Cikgu Azrin.
3: Jadi kalau diikutkan music video Slay ni, yang mana yang seperti AJ wawarkan dan Amarah dah bagi tahu, dah boleh tonton di YouTube sekarang. Tengok gaya Slay Amarah dalam music video ni, memang Slay sangat. AJ dah tengok dah, okay?
4: Betul.
3: Aunty dah tengok dah, yang jadi bersahaja dan bertenaga. Rasa macam gitu. Yang mana music video ni diarahkan oleh Hafiz Rashid.
4: Yes, betul.
3: Video dia memang bertenaga habis. Tambah pula dengan tarian daripada Aisyah Marissa, betul ke? Dan juga Nick Shaf dan juga Group of V.
4: Betul.
3: Itu antara orang yang menjayakan music video Slay inilah kan. Jadi Amarah memang minat menari pada dulu kan? Dan pernah wakil Malaysia juga berjaya mengharumkan nama negara. Itu salah satu Daddy ada beritahu kan? Jadi dalam pembikinan video, music video ni, berapa lama sebenarnya mengambil masa?
4: Sebenarnya ambil masa sehari je.
3: Sehari?
4: Ya, sehari.
3: Hebat sangat ni Mami. Nyanyi rekod pun sekejap, buat video klip pun sekejap. Alhamdulillah.
4: So dia start pagi tu, lepas tu habis malam tu. Tapi banyak saya thankful for my dancers. Sebab my dancers yang bagi berjalan dengan cepat. And ada Kak Mimi untuk menolong saya. So it all happened dengan pantas lah. It was best gila.
3: Dah cukup sempurna boleh saya tengok video klip tu.
4: Sempurna.
3: Jadi Mami, mungkin Mami boleh kongsikan kepada pendengar, kita nak tiga lah perkataan yang menggambarkan Amarah di mata Mami, boleh ke?
5: Anak mam yang Slay. Tinggi budi bahasanya.
3: Alhamdulillah.
5: Anak yang berdengar kata dan sangat manja.
3: Jadi itu gambaran daripada seorang mami kepada anaknya. Jadi kita dengarkan single pertama daripada anak mami ni, Slay. Amarah.
4: Ya.
3: Kalau belanja sikit, nyanyi sikit boleh ke? Nanti tak dengar lah.
4: Okay, part VIP. VIP. Aku VIP. Dia dengki tapi nak macam ni. Dia benci tapi nak macam ni. Slay like this. Eat like this. Slay like this, ate like this. Talk to my manager. Thank you sis. Let's go Slay.
3: Talk to manager, cakap dengan daddy lah tu.
4: Ya betul.
3: Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Counter Artist pada waktu ini, terus kekal. Dan ini dia lagu single terbaru daripada Amarah, Slay. Terus Slay bersama dengan kami
4: Slay
3: di National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati.

0: Kembali bersama Counter Artis di Nasional FM.
1: Macam mana semua? Single terbaru Amara. Selera. AJ kat Konti ni pun ikut berdansa bersama dengan Amara tau. Maknanya lagu ni sesuai untuk semua golongan.
2: Betul.
1: Ya Amara.
2: Betul.
1: Aunty rasa kan? Terus rasa selir sangat.
2: Selir.
1: Rasa macam Aunty nak petik jari. Baik, Amara sebagai penyanyi muda kan yang makin meningkat naik namanya ni kan, apa impian ataupun harapan Amara untuk ialah dalam kejaya muzik di tanah air ni kan, apa rasanya yang Amara nak, harapan Amara lah untuk single terbaru Slay ni?
2: Okay, harapan untuk lagu Slay memang Amara mendoakan pergi ke pangkat yang tinggi lah. So untuk future single-single lain Amara, Amara tak tahu.
1: Yelah, kita tak tahu kan. Mungkin so, kali minggu depan datang lagi single tu baru.
2: Tak, mungkin nyanyi ballad pula. Tak tahu.
1: Kita tak tahu kan.
2: Tapi itu bila Amara punya vocal dah improve. So harapan Amara is just to fly high. Tapi Kak Mimi ada bagi advice.
1: Ya, yeah, betul.
2: Dia kata kalau lagu kita membawa kita ke pangkat yang tinggi, kita tetap kena menunduk. So I agree with that, and saya tetap akan selalu ingat benda tu. Masya, that advice.
1: Baik. Baik, Amara ni sopan santun orangnya. Nanti jadi malu sendiri. Tu rasa nak behave juga, nak sopan santun je. Jadi Amara, kalaulah ditanya ataupun diberi peluang lah untuk berduet bersama dengan artis, siapakah artis yang ingin Amara berduet?
2: Untuk first
1: di Malaysia.
2: Untuk
1: maksud kita nak tahu di luar negara pula. Untuk first, okay.
2: First mestilah Kak Mimi,
1: Mimi kan,
2: kan? Sebab
1: course,
2: dia produce semestinya lagu kita. So luar negara luar negara siapa, Mam?
1: Okey, tak ada tak apa. Jangan risau Amara.
2: Kita nak aim Kak Vivi je dulu.
1: Jadi mungkin ada sedikit pesanan ataupun message Amara untuk pendengar semua, remaja-remaja yang sedang mendengarkan Counter Artis, yang mengejar impian macam Amara kan. Berani je, berani cakap dengan Mami Daddy, Mami Daddy, kita nak masuk nyanyi. Lepas tu berani je buat, walaupun ada banyak kritikan. Tapi tengok, Amara berjaya keluarkan single Slay. Jadi mungkin ada sedikit pesanan untuk mereka yang,
2: so untuk budak Gen Z yang golongan Amara ni, saya harap saya jadi inspirasi kepada budak Gen Z in my age lah. Baik. Untuk come into the dance community, start dancing, start singing. Walaupun vokal tak sedap, you still can sing. Semua orang boleh menyanyi. Sebab saya start dari suara hauk. So sekarang suara saya dah makin matang and makin baik lah. So
1: alhamdulillah.
2: If you want it, you do it until you win.
1: Dengar tu. If you want it, you need to do it, guys.
2: Betul.
1: Yang paling penting sebenarnya usaha juga. Dan
2: betul,
1: berkat doa Mami Daddy juga kan. Dan juga Pabu. Kali ini betul saya
2: Pabu
1: sebut?
2: Betul. Slay.
1: Okay, kita berangan lah sekejap Amara.
2: Okay.
1: Kalau 5 tahun akan datang kan, Amara rasa Amara berada di mana sekarang? Mungkin ada album ke? Kita tak tahu. Macam mana? Ini berangan. Berangan tak salah, Amara. Kadang-kadang berangan boleh menjadi kenyataan. Atau di luar, di antarabangsa ke, Amara makin dikenali.
2: We never know. Allah, because saya nak berusaha until antarabangsa saya boleh perform like Indonesia, Philippines semua. Maybe insyaAllah. And mungkin ada album, a new album. Amin.
1: Amin.
2: So kita just follow the flow.
1: Seronok kan bila mendengar apa bualan bersama dengan Amara. Kita pun rasa seronok, macam berbual dengan anak kita sendiri sebenarnya. Tahu Mami. Jadi Amara ni sebenarnya, ini sajalah tiba-tiba bagi rumusan kan. Biasa kita nampak Amara dia buat persembahan bertenaga, bersahaja. Tapi bila depan mata kan, rupanya dia seorang yang lemah lembut, berbudi bahasa, malu-malu, manja-manja. Tak tipu tau. Jadi sebelum kita berpisah kan, Amara, mungkin Amara boleh kongsikan kepada peminat semua yang nak mengikuti perkembangan Amara. Jadi boleh kongsikan media sosialnya.
2: Okay, untuk semua yang suka lagu Slay, please tolonglah.
1: Tolonglah guys.
2: Stream dekat semua all digital platforms. Lepas tu boleh tengok MV Slay dekat YouTube. Okay, and saya nak berterima kasih kepada semua supporters Amara, my team, my family, all yang support Amara since day one sampai ke sekarang. Ya, my Arastas juga sampai sekarang support Amara sampai keluar single baru. So saya berterima kasih. Love you guys.
1: Jadi Amara, ini tiba-tiba lah nak tanya kan. Kalau misalnya Amara tak menari, tak menyanyi, apa aktiviti Amara sebenarnya? Hanti pun nak tahu jugalah yang selain daripada squishy tu, rumpa banyak-banyak tu.
2: Saya rasa saya belajar je kot. Rasa saya akan fokus study and I will focus on sport saja. Sebab sebelum ni Amara olahragawati.
1: Oh, wow.
2: And then I was captain for netball. So untuk tahun ni Amara tak dapat teruskan sukan and tak dapat compete dengan my team rendezvous. Sebab patutnya this bulan Ogos ni mereka nak pergi ke Singapura untuk compete, tapi Amara tak ada commitment untuk fokus.
1: Tak dapat join.
2: Pasal ada program. So saya
1: faham. Maknanya itu salah satu pengorbanan sebenarnya Amara kena lakukan. Kecil-kecil dah kena buat macam itu kan. Sama ada nak kejaya ataupun pendidikan, kena pilih salah satu.
2: Mungkin
1: selepas ni
2: maybe kalau dah saya dah reti bahagikan masa, maybe saya boleh mula sports again. And sekarang saya tengah fokus education more. So saya more to sleep and education. Tu je.
1: Mami, kita nak sedikit pesanan lah daripada Mami untuk Amara. Ialah dalam industri muzik tanah air ni kan, mencabar. Mami sendiri tahu kan. Jadi mungkin sedikit lah kata-kata untuk Amara. Mungkin tak pernah diluahkan di Nasional Malam pada waktu ni, di Nasional FM khas untuk Amara. Daripada Mami untuk Amara, okay?
3: Okay, saya tak ada apalah yang saya harapkan, cuma semangat, dia kena tahu semangat dan kekuatan yang dia ada tu semua saya sentiasa ada dengan dia. Of course, doa mom always with you anak, dan selalulah apa orang kata, kekalkan anak punya identiti kan, sentiasa menghormati dan sentiasa pandang ke bawah. Kan, so itu je lah. Mam selalu doakan anak yang terbaik. I love you so much.
1: Ya, setiap ibu bapa mestilah anak yang terbaik untuk anak. Jadi Amara dengar tau cakap Mami Baby. Kau tak dengar,
2: kena slay.
1: Jadi nampaknya kita dah sampai ke penghujung rancangan kita dalam Counter Artist pada malam ni. Terima kasih kepada
2: Terima kasih
1: Amara. Terima kasih juga Ira, Mami. Sudi menemani anak ni kan. Tadi dia gementar. Sebab itulah Eji suruh duduk sebelah. Jadi hilang sikit gementarnya, betul tak? Jadi terima kasih juga kepada penerbit kita hari ini, Sonic Hussein, yang membawa Amara yang begitu slay dalam Counter Artist. Dan untuk anda, nantikan siapakah artis yang akan menemani anda pada minggu hadapan. Jadi jika anda inginkan malam anda ditemani lagu Slay, anda bolehlah membuat undian dalam pilihan bersama 2.0. Terus kekal, insyaAllah kita doakan Amara. Nasional FM mendoakan semoga apa yang Amara cita-citakan, impian Amara tu tercapai. Okay?
2: Amin.
1: Dan semoga lagu Slay ni menjadi pilihan kegilaan oleh semua golongan.
2: Terima kasih.
1: Jadi saya tinggalkan anda dengan lagu ni. Lagu ni sebenarnya kalau diikutkan nyanyian Mami Daddy, betul ke Ira Shazira Azad Jasmine, Sajak Dari Hati? Lagu ni mengenai apa sebenarnya?
2: Saya Mami dah hidup ke?
1: Kena tanya Mami.
3: Belum.
2: Lagu tu bukanlah lagu tu ni kan, lagu wedding kita orang. Masa nak bersanding.
1: Jadi Amara dengar ni nyanyian Mami Didi. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM, terus kekal bersama dengan saya. Selepas ni pilihan bersama 2.0 akan menemani anda. Terima kasih Amara.
2: Thank you.
1: Terima kasih Ira. Terima kasih Babu dan juga Afa. Faza, Faza, maaf ya. Terima kasih bersama dengan kami hanya di National FM. Bye-bye.
2: Bye-bye.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
2: Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. Pelan Induk Wakaf Nasional PIWN 2025-2030 bakal menjadi hala tuju pembangunan wakaf negara yang lebih tersusun, mampan dan berimpak menerusi pelaksanaan empat teras strategik. Empat teras utama: transformasi institusi wakaf, pemerkasaan perundangan, penambahan sumber pendapatan dan pembiayaan, peningkatan kesedaran serta pembudayaan wakaf. Yayasan Wakaf Malaysia telah mengagihkan 4.38 juta ringgit untuk melaksanakan 92 projek wakaf air di seluruh negara. Seterusnya, keupayaan operasi dan keselamatan pelabuhan Labuan diperkukuh menerusi perolehan 4 kapal tunda bernilai 23 juta ringgit oleh Megah Port Management iaitu MPM Sendirian Berhad. Perkhidmatan Marine Baru meningkatkan operasi dan keselamatan pelabuhan serta kesiapsiagaan menghadapi kecemasan maritim. Pemantauan dan pengendalian pergerakan kapal diperkemas, memudahkan merapat dan meninggalkan dermaga serta navigasi di perairan sempit. Kerjasama kontrak dengan pengendali memastikan piawaian keselamatan, tenaga kerja mahir dan peralatan meningkatkan kecekapan sektor maritim. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 11 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Jangan malu, jangan segan, terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam. Assalamualaikum semuanya. Okey kata, sehat ke? Lagu itu tadi, Joget Lambat daripada Adam, permintaan daripada sahabat kita Jasli Sidum dari Labuan. Dengan ucapan, lagu ini ditujukan khas kepada semua rakan-rakan pendengar setia yang sedang mendengarkan Nasional Malam dalam pilihan bersama 2.0. Semoga terhibur dengan lagu pilihan daripada beliau. Terhibur ke tidak? Tak dengar? Dihibur, alhamdulillah. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, anda juga boleh menonton secara live di TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Dan ramai ada juga sahabat-sahabat yang menemani AJ. Ialah mereka telah menemani saya dalam kaunter artis tadi. Kita bersama dengan Amara, comel orangnya ya. Memang pandai berdansa kan. Secara automatiknya AJ pun rasa nak menari. Nak pula dengar lagu Slay tadi kan. Jadi jika anda inginkan lagu Slay tu menemani malam anda, jangan lupa, tapi bukan malam ni, untuk esok, bermula esok dalam pilihan bersama 2.0. Bolehlah buat pilihan ha, kita bolehlah berdansa bersama. Ya tak? Malam-malam macam ni kita santai-santai mendengar lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM sambil kita layan emosi lah. Sambil-sambil tu kita boleh juga bedah lirik. Biasanya dalam pilihan bersama 2.0, kadang-kadang kita dengar lagu tu kan, kita kurang melihat liriknya. Tapi bila kita dengar Nasional Malam, lepas tu kita tengok lirik, terus rasa nak bedah lirik. Lagu ni mengenai apa? Lagu ni untuk siapa? Jadi sama-samalah kita menteliti setiap lagu yang diminta oleh pendengar setia Nasional Malam. Baik, antara sahabat-sahabat yang menemani

Faiz, antara salah seorang penyampai daripada Kelantan FM juga turut menemani saya. Awak dah balik rumah ke, dah sampai rumah ke tu? SMJ hadir dari Sandakan, Sabah. Kemudian kita ada Pins, salam dari Indonesia. Terima kasih, salam perkenalan untuk semua. Lina Roslinda, khabari waras. Alhamdulillah. Khabari itu maksudnya how are you, apa khabar, itu dalam bahasa Jawa. Ben Fijo Junior, hey DJ, hey Ben. Jadi untuk anda terus kekal bersama dengan saya dan terus berhibur dalam Pilihan Bersama 2.0, yang mana lagu ini kita berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0. lagu ni permintaan daripada sahabat kita Ita Rozaya. Beliau inginkan lagu daripada Ella Puteri Kota dengan ucapan untuk semua sahabat yang sedang mendengarkan Nasional Malam, jaga kesihatan anda dan terus kekal makan makanan yang sihat. Ada comelnya Ita Rozaya. Terima kasih ya atas ucapan tersebut ya. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada sahabat kita iaitu Biah Biah. Beliau inginkan lagu daripada Lestari, Sekelip Mata Kau Berubah. Untuk anda, jangan berubah, terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, kembali lagi bersama dengan AJ pada waktu ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani saya di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Ita Rozaya, Semandat Sabah. Salam untuk AJ. Happy Wednesday, my friends. Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih Mama AJ menghiburkan kami dengan lagu-lagu yang best dan info yang sahih. Oh, lagu-lagu best sebab Ita Rozaya, sebab pilihan daripada anda semua. Suka Mama AJ bila semua orang terhibur dengan pilihan bersama 2.0. Dan semestinya info yang sahih akan kami sampaikan, akan kami kongsikan terus dengan anda, dan semestinya daripada berita RTM. Seterusnya, Lin Roslinda juga turut menemani saya. Assalamualaikum. Khabare teman berteman kita sampai pukul 12.30 malam nanti, okey? Janji, okey. Lin Roslinda, AJ janji. Seterusnya, Marsha Salih juga turut menemani saya. Noxy Moxers, Ila and Request. Assalamualaikum, sihat sejahtera. Jom santai bersama dengan Nasional Malam. Hadir teman berteman Nasional FM. Salam untuk semua pendengar setia Nasional FM. Semoga hari ini diberi kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan. Layan terus pilihan bersama 2.0. Terima kasih, Ila. Seterusnya, kita ada YB Roger Ton Dr. Philip Maling. Assalamualaikum untuk AJ. Waalaikumsalam. Tatap setia bersama Nasional FM. Oh, terima kasih Ahran Ahram bin Ahmadal. Salam terbaik dari kejauhan untuk AJ. Terima kasih. Moga sihat saja. Saya Ahram OKU Kampung Sentosa, Jaya Kinabatangan Sabah. Ucap selamat malam untuk semua. Ceria cemerlang mesra buat semua yang berada di sisi radio yang menghayati siaran terbaik ini. Wow, menghayati eh. Terus kekal bersama dengan AJ. Terima kasih Ahram. Abdul Jalil Tahir juga turut menemani saya. Razak Balangi, Ita Chod, Ahmad Suhaili, Zainab Hussein, Muhammad Zikri Haziq Hamdan, Piuit, Muhammad Azhar Harun dan ramai lagi. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani saya di live TikTok. Dan jika anda ingin berinteraksi, berkongsi petua ke, cerita ke, masalah ke bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan lain, boleh sahaja ringan-ringankan jari jemari anda. InsyaAllah kita akan bersama lah kan. Kalau ada perkongsian, cerita, kita sama-sama luahkan perasaan pun boleh juga sambil mendengar lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini, nyanyian Wings dengan tajuk Sembunyi, permintaan daripada sahabat kita Nars Novaselic. Diharapkan AJ sebut nama ini betul lah ya. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.

Untuk gadis-gadis semua di sana, mesti anda tersenyum kami dengan lagu ni. Gadisku dari Search, permintaan daripada sahabat kita iaitu Muhammad Amirul. Diharapkan semuanya terhibur. Muhammad ni dari Jalan Padang Tembak Kuala Lumpur. Maklumlah, AJ tak pakai spek, jadi tak berapa nampak sangat ucapan daripada Muhammad Amirul. Dan untuk anda yang sedang mendengarkan Sudah Malam pada waktu ini, yang sedang menonton AJ juga di live TikTok, terima kasih banyak-banyak kerana masih lagi setia menjadikan Sudah Malam ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Untuk gadis-gadis di luar sana, pastinya tersenyum bila dengar lagu itu tadi kan. Sebab untuk AJ sendiri kan, lagu ni sebenarnya membuatkan saya terbang, melayang. Dan lagu ni sebenarnya menunjukkan kesetiaan lelaki tersebut kepada pasangan beliau. Entahlah, pura nak katakan, yang paling penting dia percaya dengan cinta hati dia. Kira macam bedah lirik lah untuk pilihan bersama 20.0 ni kan. Terima kasih kepada sahabat-sahabat, antaranya yang menemani AJ, kita ada Edward, kita ada Nuras, kita ada Alang juga turut menemani saya. Terima kasih banyak-banyak Ash. Oh, Faiz Wajo, terima kasih atas pemberian. Semoga murah rezeki, sihat selalu. Dan kita terus berhibur selepas ni. Utama 11 Malam akan menemani anda. Ini daripada Shima, Teringin. Teringin apa tu? Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Saksikan persembahan Ismail Izzani.

Isu tabung haji amaran awal tidak diendahkan. Malaysia, Thailand perkukuh kerjasama pertahanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafika Arif dalam Utama 11 Malam.

0: Amaran awal telah diberikan kepada lembaga tabung haji TH berhubung isu pengurusan. Namun teguran Bank Negara Malaysia itu tidak diambil tindakan sehingga menyebabkan kerugian besar, tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keputusan Jemaah Menteri untuk menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji bertujuan memastikan siasatan dilakukan secara telus dan menyeluruh.
1: Ternyata amaran awal telah diberikan 2014-2017 tidak diindahkan dan itu menyebabkan kerugian besar. Tetapi yang penting keputusan Jemaah Menteri ialah membuka secara telus siasat ke akar umbi daripada betul yang disiasat 2014-2017, tetapi juga selepas itu. Ya, ada yang tanya berapa jadi 2018-2019-2020. Dan langkah-langkah pemulihan yang dilakukan oleh tabung haji dan pengurusan tabung haji sekarang. Jadi ini semua biar rakyat nilai, dan tentunya bagi saya bukan nak membongkar kisah lama, tapi sebagai pengajaran, jangan diulang lagi kerja merusakkan dan mengkhianati amanah rakyat.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, proses pemulihan TH sedang dilaksanakan bawah pengurusan semasa bagi memastikan institusi itu kembali kukuh. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar memberitahu mana-mana individu yang didapati bertanggungjawab terhadap kerugian tabung haji akan dibawa ke muka pengadilan. Tindakan tersebut berdasarkan penemuan laporan RCI yang didedahkan hari ini. Tegas Perdana Menteri, sebarang unsur penyelewengan, penipuan dan salah guna kuasa yang dikenal pasti akan disiasat secara menyeluruh.
2: Dan keputusan Jemaah Menteri tadi bukan saja kecewa. Orang yang bertanggungjawab yang menyebabkan kerugian dan penipuan salah guna kuasa akan disiasat oleh PDRM, polis, SPRM, UMNO, Bank Negara. Semua akan siasat, dan kalau ada bukti, dakwa, biar masuk mahkamah dan biar masuk penjara bersalah.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pada masa sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menyambut baik pendedahan laporan RCI berkaitan tabung haji. Langkah tersebut bukti komitmen kerajaan terhadap prinsip ketelusan, akuntabiliti dan tadbir urus yang baik. Jelasnya, laporan itu juga adalah peluang baik untuk memperkukuh institusi berkenaan agar terus diyakini pendeposit serta kekal sebagai peneraju pengurusan haji negara. Hampir RM5 bilion diperoleh kerajaan setakat 14 Julai lalu hasil pelaksanaan langkah kawalan perbelanjaan dalam separuh pertama tahun ini. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, langkah tersebut berjaya meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan awam tanpa menjejaskan penyampaian perkhidmatan kritikal kepada rakyat serta kestabilan ekonomi negara.
3: Kementerian Kewangan pada 29 hari bulan April 2026 telah mengeluarkan arahan pelarasan peruntukan berjumlah RM10 bilion bagi perbelanjaan mengurus atau OE tahun 2026 merentasi semua kementerian dan agensi kerajaan. Susulan itu, Kementerian Kewangan telah mengadakan sesi libat urus dengan kementerian dan agensi bagi memberikan penjelasan mengenai kriteria kawalan perbelanjaan yang perlu dilaksanakan berikutan krisis rantaian bekalan global yang berlaku.
0: Hasil intervensi awal yang dilaksanakan kerajaan, Malaysia kekal stabil walaupun berdepan krisis rantaian bekalan global. Malaysia, Thailand menyatakan komitmen berterusan memperkukuh kerjasama pertahanan dan kepentingan strategi bersama bagi memastikan keamanan, kestabilan serta kemakmuran serantau kekal terpelihara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin berkata, perkara itu dicapai menerusi pertemuan dua hala beliau dan Menteri Pertahanan Thailand, Lieutenant General Adul Bontom Jaron. Dalam pertemuan itu, kedua-dua menteri berkenaan turut berkongsi dan bertukar pandangan mengenai perkembangan semasa situasi di selatan Thailand serta memberi jaminan untuk terus bekerjasama rapat bagi kepentingan bersama. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan, amalan sogokan kepada pengundi sepanjang tempoh kempen perlu ditolak dan tidak sepatutnya berlaku. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, mana-mana pihak yang didapati terlibat dalam perbuatan itu perlu diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan dan tindakan sewajarnya. Sementara itu, Ketua Polis Negeri Sembilan Datuk Al-Zafni Ahmad memaklumkan, 3 kertas siasatan dibuka semalam berkaitan dakwaan kesalahan sepanjang kempen, termasuk 1 kertas siasatan berkaitan kesalahan penyokokan. Turut senada dengan isu berkenaan, Menteri Komunikasi yang juga pengarah komunikasi Pakatan Harapan PH, Datuk Seri Fahmi Fadil, tegas beliau PH tidak akan bertoleransi terhadap sebarang bentuk sogokan atau rasuah. Katanya fokus parti adalah penampilan calon yang berprestasi, berkeupayaan serta mempunyai kemampuan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi berkata PH akan terus memperhebat gerak kerja kempen termasuk mengadakan siaran langsung di platform TikTok selama lebih 24 jam bagi mendekati pengundi muda menjelang hari pengundian Sabtu ini. Katanya semua calon yang bertanding bawah parti itu akan terus berusaha bagi memastikan kemenangan gabungan itu termasuk 16 kerusi ditandingi PKR. Sementara itu, KTMB akan menyediakan perkhidmatan tambahan bagi KTM komuter dan perkhidmatan tren elektrik ETS selama 3 hari. Bermula Jumaat ini sempena PRN Negeri 9. KTMB dalam kenyataan yang dikeluarkan menyatakan inisiatif itu bagi menampung peningkatan jumlah penumpang, khususnya pengundi yang ingin menunaikan tanggungjawab masing-masing. Berita seterusnya. Lebih 4,000 pekebun kecil persendirian menerima manfaat program insentif pembiayaan tanam semula sawit pekebun kecil setakat 30 Jun lalu. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, program itu membantu pekebun kecil melaksanakan penanaman semula pokok sawit sekaligus meningkatkan produktiviti ladang, hasil pengeluaran dan pendapatan mereka. Penubuhan AI Malaysia Berhad disifatkan sebagai langkah strategi dalam memperkukuh ekosistem kecerdasan buatan AI negara selain merealisasikan aspirasi Malaysia sebagai negara AI menjelang 2030. Dekan Fakulti Kecerdasan Buatan Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Mahrin berkata, penubuhan agensi itu mampu memastikan agenda AI negara dipacu secara lebih tersusun selaras dengan cabaran perkembangan teknologi yang pesat.
4: Seperti yang ditekankan, perlu berperanan sebagai agensi pemancing ataupun katalis. Yang mana di sini saya melihat Malaysia AI Berhad perlu bertindak lebih agresif untuk merombak sistem di mana perlu yang boleh menjadi penghalang kepada menjayakan agenda AI negara. Menambah baik mana yang perlu, memacu made by Malaysia.
0: Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Mahrin. Luar negara, Amerika Syarikat akan memperhebat serangan ke atas Iran susulan serangan peluru berpandu terhadap pangkalan tenteranya di Jordan. Saluran berita Fox News melaporkan Presiden Donald Trump menggunakan kata-kata kesat bagi menegaskan kenyataannya itu. Sementara itu, pejabat Presiden Iraq mengecam pengeboman yang menyasarkan pangkalan Hashid al-Shabi. Serangan itu disifatkan sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Iraq yang menyasarkan institusi rasmi negara. Iraq turut menolak penggunaan wilayahnya untuk melancarkan serangan terhadap negara-negara jiran. Sukan bola sepak, Stadium Lika sekali lagi dipilih sebagai lokasi saingan kumpulan A pusingan kelayakan Liga Juara Wanita AFC bulan depan. Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Negeri Sabah, Samsudin Muhammad Shah berkata, pusingan kelayakan itu membabitkan 4 pasukan iaitu Tuan Rumah Sabah FA, East Bengal FC dari India, Rovers FC dari Guam dan Rajshahi Stars FC dari Bangladesh. Ini kali kedua Sabah dipilih sebagai Tuan Rumah selepas kali pertama pada 2024. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu tabung haji, amaran awal tidak diendahkan. Malaysia, Thailand perkukuh kerjasama pertahanan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhta dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Song membuatkan anda terbuai, mengusik jiwa kan. Jadi terus kekal layan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 hanya di Nasional Malam.
1: Pilihanku, pilihanmu juga, pilihan bersama.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Macam mana dengan pilihan bersama 20.00 pada hari ini? Semuanya terhibur ke? Diharapkan nak semuanya terhibur. Dan kita teruskan lagi berhibur dalam pilihan bersama 20.00, yang mana anda yang ingin berdansa, mari kita berdandut. Dari Haiza, permintaan daripada sahabat kita Marsha Saleh, buat hiburan bersama sahabat, rakan pendengar setia dan keluarga, semoga sihat ceria selalu. Semoga anda juga dipermudahkan segala urusan. Itu ucapan daripada sahabat kita. Terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional Malam.

Kita dah berdansa tadi kan. Seperti biasalah dalam hidup kita ni kan, ada masanya gembira, ada masanya sedih. Tak semuanya hari kita indah, dan setiap hari semestinya ada pengajaran lah untuk kita. Apapun yang berlaku pada hari ini, kita kena terimalah seadanya. Bukalah hati anda menerima segalanya lah. Sedihkah, gembirakah, gemetarkah? Kerana setiap hari kita ada peluang untuk kita menambah baik lah dalam hidup kita. InsyaAllah esok masih ada lagi luang dan anda boleh cuba lagi. Macam lagu-lagu lah pilihan bersama Ruplang Kosong ni kan. Macam-macam pilihan sahabat-sahabat kita kan. Ada yang seronok, ada yang bersedih.

Assalamualaikum, geng burung hantu. Saya Hanim atau nama sebenar saya Sharifah Hanim Syed Yahya Kamal, menemani anda selama 6 jam sehingga ke 6 pagi nanti. Kepada semua pendengar Nasional FM, walau di mana anda berada, hari ini Khamis 30 Julai 2026. Selamat malam. Malam masih muda. Yang sedang memandu, hati-hati memandu. Balik tengah malam ni, biar lambat asal selamat. Bagi yang menyambut hari lahir hari ini, seperti biasa.

To you. Selamat hari lahir kepada anda. Berapa usianya tu? Tak kisahlah berapa pun ya. Usia tu hanya sekadar angka. Jangan leka dengan kehidupan. Sentiasa memilih untuk menjadi lebih baik dari semalam. Semoga dipanjangkan usia, dipermudahkan urusan, dimakmurkan segala doanya. Amin. Baiklah, jom segarkan mata, layan lagu-lagu menarik Geng Burung Hantu. Inilah dia, Nasional FM, sentiasa di hati.

sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan pun streaming langsung di RTM Klik.

Pening, pening, pening, pening. Ha, tapi jangan pening-pening. Kita kena teruskan hari kita sebab malam ni masih muda. Okey, sedikit perkongsian untuk geng burung hantu. Tahukah anda, burung hantu sebenarnya antara haiwan yang paling unik di dunia. Kerana apa? Kerana ia berbeza dengan kebanyakan burung lain. Burung hantu tidak tidur pada waktu malam. Ini kerana haiwan ini adalah jenis nocturnal, iaitu haiwan yang aktif pada waktu malam untuk memburu makanan dan akan berehat atau tidur pada waktu siang. Apa yang menjadikan burung hantu ni begitu hebat? Kerana haiwan ini mempunyai mata yang besar, mampu melihat dengan jelas dalam keadaan gelap walaupun cahaya sangat sedikit. Ia juga mempunyai pendengaran yang sangat tajam, mampu mendengar pergerakan haiwan kecil walaupun berada di bawah rumput atau daun kering. Cara terbang dia juga, haiwan ini adalah sangat senyap, boleh menghampiri mangsa tanpa disedari. Begitulah sedikit fakta menarik mengenai burung hantu. Sebabkan burung hantu ini sangat istimewa, cekap dan tangkas, seperti anda yang sedang memandu di waktu malam ini, terus luncur dengan fokus yang baik, semoga sampai ke destinasi hendaknya. Layan terus Nasional FM, sentiasa di hati.

Geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Ramai yang menganggap berjaga waktu malam atau kurang tidur itu adalah perkara biasa. Tapi tahukah anda bahawa kurang tidur sebenarnya boleh memberi kesan kepada kesihatan? Apabila kita tidak dapat tidur yang mencukupi, hormon dalam badan akan berubah. Apa hormon tu? Hormon leptin yang memberi isyarat kenyang akan menurun, manakala hormon ghrelin yang merangsang rasa lapar, tu yang kita tengah-tengah malam ni sambil-sambil layan TV, layan movie, ada sebelah bersama-sama dengan kudap-kudapan, ada cari burger pula kita kan. Dalam jangka masa panjang sebenarnya boleh meningkatkan risiko obesiti. Bukan itu saja, walaupun hanya kehilangan tidur selama satu malam, ia sudah cukup untuk menjejaskan tumpuan, melambatkan masa tindak balas, mempengaruhi keupayaan keputusan dan mengubah mood seseorang. Perkongsian ni bukan untuk anda, bukan untuk ajak anda tidur tapi untuk kita sama-sama ingat mengingati, bukan semua orang mempunyai waktu kerja seperti orang lain yang boleh bekerja waktu siang, tidur waktu malam. Apa yang kita boleh buat? Kita ambillah tidur sekejap, sekitar 2 ke 30 minit. Ataupun kalau kita yang bekerja malam ni, pastikan kita tidurlah, tidur yang cukup di waktu siang sebelum memulakan pekerjaan. Kurangkan juga pengambilan kafein, terutama pada waktu petang ataupun malam. Jika kurang tidur berlaku secara berterusan, bukannya apa risiko, boleh jadi lebih serius. Semua faktor ni meningkatkan risiko penyakit jantung dan masalah kardiovaskular. Itulah perkongsian Hanim sedikit sebagai peringatan untuk kita bersama ni lah kan, yang bekerja malam, geng burung hantu ini. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

Assalamualaikum, selamat pagi kepada lelaki-lelaki idaman semua wanita, juga kepada semua wanita idaman lelaki. Okey, kita kena selama melengkapi kan, saling lengkap melengkapi waktu-waktu pagi ni. Dalam kita berhibur, Hanin juga nak kongsikan sedikit perkembangan berita berkaitan tentang individu yang didapati bertanggungjawab terhadap kerugian tabung haji TH berdasarkan penemuan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RIC yang didedahkan hari ini akan dibawa ke muka pengadilan. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebarang unsur penyelewengan, penipuan dan salah guna yang dikenal pasti akan disiasat secara menyeluruh oleh pihak berkuasa bertanggungjawab. Begitulah antara perkembangannya kan. Salah satu juga perkembangan berita berkaitan tentang polis menumpaskan tiga sindiket pengedaran cecair vape mengandungi dadah sintetik dengan rampasan pelbagai jenis dadah bernilai 45.6 juta menerusi tiga operasi khas di sekitar Lembah Kelang, sekaligus membongkar rangkaian yang dipercayai membekalkan vape dadah untuk pasaran tempatan dan luar negara. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Amanah, Datuk Husin Omar Han berkata, lebih membimbangkan sedikit terlibat dipercayai mempunyai kaitan dengan pengedaran vape dadah kepada pelajar sekolah. Susulan insiden tular membabitkan 7 pelajar sebuah sekolah di Sentul, termasuk 2 yang menerima rawatan kecemasan di hospital selepas dipercayai menghisap vape tersebut. Ancaman penyalahgunaan dadah vape yang disyaki mengandungi cecair dadah vape merupakan satu cabaran baru dalam landscape jenayah dadah negara. Itu antara berita yang Hanim ambil dari berita portal RTM tadi yang sahih, melainkan di RTM. Begitulah perkembangan berita kan, mengikut apa yang jadi tular sekat sekarang ni berkaitan dengan vape lah. Itu adalah isu yang paling mendapat perhatian kerana ia melibatkan pelajar-pelajar sekolah. Kita kena mengawasi anak-anak kita, kena memberi penerangan sebab ambilan dadah ini perkara-perkara yang tidak sengaja atau tidak diketahui tentang kesannya, kita kena bagi tahulah kan. Sama-samalah kita ingat mengingati. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Oh, Anita, bikin aku jadi gila daripada Kai Baha tadi. Oh, Anita, kan? Nak tanya jugalah, ada ke yang bertemu jodoh waktu kita melakukan aktiviti? Ha, contohnya aktiviti hiking ke, berjoging ke, mesti ada kan yang bertemu jodoh dengan cara yang macam tu. Kita ni masing-masing ada hobi. Ada hobi untuk kita lakukan sementara kita ada waktu dan kesempatan. Tapi hanya nak kongsikan dekat sini adalah aktiviti ataupun hobi yang berkaitan dengan pendakian. Disebabkan keadaan sekarang ni ada kes-kes yang tertentu berkaitan tentang pendakian ni kan, tidak dapat pulang, memerlukan operasi menyelamat. Sekarang ini kawalan aktiviti pendakian diperketat di seluruh negara. Kawalan termasuk menhadkan aktiviti day hiking atau compress hike di kawasan pengurusan berisiko tinggi. Langkah ini bagi mengurangkan risiko kemalangan, kejadian pendaki sesat di dalam hutan dan meminimumkan kos operasi SAR. Ya, sebenarnya antara punca insiden sesat di hutan ini, pertama sebab pendaki ini kurang membuat persediaan. Kadang-kadang mendaki hanya mengejar tren media sosial, meneroka laluan baru tanpa kebenaran. Inilah pentingnya aktiviti pendakian ini dihadkan, diperketatkan di seluruh negara. Kerajaan juga sedang membangunkan teknologi keselamatan bersama agensi angkasa Malaysia, seperti sistem pengurusan trek pendakian berasaskan sistem maklumat geografi dan penderiaan jauh. Juga ujian penggunaan peranti menjejak GPS untuk pendaki. Semuanya dilakukan bagi membolehkan anda yang di luar sana melakukan aktiviti-aktiviti hobi anda dengan selamat. Teruskan bersama Nasional FM kerana pelbagai lagi info menarik yang Hanim ingin kongsikan pagi ini. Hanya di Geng Buruh Hantu.

Kepada anda yang dalam pemanduan, semoga anda sentiasa fokus, jaga jarak keselamatan dengan kenderaan depan, juga sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan, okey. Itulah pentingnya jarak, penghadkan jarak antara kereta depan dengan kenderaan kita supaya kita bersedia walau apa pun yang berlaku. Kadang-kadang kereta depan tu brek mengejut, kan, mungkin kita tak tahu apa yang berlaku di depan lagi, kan. Itulah pentingnya untuk kita jaga jarak dalam pemanduan, okay? Hanya nak kongsikan juga, hormati pengguna jalan raya. Antara tips untuk menghormati antara satu sama lain, sebab kerana apa? Kerana jalan raya bukan milik kita seorang. Sikap bertimbang rasa mampu mengelakkan kemalangan dan menyelamatkan nyawa. Contohnya, kita kena hormati rider lah, kan. Rider juga pengguna jalan raya, sebabnya walaupun dia menunggang motosikal, kenderaannya kecil, tapi mereka juga seperti kita, seperti pemandu jalan raya yang lain, perlu dihormati. Lagi satu, kalau kita nak menukar lorong, beri isyarat awal dan beritahu supaya kita tidak menukar lorong tanpa memberi isyarat, kerana ini sangat bahaya, sebab kadang kelajuan kereta belakang tu kita tak pasti, kan. Itu yang boleh membuatkan pelanggaran. Lagi satu, jangan horn berlebihan. Kalau horn tu biar bersebab, sebabnya bila horn berlebihan ni dia boleh mengganggu dan mencetuskan kemarahan. Itulah dia, sebabkan horn ni kita boleh jadi bergaduh, kan, boleh mendatangkan kemarahan. Itulah yang masing-masing nak menunjukkan aksi dekat atas jalan raya tu. Lagi satu yang paling penting, waktu kita mendengar radio mungkin dalam pemanduan kita, pastikan kita juga sentiasa peka kepada siren ambulans, kan. Kadang-kadang kita ni apa tu, leka dengar lagu, dengar pula lagu tu kuat-kuat, tapi kita tak sedar sebenarnya ada isyarat daripada ambulans untuk lalu, kan. Setiap saat untuk ambulans tu adalah sangat berharga. Berikan laluan kerana ia mempunyai tugas yang besar untuk menyelamatkan nyawa. Satu lagi, Hanim nak kongsikan berkenaan dengan parking, kan, dekat RNR ataupun di mana-mana apa tu, parkir kereta, kan. Parkir ni di tempat OKU ni, kita janganlah kita parking kalau kita bukan OKU, sebabnya orang OKU ni memang dihaskan parking dia dekat, berdekatan dengan toilet dan sebagainya, sebab memudahkan pergerakan dia, kan. Hormati hak mereka, jangan ambil hak mereka, itulah yang paling penting. Jadilah pengguna jalan raya yang prihatin dan bertanggungjawab, kerana keselamatan adalah tanggungjawab kita bersama. Teruskan hiburan pada pagi ini dalam Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sudah pertama kali hendak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
3: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Hanya yang terbaik untuk anda, teruskan bersama-sama Nasional FM.

Assalamualaikum, selamat pagi geng burung hantu. Sebentar tadi nyanyian Mamat dari dengan tajuknya Salju di Danau Rindu menghiburkan anda sebentar tadi. Kalau ikut dekat Jabatan Met Malaysia, tiada amaran ribut peti untuk mana-mana negeri pada pagi ini kan. Semoga keadaan kecerahan dan keadaan yang tidak hujan hari ini tidak mengganggu aktiviti anda, tidak mengganggu perjalanan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi. Okey, Hanya juga nak kongsikan sempena PRN Negeri Sembilan hari Sabtu ini, perkhidmatan ETS tambahan diadakan Kereta Api Tanah Melayu telah memberi perkhidmatan ETS tambahan bermula 31 Julai hingga 2 Ogos 2026. Ada 30 perjalanan tambahan, lebih 9,480 tempat duduk. Ini antara inisiatif yang diberi untuk ramai-ramai menggalakkan pengundi, keluar mengundi untuk PRN Negeri Sembilan. Semoga segalanya berjalan lancar hendaknya. Okey, teruskan hiburan bersama geng burung hantu, tentunya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Seandainya Tuhan mengizinkan nyanyian kumpulan Sting sebentar tadi menghiburkan anda. Baiklah, untuk pagi ini ada pepatah ataupun peribahasa yang Anim ingin kongsikan, iaitu musang berbulu ayam. Adakah yang tak tahu apa maksud musang berbulu ayam tu? Musang berbulu ayam tu, dia semua, tidak semua yang nampak baik benar-benar berniat baik. Itulah maksud dia, maksud peribahasa musang berbulu ayam. Musang berbulu ayam ini menggambarkan orang berniat jahat tapi menyamar sebagai orang yang baik dan boleh dipercayai. Tapi sebenarnya kan, pernah dengar ke orang kata orang baik dia tak mengaku baik kan? Sebab sebenarnya baik itu sebenarnya datang daripada hati dan perbuatan kita yang konsisten. Baik bukan dibuat-buat ya. Mereka yang musang berbulu ayam ni tadi, mereka datang dengan wajah yang elok, yang tidak menakutkan. Mereka mungkin datang dengan senyuman, petah bercakap, ringan tulang, suka membantu orang, pandai mengambil hati, sentiasa kelihatan seperti orang paling memahami kita lah kan. Antara ciri-ciri yang kadang-kadang yang tak disangka, yang musang berbulu ayam ni terlalu cepat untuk mendapatkan kepercayaan. Cerita berubah mengikut siapa yang mendengar dia. Suka melaga-lagakan orang secara senyap, bersikap baik apabila ada kepercayaan, pentingan menggunakan rahsia orang ketika hubungan bermasalah, kasar pada orang yang dianggap tidak berguna. Macam ada orang yang macam ni, sukar menerima teguran tapi suka menyalahkan orang, sering menjadikan dirinya mangsa untuk meraih simpati. Tapi dalam keadaan yang Anim kata sekarang ni kan, ramai orang yang mengaku baik ni, tapi janganlah kita sekat jarang, jangan pula curiga kepada semua orang yang berbuat baik. Orang yang ikhlas tu memang tetap wujud. Biasanya kebaikan yang tulen, biasanya itu konsisten lah kan. Walaupun tiada pujian, tiada keuntungan atau balasan, kebaikan tu sentiasa dihulurkan. Itulah sebenarnya orang yang betul-betul baik. Jangan menilai seseorang hanya melalui kata-kata manis. Lihat bagaimana mereka bertindak apabila tidak mendapat apa yang mereka mahukan. Jom kita uji baik ke kawan kita, pasangan kita tu kan. Tapi itulah Hanim katakan, kalau kita berdepan dengan musang berbulu ayam ni, pandai-pandailah kita jauhkan diri. Sebabnya dia tidak menguntungkan pun diri dalam hubungan, sesuatu hubungan ataupun diri kita sendiri. Yang menguntungkan dia je lah yang paling terbaik, dia je lah yang paling betul. Sama-samalah kita ingat mengingati teruskan bersama Nasional FM, hiburan sepanjang pagi anda sentiasa di hati Nasional FM.

Nyanyian slam, okay. Untuk anda geng burung hantu, walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM. Ada juga dalam hati bertanya, kenapa lah kan geng burung hantu hari ini tak live TikTok? Ampun maaf, kerana ketika ini ada masalah capaian internet. Itulah, boleh tinggalkan komen di muka buku Facebook Nasional FM. Saya akan bacakan komen-komen anda di situ. Okey, baiklah. Sekarang ni Hanif nak kongsikan juga khasiat peria katak untuk kesihatan. Ramai yang tidak tahu, peria katak ni sebenarnya banyak manfaatnya. Bila kita sebut pasal peria ni, ramai yang tak suka sebab rasa pahit. Tapi peria katak ni sebenarnya kaya dengan khasiat. Antaranya khasiat-khasiat dia, dia adalah apa? Dia mengandungi satu vitamin lah, ya kan? Yang kaya dengan vitamin yang boleh memberi kesihatan. Dia seperti ulam-ulaman kita makan tu kan? Sebenarnya dia kaya dengan vitamin C tu kan. Lepas tu peria katak ni sebenarnya boleh menjadi penyedap rasa juga. Kalau tak suka makan peria katak tu, kalau ada setengah orang suka rebus ataupun celur sekejap kan, rasa macam rangup-rangup dia juga tu kan. Tapi ada juga yang sekarang ni orang gunakan untuk buat kerepek, crispy crunchy tu. Kalau untuk jaga kulit, badan, minum air rebusan peria katak ni tadi, rajin makan sayur dan masak tumis, itulah peria katak ni. Macam-macam sebenarnya kita boleh perbagaikan rasa dia. Kita boleh ikut kesedapan. Kadang-kadang peria katak ni boleh juga masak lemak. Kita kena variasikan supaya dia menjadi sedap. Pahit-pahit tu biasa, tapi dengan masakan kita yang sedap tu, rasa pahit tu sebenarnya boleh menambah selera. Kalau ibu-ibu yang memang hebatlah di dapur, mesti tahu macam mana nak bagi rasa peria katak itu rasa dia boleh menjadi pahit yang sedap. Itulah Ani nak kongsikan. Peria katak ni sebenarnya banyak kebaikannya. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

manusia dibina atas kepelbagaian, bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Selamat pagi geng burung hantu. Pukul 3:08 minit pagi. Kau kesayanganku sebentar tadi nyanyian skrin. Kau kesayanganku semestinya lah kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM. Anda semua adalah kesayangan saya. Okey, tadi Hanim ada cerita jam sebelum ini tentang kebaikan Peria Katak kan. Kebaikan Peria Katak tu dia adalah sumber vitamin C, tadi Hanim kata. Dia baik untuk kencing manis, mengandungi ceratin dan polipeptide P yang bertindak seperti insulin, menurunkan kadar glukosa dalam darah. Ada satu lagi makanan yang rapat dengan kita, yang memberi manfaat besar dalam kehidupan kita. Kalau tak ada dia, memang tak sedap lah makanan kita tu. Apa tu? Bawang. Bawang kan? Siapa yang tak makan bawang? Budak-budak je yang tak makan bawang kan? Bila dah meningkat usia, baru tahu rasa sebenarnya bawang tu penyedap rasa dalam masakan. Bawang ni baik untuk kesihatan kerana kaya dengan antioksidan, serat serta sebastian aktif seperti allicin yang membantu melawan penyakit dan melancarkan pencernaan. Kebaikan utama bawang ni, itulah tadi, dia melawan jangkitan. Juga kepada kita ni, kita kena amalkan lah bawang dalam masakan tu, kerana bawang ini dia membantu mengurangkan kolesterol serta melancarkan saluran darah, dengan syarat bila kita tumis bawang tu tak banyak sangat lah minyak. Kalau banyak minyak, lain pula lah jadinya kan. Bawang tu baik untuk kesihatan, tapi bila kita salah gunakan, salah masaknya, dia bukan mengurangkan kolesterol, tambah kolesterol lagi ada. Lagi satu, bawang ni dia membantu menstabilkan paras gula dalam darah. Itulah antara makanan kesihatan. Sebenarnya bawang ni rapatlah dengan kita, sebabnya apa, bawang tu penyedap dalam masakan kita. Bawang merah, bawang putih, kan? Okey, teruskan hiburan bersama geng Murhantu, tentunya di Nasional FM, sentiasa di hati.

belum berkahwin, yang dah berkahwin tu hargailah pasangan masing-masing. Yang belum berkahwin, tapi memang sekarang ni kan, bila nampak ramai yang kahwin atas daripada umur 25 tahun. Kalau dulu kita kahwin sebelum 25 lah selalunya kan. Bila kahwin lewat tu orang dah cakap kita kalau perempuan andartu, kalau lelaki bujang telajak kan. Tapi sekarang itu adalah perkara biasa. Jadi jangan segan cari-cari jodoh. Jodoh tu ada, tapi kena cari. Jodoh tak datang bergolek, ya? Okey, jadi semuanya Hanim doakan supaya mendapat jodoh yang hingga ke akhir hayat. Jodoh yang sesuai, yang mendapat membahagiakan kita. Semoga perkahwinan kita kekal ke akhirnya, kan? Itulah harapan setiap kali bila ada pengantin baru mendirikan rumah tangga. Semoga kekal hingga ke jannah. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hatinya.

Itulah geng burung hantu. Hanim nak ajak anda sama-sama dengan Hanim. Pernah tak kita terhenti sejenak bertanya kepada diri sendiri, siapa kita untuk 10 tahun akan datang? Mungkin ada yang membayangkan diri kita jadi usahawan yang berjaya, miliki kerjaya yang diimpikan, rumah idaman, keluarga yang bahagia. Mungkin ada juga yang inginkan mengembara ke serata dunia. Apa juga impian anda, jangan takut untuk berangan. Kerana apa? Kerana berangan itu percuma. Memang dia percuma, tapi impian hanya akan menjadi kenyataan apabila disertakan dengan usaha, ilmu dan kesungguhan. Setiap kejayaan bermula dengan sebuah impian. Betul kan? Apa yang membezakan orang yang berjaya dengan orang yang tidak berjaya? Kerana mereka tidak pernah berangan. Bukan sebab mereka tidak pernah berangan, tapi kerana mereka berani bertindak untuk merealisasikan angan-angan itu, impian itu. Hari ini kalau kita baru bermula, jangan rasa terlalu lambat. Kalau kita pernah gagal, jangan anggap semuanya dah berakhir. 10 tahun akan datang, masih belum ditulis. Kitalah yang mencorak kisah itu melalui setiap pilihan dan usaha yang kita lakukan bermula dari hari ini. Jadi luangkan sedikit masa pagi ini, bayangkan kehidupan kita 10 tahun akan datang. Tanya pada diri sendiri, apa satu langkah yang kecil kita boleh lakukan hari ini untuk menghampiri impian tu? Kerana impian tanpa tindakan hanyalah angan-angan, tapi impian yang disertai dengan usaha mampu menjadi kenyataan. Teruskan melangkah impian, teruskan melangkah dan jangan pernah berhenti percaya pada diri sendiri. Itu yang anda harapkan. Nasional FM sentiasa di hati. Terimalah gadis-gadis Sabah, Sumandak Sabah. Nasional FM

0: tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Assalamualaikum, selamat pagi geng burung hantu. Masuk ke jam kelima, Hani menemani anda dari pukul 12:30 malam tadi. Sekarang dah masuk ke pukul 4 pagi kan. Waktu jam ini ramai yang dah bangun daripada tidur. Ada yang dah mula buat aktiviti harian, dah mula untuk mencari rezeki. Ada yang sedang buat kuih, ada yang sedang bungkus nasi lemak. Kalau waktu-waktu pagi ni kan, ramai yang dah bangun, yang terutamanya orang yang berniaga lah kan. Ada juga orang yang masih lagi di atas jalan, abang-abang lori kita, jauh perjalanan tu. Hanim doakan supaya terus segar dalam pemanduan, walau di mana juga anda berada. Kalau rasa mengantuk tu, berhentilah dekat R&R yang berdekatan. Okey, sebab kan Hanim tak ada live TikTok hari ni sebab masalah capaian internet tadi. Hanim bacalah antara yang meninggalkan komen di ruangan muka buku Nasional FM. Antaranya ada Nur Isa, saya hadir dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak. Ada juga daripada Princess Su. Assalamualaikum DJ Kak Hanim. Waalaikumsalam. Happy Konti di segmen GBH 1 hingga 6 pagi, daripada pukul 12 hingga ke 6 pagi. Semoga ceria-ceria selalu. Ya, itu yang kita mahukan. Kita kena semua ceria kan. Ada juga daripada YB Rajatun Dr. Fili Malim. Assalamualaikum DJ Hanim. Waalaikumsalam, selamat bertugas, hadir pada Nasional GBH. Ada daripada Ita Chot. Kalau semalam Hanim cari mana Ita Chot tak masuk dalam live TikTok Hanim kan, hari ni ada, dia tinggalkan komen. Selamat pagi semuanya, larian radio Nasional FM sentiasa di hati. Ada dari Hasno Rizal, selamat bertugas, terima kasih. GBH sedang melayan dari Stella Tanjung Malim, Group B. Ha, okey. Ada Ubi, ada Batas, selalu dengar, tak pernah lepas. Itulah pendengar setia kita, geng burung hantu Nasional FM. Daripada Janet Jai, ada kenapa lambat beri pendengar-pendengar komen. Okey. Hanya lambat baca kan. Itulah kita ada masalah capaian internet tadi kan. Jadi dah boleh ni. Hanim nak sapalah pendengar-pendengar kita. Ada juga Dayang Hida, selamat pagi. Selamat pagi juga kepada sahabat-sahabat GBH, katanya layan terus Nasional FM. Dari Virginia Vanessa, salam sahabat GBH, tak tidur lagi layan Nasional FM ni. Ada Firwan Masran, ada Syahnun Abdul Rashid, salam Syah hadir dari Batu Gajah, selamat berkonti Nasional FM sentiasa di hati. Ada daripada Miss Rifah, Miss Wan, ada juga daripada Nur Hussein, ada juga daripada Muhammad Jasni Mon. Geng burung hantu sentiasa di hati. Itulah dia kan. Jadi untuk hiburan yang lebih lagi, segar-segarkan mata, layan terus Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu.

sentiasa di hati. Okey, Hanim nak tanyalah kan, pernah tak anda bila dengar satu lagu tiba-tiba terus tersenyum atau mungkin tanpa sedar hati tu jadi sayu? Aneh kan? Hanya dengan beberapa rangkap melodi kita boleh kembali kepada kenangan yang sudah lama sangat tersimpan. Terbayang wajah insan yang pernah hadir, suasana kampung, zaman bersekolahan atau detik-detik indah bersama keluarga dan sahabat kan. Sama juga macam kita membuka album lama, melihat gambar-gambar yang tersimpan dalam telefon. Setiap keping gambar tu bukan sekadar rakaman wajah, tapi tersimpannya 1001 cerita. Ada yang membuat kita ketawa, ada yang mengusik rindu, ada juga yang mengajar kita tentang erti kehidupan. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk mengejar hari esok sehingga terlupa hargai perjalanan yang membawa kita hari ini. Sedangkan kenangan itulah yang membentuk siapa diri kita waktu sekarang ni kan. Jadi kalau ada sedikit waktu hari ini, cuba silak-silak sikit lah gambar-gambar lama. Senyumilah, perkataan pagi ini, senyumilah setiap kenangan. Hargailah setiap insan yang pernah hadir mewarnai hidup, dan bersyukurlah kerana kita masih diberi peluang untuk mencipta memori yang baru. Dan selepas ini banyak lagi lagu-lagu mengimbau kenangan untuk anda pendengar setia Nasional FM.

sedih hati kepada anda pendengar setia Nasional FM. Terima kasih Hani mengucapkan kerana masih setia mendengarkan Nasional FM. Kepada yang sedang memandu, belum tiba ke destinasi, jauh lagi perjalanannya tu, semoga terus kekal fokus dalam pemanduan. Juga kalau yang berhenti dekat RNR tu, sebelum memulakan perjalanan, pastikan dulu kenderaan dalam keadaan baik. Periksa tayar, periksa cermin kiri kanan, periksa lampu, periksa apa tu, lampu depan, lampu belakang, signal, semua kita periksa kan. Ani juga nak kongsi jugalah satu info daripada JPJ. Keselamatan bermula sebelum kenderaan bergerak, betul kan? Pastikan cermin sisi dan cermin pandang belakang diselaras dengan betul bagi mengurangkan titik buta serta meningkatkan tahap keselamatan di jalan raya. Kelebihan pelarasan yang betul, cermin pandang belakang ni, cermin sisi, bagi penglihatan yang maksimum ketika pemanduan, lebih-lebih lagi memandu dalam keadaan yang sekarang ni gelap kan, masih lagi pagi, gelap lagi kan, penglihatan tu dapat maksimum lah kesan kenderaan, boleh kesan kenderaan di sekeliling dengan lebih jelas, kurang titik buta, pelarasan tepat, bantu kita untuk nampak lebih banyak sangat kawasan kan yang sekeliling kenderaan kita, tingkatkan keselamatan, keputusan yang tepat, perjalanan yang lebih selamat, lebih fokus dan selesa. Laraskan semula selepas posisi tempat duduk berubah atau perjalanan jauh. Ingat, laraskan semula cermin setiap kali anda menukar posisi. Itu yang paling penting. Saya doakan supaya pemanduan anda selamat sampai ke destinasi. Terus meluncur bersama Nasional FM, Kang Buruhantu.

0: kasih kerana bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

Selamat pagi, salam sejahtera kepada semua pendengar setia Nasional FM yang waktu ketika ini saya percaya dah ramai dah bangun pagi untuk memulakan aktiviti kita untuk hari ini, hari Khamis 30 Julai 2026. Ini adalah permulaan jam terakhir. Hani menemani anda untuk segmen Geng Burung Hantu hampir lengkap 6 jam. Hani menemani pagi anda dari pukul 12:30 malam tadi. Pelbagai info dan perkongsian telah Hanim kongsikan kepada anda pendengar setia Nasional FM. Kata mutiara pagi untuk anda, setiap pagi adalah rebaran baru. Mulakan hari dengan hati yang bersyukur, fikiran yang positif dan semangat untuk menjadi lebih baik dari semalam. Semoga kata-kata ini menjadi pembakar semangat untuk kita mengharungi segala urusan sepanjang hari ini dengan penuh yakin dan senyuman. Teruskan mengukir senyuman pagi ini. Jangan ke mana-mana, layan dulu susunan lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

kita lihat dalam hadis, maka mereka bertawassul dengan kebaikan mereka. Dan ya Allah, aku tengah susah, aku pernah bantu kawan aku ni, bantulah aku. Kan? Kalau dia ada kebaikan, bantulah aku. Dia tak sebut pun kawan-kawan tuan. Selalu biasalah tuan-tuan kan. Kenapa? Kita di biasa kita selalu berhadapan dengan situasi demikian, sama ada dari media sosial ataupun TV kan, selalu macam tu kan. Jadi hal itu menunjukkan keadaan kita mencela orang lain, kita menyebutkan kebaikan pada orang lain, menunjukkan bahawa engkau memandang dirimu mempunyai keutamaan lebih daripadanya. Maksudnya kita dah memandang diri kita ada pernah buat baik pada dia. Nah, tapi kalau ibu dan ayah kepada anak boleh ungkit. Ibu dan ayah kepada anak kita boleh mengungkit dalam konteks untuk memberikan peringatan. Jadi tuan-tuan, ini adalah punca-puncanya. Dijelaskan dulu apa punca-punca seorang itu mengungkit pemberian. Mengungkit-ungkit apa yang telah kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Tuan-tuan. Lepas tu kita lihat. Orang yang berbuat baik pada orang lain ni dalam Al-Quran sebut apa? Kan? Dalam sebut Al-Quran sebut hudal lil muttaqin. Al-Quran petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ada dalam lain hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang muhsin. Orang-orang yang berusaha melakukan kebaikan sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa beza orang yang muttaqin dan juga apa beza antara orang muttaqin dan juga orang muhsin? Orang muttaqin dia hanya menjaga perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita contohnya jaga perintah Allah solatnya, jaga zakatnya, jaga kebaikan-kebaikan, maka kita dianggap bertakwa. Tapi kalau nak naik sikit tingkatan, tuan-tuan, nak naik tingkatan sikit, kita kena bukan hanya menjaga perintah Allah, bukan hanya meninggalkan larangan Allah, tapi kita berusaha buat baik pada orang lain. Itu jadi muhsin. Jadi orang yang bertakwa belum tentu muhsin. Tapi orang yang muhsin pasti bertakwa. Pasti bertakwa. Dan tuan-tuan, muhsin ni konteksnya bukan hanya buat baik pada orang. Kita tengok orang tu baik manusia, banyak sedekah. Tapi muhsin ni jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan manusia. Lepas tu dikatakan alladzina yuqimuna solah wa yu'tuna zakah. Jadi dia dirikan solat dan tunaikan zakat. Wahum bil akhiratihum yuqinun. Dan mereka beriman kepada hari akhirat. Jadi orientasinya mereka solat, mereka sedekah, zakat kerana akhirat. Kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan, ni kita muhasabah diri kita dalam kita beri bantuan kepada kaum kerabat kita, ahli keluarga kita ataupun kepada rakan-rakan di pejabat kita ataupun kepada orang-orang yang meminta bantuan kepada kita. Ada tak kita merasakan diri kita lebih daripada dia? Kan seakan-akan kita ni ada power pada lepas ni kan? Ataupun kita rasa kita telah melakukan kebaikan kepadanya. Nampak kan? Allahumma salli ala si Muhammad kan. Jadi bagaimanakah untuk mengelakkan daripada perasaan ni? Ini yang perlu kita usahakan, tuan-tuan. Bagaimanakah kalau kita bagi bantuan pada orang, kita berikan pertolongan pada orang lain, kita tak rasa kita lebih daripada dia dan kita tak rasa bahawasanya kita lebih baik daripada dia? Macam mana nak buat? Allahumma sema. Ini adalah satu perkara yang perlu kita usahakan. Kenapa? Kerana kita nak amal kita ni bukan hanya setakat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi juga mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ulama-ulama mereka berfikir bagaimana sekiranya amal itu akhirnya ikhlas. Amal itu mendapat kebaikan dan manfaat kepada diri kita di dunia dan juga di akhirat. Ini yang kita kata bagaimana kita melihat amal kita. Supaya apa? Supaya amal kita mendapat manfaat dalam kehidupan kita. Maka Imam Ghazali bagi cadangan, tuan-tuan, bagi panduan kepada kita. Kan? Maka caranya supaya kita bila bersedekah, bila kita berinfak,
kita tak rasa diri kita lebih baik daripada orang lain dan kita

berbuat baik kepadamu dengan menerima hak Allah darimu. Hendaknya engkau mengetahui, kita mengetahui, pertama ada ilmu, kita menyedari, ni katakan ilmu satu panduan untuk kita merasakan bahawasanya kita adalah, dia kata apa, hendaknya engkau mengetahui bahawa dialah orang yang kita bagi sedekah tadi, diterima sedekah kita, diterima infak kita, terima zakat kita, yang berbuat baik kepadamu dengan menerima hak Allah darimu. Kita selalu kalau kita buat baik, kita bagi sedekah, kita anggap diri kita buat baik pada dia. Tapi Mawaz sebut, kita kena anggap orang yang terima tu, yang terima kita punya sedekah, yang terima zakat kita adalah orang yang berbuat baik kepadamu. Kenapa pula dia kata kan? Kenapa pula kita dah memang buat baik bagi dia duit kan? Sehingga dia gembira, sehingga dia boleh buat, memberikan, buat belanjaan, selesaikan perkara-perkara yang boleh diselesaikan. Kenapa pula kita kena anggap dia buat baik pada kita? Akan timbul persoalan kan? Dan memang kita yang buat baik pada dia kalau bukan secara fizikalnya. Secara fizikalnya kita yang bagi duit kepada dia, kita yang bagi sumbangan kepada dia, kita yang bagi zakat kita kepada dia. Maka dijelaskan, kenapa pula kita kena beranggapan demikian. Ini tuan-tuan sebenarnya adalah untuk melatih diri kita supaya ikhlas kan? Supaya kita tidak merasakan diri kita lebih daripada orang yang kita bagi sumbangan tadi, ataupun kita ada budi, ataupun kita menabur budi pada orang lain. Kita sebab apa? Kenapa? Imam Ghazali mengatakan, kerana sesungguhnya di antara rahsia-rahsia zakat adalah mensucikan hati dan membersihkannya dari kehinaan bakhil dan keburukan sifat tamak. Jadi bila kita bersedekah, rahsia, antara rahsia zakat ataupun kita kata hikmah daripada zakat adalah mensucikan hati dan membersihkan hati kita daripada sifat bakhil dan juga sifat cintakan dunia dan tamak akan dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah, katakan khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum. Maksudnya apa? Ambillah sebahagian daripada harta-harta mereka sebagai zakat. Yang mana Allah kata apa? Tutahhiruhum, yang akan bersihkan harta satu. Dan juga yang akan bersihkan hati mereka. Harta satu dan juga membersihkan hati. Jadi kalau kita lihat, dikatakan kalau kita lihat, maknanya kalau dia terima zakat kita, dia terima sedekah kita, bermakna dia telah membantu kita apa? Membersihkan hati kita. Dia telah bantu kita apa? Bersihkan diri kita daripada sifat cinta dunia. Contohlah kita nak bagi sedekah zakat, kita tak nak, tak apa, saya tak terima zakat. So kita nak cari siapa pula? Nak cari siapa pula? Lepas tu kita kata, itu adalah pandangan kita. Pandangan kita. Dia tak boleh digunakan oleh orang yang diterima, yang terima tuan. Orang terima sumbangan tu, jangan pula. Jangan betul kan? Dia kena tetap ucapkan terima kasih. Kena menghargai dengan pemberian sumbangan. Tapi kita ni, supaya apa? Nak mengelakkan diri daripada mengungkit-ungkit. Nak mengelakkan diri daripada kita orang yang ada kelebihan daripada dia, maka kita kena sematkan dalam diri kita, kita kena sedar bahawasanya bila kita bagi zakat, bagi sedekah dan orang itu terima, bermakna orang itu telah membantu kita untuk mensucikan hati dan membersihkannya. Di samping satu, kita punya dia bersihkan hati kita, dia juga mensucikan harta kita. Ini harta kita ni kan ada hak orang lain. Ada hak Allah SWT yang Allah tetapkan. Contohlah kita ada duit banyak, simpanan yang banyak, maka kena keluarkan 2.5% sebagai zakat. Dan yang keluarkan zakat ni, maka dia adalah yang membersihkan sebahagian yang lainnya. Yang menyebabkan bila kita keluarkan zakat, maka yang lainnya ni Allah bersihkan
Dan begitu

0: juga yang lainnya, Ji, insya Allah selamat.
1: Allah.

mulakan hari, mulakan langkah dengan doa, teruskan usaha dengan ikhlas dan akhiri hari dengan rasa syukur kepada para peniaga yang sedang membuka kedai, membuka gerai atau memulakan perniagaan pagi ini. Semoga dipermudahkan urusan, diluaskan pintu rezekinya, dikurniakan pelanggan yang tidak putus-putus. Hendaknya buat yang sedang bersiap untuk mulakan aktiviti harian, untuk ke pejabat, ada yang ke sekolah, semoga segala urusan berjalan lancar dan setiap usaha yang dilakukan hari ini membawa manfaat serta kejayaan. Yang sedang memandu, pandulah dengan berhikmah, patuhi had laju, elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu dan sentiasa bertimbang rasa di atas jalan raya. Itu yang paling penting. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Alhamdulillah, selama 6 jam Hani menemani anda. Dah sampai waktunya untuk Hani mengakhiri tugasan Hani hari ini. Terima kasih kepada anda yang setia menemani saya daripada pukul 12.30 malam tadi dan memilih Nasional FM sentiasa di hati anda. Sebelum kita beralih ke segmen seterusnya, tiga suara, satu benda yang Hani ingatkan, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan penuh keikhlasan mampu membawa perubahan yang besar. Percaya pada diri sendiri, teruskan usaha, itu yang paling penting. Juga di sini Hanif ingin sampaikan, waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Terengganu pada pukul 5.51 minit pagi, Kota Baru Kelantan dan Johor Bahru pada pukul 5.54 minit pagi, Seremban dan Kangar Perlis pada pukul 6 pagi, manakala di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam, Ipoh dan Alor Star, Kedah adalah pada pukul 6.01 minit pagi. Selamat menunaikan fardu solat subuh kepada anda yang beragama Islam. Sampai masa untuk saya undurkan diri. Pohon kelapa tinggi berdiri, buahnya gugur di tepi laman. Tibalah masa mengundur diri. Salam mesra penuh ingatan. Saya Hani Mata Nama Sebenar, Syarifah Hanim, Syed Yahya Kamal, pulang dulu. Assalamualaikum.

0: Syarakul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan insyaAllah kita semua mendapat faedah dan manfaat daripada apa yang kita akan kongsi sama-sama pada hari ini. Alhamdulillah. Hari ini insyaAllah kita akan bercakap tentang bersahabat dengan Al-Mu'min. Masya Allah, sangat hebat tajuknya. Bersahabat. Mana bersahabat? Kita sentiasa bersama. Kalau boleh, tidur pun bersama, makan pun bersama. Yakni, kita sentiasa menjadikan surah Al-Mulk sebagai sahabat kita. Jom kita tengok apa kelebihan yang ada di dalam surah Al-Mulk ini sehingga kita digalakkan semua sekali. Kalau boleh, setiap orang mesti membacanya. Terutama sekali sebelum tidur. Pertama, kelebihan surah Al-Mulk ini di antaranya ialah hadis yang dibawakan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah daripada Abu Hurairah. Contohnya, sesungguhnya dalam Al-Quran terdapat 30 ayat yang mana akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya sehingga dia dapat pengampunan dosanya, iaitu surah Al-Mulk. Masya Allah, tabarakallah, sangat hebat. 30 ayat saja yang ada dalam Al-Quran dan dia disebut sebagai surah Al-Mulk. Siapa yang membacanya, maka insya Allah dia akan mendapat pengampunan dosanya, iaitu bacalah surah Al-Mulk tiap-tiap malam. Tak banyak sangat kita ambil masa, lebih kurang dalam 7 minit saja, ataupun kalau dah speed kita laju dalam 6 minit ataupun 5 minit saja. Tapi kadang-kadang malas tu yang susah, kan? Okey, jom kita tengok sikit lagi. Yang kedua, daripada Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak akan tidur sehingga membaca surah Al-Mulk. Masya Allah, Rasulullah SAW seorang Nabi dan Rasul yang ada jaminan untuk masuk syurga Allah. Tetapi kita takkanlah, ya, Rasul sendiri pun dia tak akan tidur melainkan dia telah membaca surah Al-Mulk terlebih dahulu. Allahu Akbar, ya. Jom, jangan ada alasan lagi. Apa-apa alasan pun tak nak dengar dah. Ya, yang penting tiap-tiap malam kita ambil surah Al-Mulk. Kalau boleh, bukan sekadar malam saja, bahkan siang pun kita ambil juga bersama supaya kita mendapat pengampunan daripada Allah SWT dan juga insya-Allah, ya, kita akan mendapat syafaat. Daripada Anas bin Malik, Rasulullah SAW telah bersabda, satu surah pada Al-Quran menghadiah kepada para pembacanya sehingga masukkan ke dalam syurga. Maknanya kita baca surah surah Al-Mulk ini yang kalau kita bacanya seolah-olah kita telah menghadiahkan satu surah, yakni syurga, kepada orang membaca surah Al-Mulk. Masya Allah, banyak, ya, hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang kelebihan surah Al-Mulk pada kita, ya. Begitu juga daripada An-Nasai telah meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, sesiapanya surah Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan mencegahkannya daripada azab kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, sikit saja kita buat, kita amalkan, hanya masa lebih kurang 5-6 minit saja, takkan tak boleh buat, kan? Tengok handphone pun sampai sejam, tengah jam pun tak rasa payah, kan? Jadi jangan lupa, insyaAllah, jom kita buat sama-sama last sekali untuk melihat apa kata Anas radhiyallahu anhu, siapa-siapanya surah Al-Mulk dan As-Sajdah. Dua, siapa surah Al-Mulk dan As-Sajdah, ya, maka pada tu malam, maka keadaannya seperti ia telah menemui Lailatul Qadar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedangkan Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Jom sahabat-sahabat semua, jom muslimin muslimat semua, mak ayah, nenek, ya, kakak, adik, ya, jangan lupa untuk kita baca surah Al-Mulk sebelum kita tidur, disebabkan kelebihannya tak terkata lagi. Sangat-sangat hebat. Dan kalau boleh, bukan sekali, bukan dua kali, bacalah, yang seolah-olah telah menjadi zikir kita. InsyaAllah kita akan dapat faedah dan kelebihan daripada apa yang kita buat. Walaupun sikit, tapi hadiah daripada Allah adalah sangat besar. Okey, insyaAllah jumpa lagi. Wallahu a'lam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.
3: Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Mulakan pagi dengan maklumat dan lagu terbaik bersama Nasional Pagi 6 hingga 10 pagi.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pagi dengan maklumat dan lagu terbaik bersama Nasional Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei, semualah pendengar.
2: Okey, selamat pagi semua. Kembali lagi tiga suara di sini. Macam biasa kita dah pun live di Facebook.
1: Sudah.
2: Okey.
1: Okey, untuk edisi hari Khamis, hari kedua terakhir tahun Azri.
2: Okey.
1: Untuk bulan Julai 2026 dah pun 15 safar.
2: Betul. Sebab kalau nak jumpa balik bulan Julai ni tahun depan lah.
1: Tak payah jumpa pun tak apalah. Okey. Okay. Sambil-sambil tu kibar Jalur Gemilang awal pagi ni. Okey, dan 6:01 minit pagi tadi dah pun azan.
2: Baik.
1: Boleh solat subuh, doa yang baik-baik, doa moga-moga kita di dikurniakan kesabaran.
2: Amin.
1: Dengan apa jua dugaan yang mendatang.
2: Betul,
1: ya. Benda-benda yang menguji kita kan.
2: Benda-benda yang sabar tau.
1: Ya, dan juga terima kasih Game Buruhan tu bersama dengan Hanim.
2: Hanim.
1: Okey, jom kita nak berhibur. Kita kembali lagi selepas ni.
2: Okey, jom.
1: Baik, inilah dia
2: Nasional
1: Pagi.

0: pagi anda lebih bermakna bersama Nasional Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Okey, kembali bertemankan tiga suara, Dia dan juga Nazri. Kita dah live di FB yang kedua
2: Yang
1: pertama tadi dia terhenti, okay. Jadi boleh terus sekali lagi ke page Nasional FM.
2: Boleh
1: sharekan FB live tiga suara yang kedua. Yang mana dah masuk, dah komen yang pertama tadi, abaikanlah.
2: Baik. Jadi untuk anda boleh bersama kami. Terima kasihlah untuk semua sekali.
1: Okey.
2: Ketika di FB live yang pertama dan ketika yang masuk FB live yang kedua. Yang baru saya nampak ni ada Kawasaki The Best.
1: Ya. Ada Zaini Apong, ada Bia Bia. Terima kasih banyak. Okey, boleh komen, boleh share. Kejap lagi kita baca komen-komen anda semua. Untuk awal pagi ni ada info semasa lah. Itu semestinya kita nak kongsi supaya kita tahu apa yang berlaku dalam negara kita.
2: Betul tu.
1: Ini tentang kerajaan sasar pembinaan 1000 Taman Awam Madani.
2: Oh, bagus.
1: Di

Petang-petang jalan sesat, hon sana sini, kaki pula asyik tekan brek. Sungguh meletihkan. Tapi jangan risau, geng kakak petang ada kapsul penawar. Nak tahu tak? Drama dalam kereta, kisah-kisah panas, lawak dan penuh emosi. Semuanya di tempat duduk kereta saja tau. Masalah keluarga, konflik bos atau rakan sekerja, drama mentua dan menantu, suka duka, tawa dan tangis. Drama dalam kereta, hanya di geng kakak petang.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Activa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Ayuh, dapatkan tip dan panduan gaya hidup sihat menerusi info sihat dalam Nasional Pagi. Kekal cergas dan sihat bersama-sama kami di Nasional FM.
3: Okey, nama Pak Bulung ini pagi. Selamat pagi semua yang baru bangun, yang tengah menggeliat macam Nazri. Menggeliat tu lega kan?
4: Yelah, dihilangkan stres.
3: Awak stres ke?
4: Yelah, stres, anxiety, semua ada tau.
3: Bagus.
4: Bila menggeliat tu dah tak ada, dah hilang.
3: Alhamdulillah. Okey, jadi semoga semua dalam keadaan baik-baik.
4: Baik.
3: Okey, cergas terus bersemangat awal pagi ni untuk ke tempat kerja. Tapi kalau kata ada simptom-simptom yang orang kata apa, menyebabkan kita rasa macam boleh menyebabkan kawan-kawan kat pejabat ke, dekat sekolah berjangkit, batuk, selesema dan sebagainya, kena pastikan rehatlah secukupnya.
4: Betul tu. Kalau kita nak kongsikan risiko tinggi bagi mendapat komplikasi akibat jangkitan virus influenza.
3: Okey.
4: Jadi kita nak kongsikan golongannya berisiko.
3: Siapa tu?
4: Yang akan boleh terkena virus influenza ini. Yang pertamanya, kanak-kanak berumur bawah 5 tahun.
3: Okey.
4: Kena berjaga-jaga ya. Kalau kena mungkin akan mengakibatkan ancaman nyawa jugalah.
3: Betul.
4: Alright.
3: Okey, golongan berisiko lain ialah wanita hamil.
4: Betul.
3: Wanita warga tua, tidak wanita sajalah, warga tua 65 tahun ke atas dan semua yang mengidap penyakit kronik, contoh kencing manis, darah tinggi, lelah.
4: Risau.
3: Simpang lah.
4: Risau.
3: Lagi.
4: Okey, dan juga individu yang mempunyai daya ketahanan badannya rendah. Sama ada akibat penyakit kronik.
3: Okey, contoh.
4: Yang dihadapi seperti penyakit kanser, HIV dan lain-lain penyakit ataupun akibat ubat-ubatan yang diambil.
3: Okey.
4: Seperti kemoterapi, steroid dan juga lain-lain.
3: Okey, termasuk juga golongan yang berisiko terkena virus influenza ni adalah individu obesity.
4: Obesity ya dia
3: Ya. Sabar, saya belum. Saya tunggu sikit
4: sama,
3: lagi.
4: Sama-samalah kita.
3: Jadi tanda-tanda kalau anda terkena influenza, demam, suhu badannya tinggi atau menggigil, batuk kering atau berterusan, Nazri. Awak dah 2 tahun dah batuk kering. Sakit tekak, Nazri.
4: Sudah.
3: Rasa gatal, sakit kat dalam tekak.
4: Betul.
3: Hidung berair atau tersumbat.
4: Allah,
3: lepas tu letih, lesu, asyik mengantuk je, Nazri. Sakit otot sendi awak tu baru menggeliat. Masalah perut, Nazri. Walaupun dia tak tulis perut ke depan. Tapi lawyer muntah ataupun cirit-cirit. Ini antaranya lah, cirit-birit.
4: Okey, jadi langkah pencegahannya, dapatkan vaksin influenza yang ditawarkan oleh kebaikan fasiliti kesihatan swasta dan kerajaan.
3: Baik.
4: Tutup mulut dengan tisu sapu tangan apabila batuk ataupun bersin. Guna penutup mulut dan juga hidung. Dan kerap cuci tangan.
3: Okey, itulah. Jadi jaga diri. Semoga anda terus sihat lah, yang mana tak sihat.
4: Betul dia, jaga kesihatan dah.
3: Jaga kesihatan dia.
4: Seorang dah sakit ni dia.
3: Ya, awak pun sama. Nazri batuk tak berhenti tu Okey, jom kita lain Beyonce Iris Festival. Lepas tu kita tengah penyampaian.
4: Baik, jom.
3: Jom, inilah dia.
4: Nasional.

0: Okey, itu dia Crystal. Resam 14:00, 6:50 minit pagi. Selamat pagi semua.
1: Okey, dah menjadi resam kita.
0: Ya, apa tu?
1: Pada setiap pagi. Dah hampir 5 tahun ni. 5 tahun lah sudah kan?
0: Ya, lebih.
1: Bila waktu ni memang kita ada teka penyampai.
0: Betul. Okey, jadi yang mana mungkinlah hari ni pertama kali tersinggah kat frekuensi ni kan?
1: Baik, betul.
0: Tengah memandu dekat highway. Lepas tu cari frekuensi. Ni frekuensi apa ni National FM tau.
1: Betul. Jadi kalau anda yang baru pertama kali, ya, pada waktu sekarang ni kita nak bagi hadiah.
0: Okay.
1: Tapi caranya anda kena pergi ke FB kami lah.
0: Okay, FB Live sekarang. Okay, dah ramai yang dah nak masuk teka. Tapi kita hanya akan cari ngam-ngam masa isyaratnya.
1: Betul.
0: Okay, jom kita nak siarkan isyaratnya dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1.
2: Nak menang hadiah istimewa di National FM? Jom sekarang teka penyampai berita di National Pagi. Teka yang paling pantas dan tepat, itulah pemenangnya. Teka penyampai di National FM.
0: Okey, pendengar pertama yang muncul ketika isyarat ialah Zaifiri Mohamad. Okey, Zaifiri dia nak log Effendi Abdul Karim, bos.
1: Boleh. Yang tengah-tengah tu. Pakai spek itulah Effendi Abdul Karim. Okey, Siam Log Farm. Saya mahu log Izamin Nasi.
0: Boleh.
1: Sama juga dengan Abai Shah Gano Kita.
0: Okey.
1: Izamin juga.
0: Okey, Muhammad Rosman nak log Zahira. Nadrin nak log Fazila Norafika. Zalifah.
1: Yeah.
0: Dia nak log Izamil Nasir. Mantap.
1: Putra Bunga Lia, log Izamil Nasir. Hafizah Muhammad Hadi, Fazila Nur Rafika. Lepas tu kita ada Fatimah Albain.
0: Okay.
1: Nak teka Pika lah pula, katanya boleh.
0: Boleh. Marinawati, Zahira, Haini, Izamil, Katijah, Aminur Azam, Muhammad Hazim nak log Izamil, boleh.
1: Okey, lepas tu kita ada Nur Haini, Izamil Nasir. Selepas Nur Haini, Katijah Syara'i, Aminur Azam, Acok Faiz, nak log Khairul Azan Arba.
0: Okey, Abang JJ dia nak ucap selamat pagi pada semua. Jawab, jawab.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Assalamualaikum dia tak bagi. Dia cakap selamat pagi je.
1: Selamat pagi.
0: Amalan apa yang awak amalkan ni? Nak bagi salam pun awak dengar, awak bagi salam.
1: Ya Allah, hebat kan.
0: Okey, Michael nak log Amin.
1: Baik.
0: Khairul nak log Amin juga.
1: Okey. Okay. Selepas itu kita ada Nadrin, Fazila Norafika, Abang Gemas.
0: Ya, yeah, abang.
1: Buat ucapan selamat pagi.
0: Awak. Saya baru baca ucapan
1: Abang
0: tu.
1: Gemas ni pun. Abang sebab gemas, dia masuk.
0: Dah abang
1: tu
0: sekali je lah bang. Ucap selamat pagi bang. Abang pun ucap ulang-ulang kali abang.
1: Terbaca dua kali.
0: Okey dah. Okey, lepas tu Brown Roy nak lock Hamami Yusof
1: Ya, Jamila Othman. Udah-udah lah tu.
0: Ya,
1: faham. Dah baca dah tadi.
0: Okey, hey. Puan Mengelia, Izamin Nasir, Fatimah Albain, Effendi Abdul Karim
1: Okey, lepas tu kita ada Azri nak log Effendi Abdul Karim. Saya nak teka Fika, ini daripada Azrin juga Ijam, Izamin Nasir.
0: Okey, baik, awak nak teka siapa?
1: Saya nak teka wanita.
0: Siapa tu?
1: Iaitu Siti Nur Diati Zaidi.
0: Oh, okey, semalam saya pergi makan cana dengan dia.
1: Okey, dengan Oyen kan?
0: Dengan Oyen. Kami tak ada bincang lah pasal jadual.
1: Okey, faham.
0: Kita lebih kepada sesi curahat lah.
1: Oh.
0: Mak-mak punya cerita lah.
1: Yelah. Okay. Saya ada, saya sebelah bapa-bapa.
0: Betul juga.
1: Kan sebelah tu bapa-bapa
0: yang ramai. Ramai awak punya geng
1: Ya, ramai.
0: Okey. Saya nak lock Amin lah, Amin.
1: Okey, Amin.
0: Amin Razam
1: Alright.
0: Okey, jom kita kira sama-sama. Satu,
1: dua, tiga,
0: lock. Jawapannya 7 pagi nanti
1: Okey, dengarkan.
0: Kita layan dulu Syamir dan juga ni Zakri. Takkan terlerai.
1: Teruslah, Yan.
0: Terima kasih, nak pagi.

0: Ceria Pagi.
1: Sudah matahari menyinar ke hati anda. Ceria Pagi Langkawi FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Ini dia Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu. Yes, it's for you. Alhamdulillah, Langkawi FM terus bersama anda pastinya. Saya Suriati Haji Sunapi, Suria Matahari menyinar ke hati anda. Hari ini dah pun hari Khamis 30 Julai 2026, 15 Safar 1440 8 Hijrah. Pastikan anda terus bersama Langkawi FM dan boleh juga mendengar kami melalui RTM Klik. Dan penolong jutera yang bertugas pada pagi ini, Syafiq yang berada di bilik MCR yang akan terus memastikan siaran Langkawi FM dapat didengar dengan baik oleh anda semua, insyaAllah. Dan cuaca di Pulau Langkawi, kalau seawal subuh tadi ribut, ya Allah, angin kuat, hujan lebat. Begitulah kita sekarang ni kan, dah faham dah situasi ataupun ialah cuaca. Ya, setiap hari akan berubah-ubah. Tapi ialah beberapa minggu ini kita telah menerima taburan hujan yang agak banyak berserta dengan angin kencang kan. Jadi ya, hujan lebat, ribut. Jadi kita semua pastikan ya, menjaga keselamatan masing-masing, insyaAllah. Anda yang sedang memandu ketika ini, selamat dalam perjalanan, selamat sampai ke destinasi masing-masing. Terus bersama Radio Malaysia Langkawi FM.

0: どうも。
1: Refleksi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar kepada semua pendengar Langkawi FM? Saya doakan supaya semuanya sihat-sihat belaka, dirahmati dan disayangi Allah sentiasa. Baik, hari ini saya Ustaz Faris Murtada bin Faziad. Hari ini saya nak kongsikan satu tazkirah ataupun satu perkongsian berkaitan dengan ibarah musibah. Tuan-tuan dan puan-puan pendengar Langkawi FM yang saya hormati, mungkin ada antara kita ataupun mungkin ramai antara kita pernah menghadapi musibah. Ada yang mengalami musibah itu dalam konteks individu. Contohnya dia sendiri yang diterima musibah. Motor hilang ke, kereta hilang ke, ataupun aksiden ke, sampai kena potong kaki, ataupun sampai cacat dan sebagainya. Ada juga diterima musibah dalam bentuk keluarga. Kalau perasan baru-baru ni kita dengar kes yang berlaku di negeri Pantai Timur. Satu family itu punya ada syok mandi sungai. Allah takdirkan berlakunya insiden kepada air. Satu family 10 orang terus lemah dan semuanya meninggal dunia. Itu dalam konteks family. Ada juga orang yang mana ditimpa musibah dalam pelbagai bentuk yang lain lah. Contohnya hilang kerja ke, kena potong gaji ke dan sebagainya. So musibah ini akan datang boleh jadi dalam masa yang serentak ataupun boleh datang dalam masa yang berperingkat. Contohnya tuan-tuan, habisnya satu musibah datang musibah yang lain ataupun dalam satu ketika tu banyak musibah datang. Jadi bila mana dia tipu musibah ni sebenarnya ada banyak perkara yang kita boleh belajar. Disebut dalam ayat Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada kesusahan atau bala bencana yang menimpa seseorang melainkan dengan izin Allah, dan sesiapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memimpin hatinya untuk menerima apa yang telah berlaku itu dengan tenang dan sabar. Dan ingatlah Allah Maha mengetahui tiap-tiap sesuatu. Imam Ibnu Katsir dalam kitab dia Tafsir Al-Quran Al-Azim dalam menghuraikan ataupun berhujah mengenai ayat ini berkata bahawa ayat ini menerangkan bahawa sesiapa sahaja yang mendapat musibah daripada Allah kemudian dia sedar apa yang berlaku adalah ditentukan oleh Allah, adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia juga redha, maka Allah akan terangkan hatinya dengan suluhan hidayah. Allah akan angkat darjat dia, Allah akan berikan dia pahala, Allah akan gantikan dengan sesuatu yang telah hilang dan menjadi lebih baik daripada apa yang telah dia alami. Jadi bagi orang-orang yang ditimpa musibah ni, kita kena percaya, kita kena redha bahawa ini adalah apa yang Allah telah susun, ini apa yang Allah telah takdirkan kepada kita, dan insyaAllah bila mana kita dah redha, Allah akan berikan, Allah akan gantikan dengan benda yang lebih baik. Katakanlah kita dah hilang habis semua benda disebabkan banjir. Banjir berlaku, kita punya kereta dah total loss. Rumah kita pun dah habis. Atap semua ke mana. Lepas tu perabot semua dah rosak. Barang elektrik semua dah rosak. Bila mana kita meletakkan redha Allah itu melebihi segalanya, insyaAllah Allah akan gantikan dengan benda yang lebih baik. Disebut juga dalam hadis riwayat Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, man nafasa an mu'min kurbatin min kurabid dunya nafasallahu an kurbatan min kurbi yaumil qiyamah, wa man yassaru ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang meringankan salah satu daripada kesusahan seorang mukmin di dunia, Allah akan ringankan salah satu daripada kesusahannya di hari kiamat. Dan sesiapa yang mempermudahkan sesuatu kesusahan, Allah akan mempermudahkan kesusahannya di dunia dan akhirat. Jadi bagaimana kita hak tengok orang yang ditimpa musibah, kita bantu tolong ringankan beban dia, percayalah insyaAllah Allah akan berikan bantuan dan kemudahan kepada kita ke akhirat nanti. Kita tengok kita punya jiran ni, kereta dia habis total loss sebab accident. Kita ada kereta lebih, kita bagi, ha, ambil lah, aku bagi pinjam kereta aku, ha, tak payah-payah pun tak apa. Ini yang berlaku masa banjir di Hulu Langat. Saya dapat tahu bila banjir berlaku teruk sangat, ada orang bagi makanan, dia kata ada satu restoran ni bagi makanan, tak apa, ambil je makanan tak payah-payah. Okey, jadi bagi orang yang ditimpa musibah, letakkan redha Allah melebihi segalanya, percaya Allah aturkan benda yang lebih baik. Sabar, insya-Allah Allah akan aturkan benda yang baik untuk kita. Itu yang pertama lah. Yang kedua, bagaimana orang yang tengok musibah ini, kita bantu orang yang ditimpa musibah ini, moga-moga Allah akan gantikan kita dengan benda yang baik di akhirat nanti. Sampai sini sahaja saya punya perkongsian. InsyaAllah, percayalah setiap musibah ada ibrah, ada kebaikan di sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Refleksi itu tadi disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Faris Murtada, pendakwah bebas.

0: Ceria Pagi.
1: Di sebalik rimbunan hutan, masih kedengaran satu suara yang melambangkan kekuatan dan keagungan alam. Namun, suara itu semakin perlahan. Harimau di seluruh dunia kini berdepan ancaman kehilangan habitat, pemburuan haram dan kemusnahan ekosistem. Bersempena Hari Harimau Antarabangsa yang disambut pada 29 Julai setiap tahun, marilah kita bersama-sama meningkatkan kesedaran tentang pentingnya melindungi spesies ikonik ini daripada kepupusan. Setiap usaha kecil mampu membawa perubahan besar. Sokong pemeliharaan hidupan liar, pelihara hutan dan laporkan sebarang aktiviti pemburuan haram kepada pihak berkuasa. Hari Harimau Antarabangsa, lindungi harimau hari ini demi kelangsungan alam untuk masa depan.